0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Hai Tambi.
1: Hai Cikki, sihat?
0: Sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Wah Tambi hari ini nampak alagak irike.
1: Baju baru.
0: Baju baru lagi. Syasyik baju baru.
1: Baju baru pun tak kisah lagi. Tapi ayat yang Cikki gunakan tadi tu nampak sangat dah boleh jadi profesor bahasa Tamil eh.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, macam Cikki tadi nampak kan, Tambi asyik pergi tandas je kan. Kuat minum air sebab Tambi ni cepat.
0: Cepat dahaga.
1: Haus.
0: Cepat haus.
1: Haus
0: haus dahaga. Dalam bahasa Tamil apa dia?
1: Tagam.
0: Tagam.
1: Betul. Yeneke tagama irike.
0: Yeneke
1: tagam.
0: Tagam.
1: Ma.
0: Ma.
1: Irike.
0: Irike.
1: Saya
0: ni seorang sangat cepat dahaga.
1: Cepat haus.
0: Cepat haus.
1: Dahaga. Sama je.
0: Tagam.
1: Tagam.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Kandipa. Kandipa.

8.16 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Untuk yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini ya, bukan untuk Suzila je seperti yang dinyanyikan oleh Flop Poppy tadi, tapi untuk sesiapa sahaja yang menyambut ulang tahun kelahiran, semoga hari ini berbahagia sepanjang hari ya, bersama yang tersayang, dan juga dengan meningkatnya umur ini dapatlah keberkatan lebih lagi dalam apa yang diusahakan dalam kehidupan ini ya. Amin. Kalau nak ceria, nak gembira, dengar lah Johor FM. Ya, sekejap lagi 8.30 minit pagi. Yuk dong apa, tiga negeri bergabung untuk menceriakan pagi Sabtu anda. Yang mana sedang memandu tu, hati-hati ya. Nak ke mana tu? Awal pagi betul dah keluar rumah. Takkan kerja ke? Kerja juga. Tak apa, kalau kerja sama dengan Lily lah kan. Sama-samalah kita kerja dengan penuh berhemah, kerana tugasan kita adalah satu ibadah kan. InsyaAllah yang halal untuk kita semua. Rezeki yang berkat untuk keluarga kita juga ya. Harap maklum untuk para pemandu, ada kerja penyelenggaraan arah selatan ya, dari Yong Peng nak ke Air Hitam, yang mana lorong kanan ditutup. Jadi anda sila pandu dengan berhati-hati, patuhi arahan papan tanda. Kadang-kadang pagi ni memang mata tu dah celik, tapi ada ngantuk-ngantuk lagi kan. Berhenti di tempat yang selamat, sarapan dulu, pekena kopi dulu, segarkan mata baru teruskan lagi perjalanan anda menuju ke destinasi ya. InsyaAllah Lily akan temani anda sampai pukul 12.30 hari. Oh, sampai ke mana 12.30 hari tu eh? Kuala Lumpur ke? Baik, insyaAllah sekejap lagi juga gabungan tiga negeri akan temani anda semua. Anda boleh tonton ya di Facebook dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romba Nandre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan. Johor FM.

0: Baik, 8.30 minit pagi ketika ini kita dah pun bersama dalam rancangan Yok Dongaba, gabungan tiga negeri, ya, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Dan pagi ni dengar suara di sana DJ Lily.
1: Ya, saya DJ Lily. Apa khabar?
0: Oi, khabar baik, alhamdulillah. Semangat betul pagi ni.
1: Semangatlah, tengoklah baju kita warna apa. Sama ke kita?
0: Kita sama lah hari ni.
1: Merah membara. Ada sebenarnya warna-warna di Jalur Gemilang merah mubara, semangat wajah.
0: Sebab apa? Sebab kita dah pun masuk bulan kebangsaan. Bulan kemerdekaan. Jadi kita nak ada rasa semangat lah menyambut kemerdekaan itu.
1: Kalau bukan kita yang semarakkan dan juga zahirkan rasa cinta kepada Malaysia, siapa lagi? Betul tak?
0: Ya, betul.
1: Mana lagi?
0: Melaka dia.
1: Tiba.
0: Dah terbiasa. Tapi macam ada dengar suara Zoo lah di sana.
1: Zoo?
2: Hello, selamat pagi Lily. Lia.
0: Waalaikumsalam.
2: Boleh dengar tak suara saya?
0: Dengar.
1: Baru-baru jumpa.
0: Jelas.
1: Ke?
0: Ya Allah.
2: Saya teruja betul pagi ni.
0: Okey tu.
2: Okey, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kita lambat sikit sarapan dulu.
0: Faham. Zoo hari ni warna biru lah
1: Mana?
2: Biru kita.
0: Biru lambang.
2: Biru merah.
0: Biru lambang perpaduan.
1: Ya, macam kita lah. Bersatu padu pagi ni. Untuk Yok Dongaba.
2: Saya masih lagi tak dapat tengok Lia dengan Lily. Kejap saya cari. Korang pakai baju warna apa?
0: Cuba teka.
1: Okay. Kat Jalur Gemilang tu.
2: Jalur Gemilang saya teka kuning lah paling menyerlah.
0: Kuning sebenarnya kami memakai warna merah.
2: Warna merah.
1: Ya, betul. Sebenarnya semua warna pun ada tu. Kuning dekat tudung Lily ada sikit, biru dekat Zoo, merah dekat kita dua Lia.
0: Kalau Lia ni Gemilang. Lia memang dari atas sampai ke bawah warna merah. Bila menyala. Dekat TikTok. Itulah bila dekat TikTok tadi kawan-kawan kita cakap merah sangat lah Mak Su. Dia bukan Mak Ngah, dia Mak Su.
2: Mak Su ya?
1: Kita maklum. Kenapa kalau merah je Mak Ngah Merahnya Mak Ngah gitu.
0: Merah Mak Ngah. Maklum tak
2: dia? Lia dah tukar dah tu Mak Su tu.
0: Itulah.
2: Okey lah tu.
0: Boleh lah. Okey.
1: Baiklah sahabat-sahabatku. Hari ni kita ada apa Zoo?
0: Macam-macam.
2: Ketua kampung. Kalau macam di... Ketua kampung. Hari ni kalau di Negeri FM, hari ni kita nak bawa kamu berdua jalan-jalan lah. Juga pendengar Negeri FM kita. Kita nak pergi tempat yang kita boleh beribadah sebagai umat Islam. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masya-Allah.
2: Kita boleh OOTD juga.
1: Dengar pun dah sejuk dah.
2: Itu yang penting. Okey, tapi kejap lagi lah kalau nak tahu dekat mana. Kalau di Melaka dengan Johor ada apa hari ni?
0: Okey, kalau Melaka hari ni kami bawakan tetamu istimewa. Personaliti undangan kita pagi ni.
1: Siapa tu? Kumbang ke? Tiga lawan satu
0: Tiga lawan satu. Kita tengok nanti.
1: Kalau di Johor hari ni kan, Zoo dan juga Lia, kita nak cerita pasal lelaki suka kot ni. Madu.
2: Apa tu?
1: Madu. Tak adalah cerita pasal madu kelulut. Lelaki wanita
2: kalau madu kelulut, kami suka.
1: Suka kan?
0: Kalau madu lain,
1: jangan macam-macam.
0: Madu
1: kan? Itu yang menariknya hari inilah
0: Dan macam-macam lagi lah aktiviti di negeri masing-masing kami akan kongsikan bersama dengan anda.
1: InsyaAllah.
2: Betul tu.
1: Boleh tonton
2: tadi
1: ke?
2: Kita lambat kita lambat masuk sikit Lily dengan Lia kan? Tadi dah ada cerita ke pasal Hari ASEAN. Hari ni 8/8 kita menyambut Hari ASEAN juga sebenarnya.
1: Belum cerita lagi.
2: Sebab ialah kita pun sedia maklum Lily Lia. Bulan 8 ni memang kalau setiap kali masuk aja bulan Ogos ni, dia punya semangat patriotisma tu lain macam berkobar-kobar tu.
1: Macam kita
2: Macam kita lah. Baju pun dah ikut tema kan.
0: Itulah. Dekat keliling kundi semua dah pasang bendera.
1: Meriang.
0: Ada hiasan-hiasan bunga. Bunga apa ni? Bunga raya
1: bunga
0: lagi
1: raya
0: kan.
1: Bunga raya pun ada.
0: Bunga raya
2: dekat
0: pun
2: Melaka,
0: ada.
2: Dekat Melaka dah ada bunga raya.
0: Ada.
1: Dekat Johor FM kita tanam pokok bunga raya.
0: Itu yang nak tengok lagi.
2: Nanti saya nak minta daun sikit ya.
1: Boleh. Buat baju.
2: Buat jelung kepala.
1: Alamak.
2: Pening. Okey, baik. Sedikit perkongsian Asia lah berkenaan Hari ASEAN eh. Untuk semua pendengar Yok Dong Aba, hari ini merupakan 8 Ogos setiap tahun kita menyambut Hari ASEAN, iaitu tarikh memperingati penubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, pada 8 Ogos 1967 di Bangkok, Thailand. Melalui deklarasi Bangkok oleh 5 negara pengasas iaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan juga Thailand.
1: Ya, dan tahun ini sambutan ke 59 tahun. Dengan temanya Navigating Our Future Together.
2: Wow. Okay, baiklah, selepas ini kita nak kongsi banyak lagi Lily dan juga Lia kan. Selepasnya berita mengenai apa di kawasan sekitar dan sebagainya. Tapi kita nak berhibur dulu lah, jom pagi ni kan.
1: Kita boleh? Kena diam ke ni?
2: Persembahan Mojek Hafiz. Tak perlu. Nanti aku sekejap je dengan lagu.
0: Lagu je lah.
2: Okay, persembahan Mojek Hafiz, Zainaka featuring Zamir Haris, Dalam Diam. Semuanya dalam
1: Yo
2: Donga
1: Berhero
2: Berdegar.

0: gegar eh.
1: Ya, 8.40 minit pagi. Kembali lagi bersama kami bertiga, Bunga, di Konti Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM untuk Yok Dong Aba.
2: Ya, bunga apa tu?
3: Bunga raya, bunga raya.
2: Oh, dia bunga dah cakap. Eh, kita bunga lili lah.
3: Ah, ya, betul.
1: Kalau saya, orkid lah kalau macam tu.
3: Orkid? Boleh lah.
2: Orkid boleh lah. Jaga. Zoo ni sedang dijaga ni.
1: Lili. Terima kasih, Lili. Kita biasa bunga tu senang tumbuh merata tempat.
3: Oh. Maknanya letak dekat mana-mana pun hidup lah.
1: Ya, tak payah siram lah.
2: Ya,
1: ya hidup.
2: Hidup eh, Zoo eh. Dia campak rautan pun
1: ya, hidup. Okay. Baik, Lili, Lia. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi dengarkan Yok Dong Aba sekarang ini kan. Zoo, dalam pada itu kita nak menyapa juga kawan-kawan kita di TikTok ni. Ramai yang dah.
2: Siapa?
1: Kita ada Fa Chome ni. Katanya Assalamualaikum Yok Dong Aba. Ramai yang dah dengarkan kita. Dan ada juga yang dah kongsikan menu sarapan. Ada yang buat maruku pagi ni.
2: Kejam sungguh.
3: Pagi-pagi makan maruku.
1: Ya. Baiklah. Untuk program stesen dan juga berita setempat, siapalah nak mula dulu
2: Melaka
1: ni?
2: Melaka mesti banyak tu.
3: Banyak ni. Bila kita tadi kan, kita dah cakap pasal bunga-bunga kan.
2: Ya.
3: Yang ini Lian nak kongsikan apa yang menarik tentang bunga-bunga dan juga pokok-pokok di Melaka bersempena dengan Hari Landscape Negara 2026.
2: Wow.
3: Yang mana Melaka menjadi tuan rumah yang melibatkan semua negeri berkumpul di Melaka pada tahun ini. Okey, Hari Landscape Negara 2026 bertemakan Landscape Lestari Malaysia Madani diadakan bermula 6 Ogos yang lalu, hari Khamis, sehingga hari besok 9 Ogos 2026 di Stadium Hang Jebat Kerubung Melaka. Sambutan Hari Landscape Negara 2026 ni merupakan sambutan kali yang ke-27 semenjak sambutan kali pertama yang diadakan di Taman Alam Kuala Selangor pada 3 Mac 1998. Kalau semalam adalah majlis perasmiannya yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan malam ini kita ada konsert Islamik. Semalam kita ada konsert hiburan bersama dengan artis-artis seperti Aisyah Ridno, Yoni Boy, Zaman Islam, Aming Spring dan juga Tom Spider. Dan kalau malam ini pula konsert-konsert Islamik yang melibatkan artis-artis nasyid pula. Seperti kumpulan Hijaz, kumpulan Raihan. Lepas tu kita ada Ijam Madison, kita ada Mawi dan juga Datuk Hatan. Dan pengacara pada malam ini iaitu Faizal bin Ismail ataupun FBI. Jadi anda boleh hadirkan diri anda di Stadium Hang Jebat pukul 8 malam hari ini, 8 Ogos 2026. Dan waktu ini juga sedang berlangsung antaranya Sukan Rakyat Konda Kondi, program Anda Kitar Kami Bayar, ada Mobile Legend, pertandingan Mewarna Batik, pertandingan Nazam,
2: Cat Show.
3: Pertandingan kucing pun ada juga ni. Lepas kucing miau. Lepas tu ada Doodle Art Workshop, ada kelas membuat deco page, ada Sukan Rakyat lagi, Dam Aji Congkak. Lepas tu ada perlawanan bola sepak, dan juga ada Neon Walk. Itulah antara aktiviti. Selain itu ada juga jualan Rahmah Madani, jualan pokok-pokok, dan macam-macam lagi lah. Yang penting kena datang ke sana, Stadium Hang Jebat Kerubung Melaka.
1: Itu dia. Banyak aktiviti tu.
3: Banyak aktiviti. Dan sampai ada esok. Satu lagi. Sampai besok.
1: Apa tu?
3: Ada satu lagi. Ya, tadi dekat Stadium Hang Jebat. Yang ni dekat MITC pula.
2: Ada apa tu?
3: Dekat MITC ni ada Halal Festival 2026. Yang mana Melaka sekali lagi menjadi tumpuan industri halal apabila Melaka International Halal Festival MIHF 2026 berlangsung pada 7 hingga 9 Ogos 2026 bertempat di MITC iCrew. Jadi sepanjang 3 hari penganjuran, MIHF 2026 ni menghimpunkan pelbagai aktiviti termasuk pameran produk dan perkhidmatan halal, juga jualan produk halal, forum serta seminar berkaitan industri halal, sesi padanan perniagaan, demonstrasi produk, aktiviti keluarga serta pelbagai program menarik yang memberi manfaat kepada usahawan dan juga masyarakat. Untuk anda yang suka beli makanan-makanan yang tular,
2: saya,
3: kan?
2: Saya.
3: Dan makanan-makanan yang halal lah terutamanya, semuanya ada dekat sana. Dia ada food fest lah dekat luar tu. Dekat dalam pula dia ada aktiviti yang lain. Jadi memang meriah.
1: Menariknya.
3: Itulah antara aktiviti di Melaka yang untuk halal festival ni bermula 10 pagi hingga pukul 10 malam. Okey, itulah yang Lia nak kongsikan dengan anda.
1: Okey, itu di Melaka. Johor dulu ke negeri dulu?
2: Johor dulu pun boleh.
1: Boleh kat Johor, ada apa Lili?
2: Yang paling muda nak pakai charter sekarang ni, ya. Kalau
1: okay, tadi, silakan Lili.
2: Lia cerita pasal Hari Lions Cup Negara dekat Stadium Haji Baid kan. Saya nak perincikan sikit. Orang Johor semua ke sana lah. Bersama dengan MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, kami punya reruai dekat sana tu, landscape masing-masing lah kan. Kalau MBIP punya landscape tu, temanya konsep regalia, the essence of Johor heritage. Ini mengangkat seni tenunan kain benang Johor ya, sebagai inspirasi utama dalam penghasilan sebuah landscape yang meraihkan warisan, identiti dan juga inovasi. Jadi kalau pergi ke Stadium Hang Jebat nanti, boleh singgah dekat landscape MBIP yang mengangkat warisan Johor. Kalau anda nak tengok dengan lebih dekat tentang kain benang Johor yang jadi warisan kami di sini. Ya, tahu lah Johor, datang Johor bukan berjalan je, bawa pulang oleh-oleh. Kain benang Johor leh. Barulah orang kenal, oh ni Johor ni. Macam tu, sebab negeri lain tak ada kan benang Johor tu. Aktiviti lain semua festival makan-makan je. Ada Johor memang makan-makan. Kita kaya dengan makan lah. Lepas tu ada festival kebudayaan di Pontian Culture Festival sampailah esok.
1: Itu dia.
2: Itu je lah di Johor.
1: Kalau di Negeri Sembilan pula kan, kita nak kongsikan mengenai ini lebih kepada aktiviti kebudayaan dan juga kesenian lah. Malam ni, kita dah bermula pagi sebenarnya. Kalau kita tengok ada Colors of Negeri Sembilan 2026. Yang penting masuk percuma. Okay, mari kita sama-sama meriahkan Colors of Negeri Sembilan, sebuah program yang menampilkan keunikan seni, budaya dan warisan Negeri Sembilan. Ada pelbagai persembahan kesenian yang penuh warna-warni, mengangkat keindahan budaya tempatan serta hiburan yang sesuai untuk seisi keluarga. Ada dua siri kalau kita tengok. Siri pertama pada pukul 8 pagi ada bengkel asas randai ni sembilan. Ini semua percuma aja. Yang mana nak belajar randai itu sendiri kan, boleh pergi hadir beramai-ramai di auditorium utama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sembilan. Okey, itu pada sebelah paginya. Pada pukul 8.30 minit malam nanti, hari ini juga, ada persembahan kesenian dan randai Koba dan Lopeh. Percuma juga untuk saksikan ramai-ramai randai ini. Dan itu antara yang ada di Negeri Sembilan. Ada lagi satu.
2: Apa tu?
1: Kita nak kongsikan dengan anda Karnival Jelajah Impian dan Mimpi bersama Andalusia Jimba 2026 dan sepenuh hari ulang tahun ke-78 One Brigade Infantry Malaysia. Ada berlangsung di Camp 15 RMD Senawang. Kalau kita tengok ada macam-macam aktiviti menarik dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 petang. Ada jualan dan kulinari, persembahan dan hiburan pun ada. Aktiviti kanak-kanak, pameran ATM dan juga aset, cabutan bertuah, pelbagai aktiviti keluarga dan juga komuniti. Boleh hadir beramai-ramai dari pukul 7 pagi sampai lah pukul 5 petang. Masuk percuma. Boleh
2: percuma
1: cuba
2: juga
1: semua aktiviti. Percuma. Tak payah bayar.
3: Itu yang kita nak dengar, percuma.
2: Semangatlah datang. Randai tu yang menari dengan silat dalam bulatan tu
1: Ya, betul. Yang dia ada randai ni, yang dia ada tepuk-tepuk kain tu. Yang dia pakai kain yang kembang di tengah tu. Macam mana saya nak ni ya. Tapi bolehlah tengok dekat Google. Dan kita pun itu antara yang terkenal jugalah di Negeri Sembilan. Kain tu sendiri yang mengeluarkan bunyi.
2: Macam Negeri FM ada buat kan pertandingan ni kan?
1: Betul, betul. Di auditorium kami ada buat pertandingan. Memang menarik untuk kita tengok, ya.
3: Baru nak minta Zu tunjukkan contoh dia macam mana.
1: Kita pakai suar tak sesuai dia. Nantilah, nanti kita jumpa, Zu tunjuk depan-depan.
2: Kain batik, pastikan kain batik.
1: Ha, boleh juga.
3: Ya. Yeah.
1: Okey, baik, itulah dia antara aktiviti yang ada di negeri masing-masing. Bolehlah berkunjung ke Negeri Sembilan, pergi Melaka sekejap, pergi Johor sekejap kan. Cuti dua hari ni, Lily, Lia.
3: Ya, sebab semuanya aktiviti akan berlangsung sampai hari besok. Jadi kalau tak sempat hari ni, besok pun boleh datang.
1: Betul tu. Kan. Okey. Baik, selepas ni kita ada berita yang nak dikongsikan tiga negeri. Tapi kita berhibur dululah, ya. Kita rehat dulu sekejap.
2: Ni suruh bersandiwara pula.
1: Aduh. Jangan sesekali, ya. Jangan bersandiwara. Ya. Persembahan Expose dengan lagunya Sandiwara. Semuanya dalam.
2: Yo, Dona, Hero, Bergegar.

0: Duk dongar ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongar ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar ber, hiruk bergegau eh.
3: Kembali lagi bersama Zulia dan juga Lily dalam Yok Donga Ber.
4: Ya. Hiruk bergegau.
5: Asal mendengarkan kami bertiga, boleh tonton juga dekat FB, dekat TikTok masing-masing.
3: Betul. Kan? Kita ada bersiaran langsung juga di media sosial. Ya. Ada, jangan lupa tap-tap screen. Kalau ada ucapan kan, nanti kita ada bacakan juga kan, Lily dengan Lia. Ucapan satu persatu.
5: Boleh.
3: Kalau sempat kita bacakan, hantar laju-laju komen dekat media sosial untuk ketiga-tiga stesen ni pun boleh.
5: Ya.
3: Hantar dekat Rumah Hijau pun boleh. Macam-macam platformnya tu.
5: Ucapan pendek lah
4: Betul, ada juga pendengar kita yang mendengarkan ketiga-tiga radio ni. Jadi dia hantar, dia copy je ucapan dia tu tau.
3: Dia hantar kat tiga-tiga stesen.
4: Dia hantar kat tiga-tiga stesen. Jadi kalau macam Melaka tak sempat baca, nanti negeri bacakan. Macam tu lah.
3: Bagus
4: lah
3: macam itu.
5: Adil. Seorang pendengar kita ni datang dekat TikTok sini. Tadi dia katanya pergi Melaka dengan Negeri Sembilan.
4: Oh ya ke?
3: Toda. Terima kasih Toda.
5: Baik, berita.
3: Okey, baiklah. Berita. Siapa nak mula dulu ni?
4: Okey, macam biasalah, Melaka lah.
3: Okey,
5: tak cakap. Lia
3: ni memang le.
4: Semangat betul okay.
3: Okey. Silakan Lia.
4: Baik, berita yang pertama dari Melaka. Hari Landscape Negara 2026 di Stadium Hang Jebat tampil berbeza menerusi pameran pavilion 15 pihak berkuasa tempatan PBT dan deretan gerai jualan. Seramai 54 peniaga menghimpunkan pelbagai spesies pokok bonsai, bunga orkid serta baja tumbuhan buat para pengunjung. Selain itu, lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menawarkan pelbagai aktiviti menarik termasuk pemeriksaan kesihatan pergigian secara percuma. Jadi itulah berita yang pertama dari Melaka. Dan juga berita yang seterusnya.
5: Ya.
4: Aduan yang masih belum selesai di Dewan Undangan Negeri Dun Pengkalan Batu sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR dalam perhatian kerajaan negeri. Ahli Dewan Undangan Negerinya, Datuk Kalsum Nordin berkata, separuh daripada 300 aduan diterima sepanjang WRUR yang lalu sudah berjaya diselesaikan. Dalam menyelesaikan masalah rakyat, pihaknya mendapat kerjasama daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Majlis Perbandaraya Bandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Agama Islam Melaka dan banyak lagi. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Dewan Terbuka Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Taman Seri Cempaka Sempena Jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Dun Pengkalan Batu. Dan berita terakhir dari Melaka, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB sedang menyelaras pelaksanaan program khas berkonsepkan Jualan Rahma dan Persembahan Kebudayaan secara bulanan di Pasar MBMB, Pasar Besar MBMB Bacang bermula September ini. Datuk Bandar MBMB, Datuk Syadan Osman berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan dengan kerjasama Persatuan Peniaga Pasar Besar MBMB serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Cadangan itu susulan beberapa perkara yang dibangkitkan pihak Persatuan kepada Ketua Menteri, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof ketika lawatan ke Pasar Besar Melaka baru-baru ini. Beliau optimis penganjuran program berkenaan bukan sahaja mampu meningkatkan jumlah pengunjung ke pasar, malah membuka peluang kepada hampir 300 peniaga untuk menikmati limpahan pelanggan. Jadi itulah rangkuman berita dari Negeri Melaka. Macam mana pula di Negeri Sembilan?
5: Tolak sana terus.
3: Tolak sini ya. Terima kasih Lia, perkongsian berita dari Melaka. Okey, kalau di Negeri Sembilan, kita nak kongsikan antaranya seramai 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bagi penggal baharu mengangkat sumpah jawatan hari semalam dengan dua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan, manakala 8 lagi merupakan muka baharu dalam pentadbiran kerajaan negeri. Mereka mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, dalam istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Besar Seri Menanti. Berangkat sama ke istiadat itu ialah Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud, Tuanku Besar Seri Menanti Tuanku Ali Ridaudin Tuanku Muhriz, serta Tuanku Panglima Besar Tuanku Zain Al-Abidin Tuanku Muhriz. Dua ADUN yang dikekalkan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ialah ADUN Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli, dan ADUN Palong Datuk Mustafa Nago. Lapan esko baru pula ialah ADUN Cembung Datuk Zaiful Bahri Idris, ADUN Cenah Siau Kung Chun, ADUN Labu Siti Nur Humaira Hasim, ADUN Lengging Datuk Muhammad Asna Amin, ADUN Sungai Lui Datuk Muhammad Razi Muhammad Ali, ADUN Gemencih Suhaimi Zan Bizar, ADUN Serting Muhammad Fairuz Muhammad Isa, serta ADUN Sikamat Datuk Razali Abu Samah. Pelantikan barisan esko baharu itu menyusuli keputusan pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 yang menyaksikan barisan nasional memperoleh 18 kerusi DUN, manakala Perikatan Nasional memenangi 7 kerusi sekaligus membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Okey, berita seterusnya. Kira-kira 700,000 penduduk di Seremban dan kawasan sekitar bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka mula dibina pada 2028 dan dijangka beroperasi pada 2032. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar, selain mengurangkan tekanan terhadap Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di negeri ini. Beliau turut memaklumkan, Hospital Pakar Major berkapasiti 500 katil itu kini berada pada fasa memuktamadkan proses perolehan tanah. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Negeri Sembilan berjaya menumpaskan kegiatan penyeludupan barangan elektronik, alat ganti kenderaan dan minuman keras menerusi dua serbuan berasingan pada awal Julai lalu. Pengarahnya Jamal Paiman berkata nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM4.67 juta melibatkan anggaran duti dan cukai sebanyak RM7.6 juta. Dua lelaki tempatan berusia 34 dan 27 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Beliau berkata kes pertama disiasat mengikut Seksyen 133-1-A Akta Kastam 1967, manakala kes kedua disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan butiran 30-1-A Peraturan-Peraturan Zon Bebas 1990. Itu dia antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan.
5: Baik, sampai Johor. Situ je. Johor
3: jangan sampai situ je. Kita nak tahu juga berita dari Johor. Apa cerita ni?
5: Mestilah. Ya, dengan apa tiga negeri terus kita kongsikan berita kan? Yang mana terlepas tu. Rangkuman mingguan kami kongsikan kepada anda tau. Tadi Negeri Sembilan cerita pasal hospital apa tu?
3: Hospital Bandar Enstek.
5: Ini nak cerita pasal Hospital Sultan Aminah dekat Johor Bahru ni. Yang mana cerita? Ada 7 projek pembangunan dan juga peningkatan fasiliti kesihatan ya. Yang mana nilainya kira-kira RM1.139 bilion sedang dilaksanakan sekarang ini. Projek merangkumi pembinaan pusat rawatan harian, kompleks klinik pakar serta naik taraf sistem elektrikal dan mekanikal. Itu hospital. Sekarang cerita pasal rumah pula. Rumah pemilik Johor RMMJ. Itu yang sukanya kat Johor ni, dapat beli rumah di usia yang muda. Baik, projek RMMJ jenis C fasa 2 di Taman Nusa Central ya. Dijangka memperoleh sijil perakuan siap dan pematuhan CCC menjelang akhir tahun ini. Ada 146 unit kesemuanya dapur melalui proses undian ya. Lebih 22,000 unit RMMJ telah siap dibina di seluruh negeri Johor. Baik, satu lagi. Kita ni sekarang macam rasa cuaca kejap panas, sekejap hujan kan.
3: Mm-mm, betul.
5: Tak sedar sangat. Rupanya dekat Johor, demam denggi makin meningkat tau.
4: Alamak tuan.
5: Ini untuk minggu epik ke-30 ya. Apa yang dikongsikan oleh Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Soon. Ada 96 program gotong royong di Johor Bahru dan Kulai yang akan dilaksanakan bulan ini untuk membendung penularan kes. Dan kalau tengok pada awal tahun lalu lagi, kumulatif kes direkodkan sebanyak 7,235 berbanding 3,930 kes untuk tempoh sama tahun lalu. Yang sini kita dapat tengok ada peningkatan sebanyak 84.1% ya. 90% kes dicatatkan di daerah Johor Bahru serta Kulai. Jadi sila berhati-hati. Ini waktu hujung minggu ni lah, Sabtu Ahad ni, luangkan masa setengah jam ke paling tidak. Hapuskan tempat pembiakan Aedes. Kita tak sedar ada bertakung kat luar tu.
4: Memang terutamanya kita tak terutamanya di pasu-pasu bunga baldi-baldi ke buanglah terus.
3: Betul. Sebab tu lah macam Lily kata tadi, cuti-cuti ni pusing satu rumah, tengok kiri kanan atas bawah, mana yang ada air bertakung, hapuskanlah segera. Okey, sama-sama kita apa, membantras Aedes.
5: Kita cuma kena jaga warisan negeri kita je. Warisan nyamuk tu tak payah.
3: Tak payah. Okey. Baiklah. Selepas ini kita ada nak tahu berkenaan madu kelulut ya dekat Johor.
5: Ya, betul.
3: Madu, tapi jomlah kita.
5: Jom.
3: Kita dengar lagu dululah ya.
5: Apa tu?
3: Sayang Orang Sama. Persembahan Adira.
4: Orang yang sama.
3: Pasti.
4: Tak ada orang lain
5: Tak ada
3: Tak ada. Setiap pada yang satu.
4: Mantap.
3: Semuanya dalam.
4: Yo.
5: Dengar.
3: Begegau.

0: Yuk dong apa? Diari negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Ya, 9 minit pagi. Masih lagi bersama dengan kami bertiga dalam Yuk Dong Apa.
2: Hai semua. Ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, guys.
1: Dah sarapan ke belum?
3: Betul. Dah ke? Kena sarapan. Saya pagi tadi dah. Saya makan nugget.
1: Okey, nugget je ke Lia? Saya mengharap kalau dengan Lia ni, saya mengharapkan lebih sebenarnya.
2: Hari ni tu buat geli-geli perut je tau.
3: Iya. Patutlah saya rasa perut saya geli-geli.
1: Celah gigi.
3: Saya makan nugget. Lepas tu ada jagung. Lepas tu ada buah dragon fruit. Air masak.
1: Kita makan apa? Dibilas dengan apa, buah-buah.
3: Sebab rasa macam tak nak rasa bersalah kan.
1: Yalah tu.
3: Sebab makan apa, makanan yang berproses pagi-pagi. Jadi kita bilaslah dengan buah-buahan.
1: Nampak Lili tu. Dah makan ke?
2: Dah makan angin tadi. Kenyang ya, alhamdulillah.
3: Kejap lagi.
1: Alhamdulillah.
3: Kejap lagi keluar angin.
2: Kita sarapan pukul 10 pagi lah, Zu.
3: Yelah.
2: Kalau pagi sangat tu macam lain macam lah perut tu. Merentak dengan lagu kat radio tu.
1: Zu alhamdulillah dah sarapan. Jarang sekali kita ada sarapan pagi-pagi ni. Tapi sempat pagi tadi. Bukan masak ya, beli.
2: Alhamdulillah. Tunjuk-tunjuk pun boleh ya.
1: Tunjuk lagi senang. Okey. Jadi untuk Johor, kita nak dengarkan Madu Kelulut ya?
2: Ya, betul.
1: Apa ceritanya tu?
2: Dia kalau pagi-pagi ni minum teh dengan madu, alangkah indahnya hidupku. Wah. Kan? Sedap betul. Madu ni macam-macam kegunaannya dan juga boleh jadi ubat. Betul. Ya, jadi apa kata untuk laporan khas minggu ini, kami bawakan kepada anda cerita tentang Madu Kelulut. Jom kita dengarkan.
4: Macam anak-anak batuk semua kan, saya bagi madu je sebenarnya. Tak ada macam ubat klinik tu, kurang sikit lah. Bila bagi madu, alhamdulillah lah. Sebab
5: alhamdulillah lah. Kalau nak kata nak kena demam tu, susah lah saya dalam masa setahun. Sebab saya amalkan setiap pagi satu sudu, malam satu sudu.
6: Di sebalik setiap titisan madu ini, tersimpan kisah ketekunan, kesabaran dan harapan pengusaha Madu Kelulut yang menjadikan khazanah alam ini sebagai sumber rezeki. Segalanya bermula dengan minat terhadap alam semula jadi.
7: Saya start berkecimpung dalam kelulut ni dah lebih kurang dalam 12 tahun. Cuma untuk spesies ni saya baru bermula sebenarnya, sebab saya nak cuba mengadakan spesies dekat kawasan sinilah. Sebab kita hanya tahu ada banyak spesies, tapi kita tak ada untuk yang kita tunjukkan pada diorang. Sini lebih kurang dalam ada 10 jenis spesies.
6: Tidak seperti lebah biasa, kelulut tidak mempunyai sengat. Namun menghasilkan madu kelulut bukanlah sesuatu yang mudah. Ia bergantung kepada sumber bunga, keadaan cuaca dan kesihatan setiap koloni.
7: Ya, sekiranya dia berada di kawasan yang kawasan kampung, maksudnya pelbagai bunga, dia akan menghasilkan bunga yang lebih madu yang lebih cepatlah sebenarnya. Maksudnya dalam masa 3 bulan ke mungkin topping dah penuh dah, dan kita boleh harvest. Lebih kurang. Lagi satu, dia macam kelulut ni, dia ada masa untuk kita harvest. Maksudnya dari antara bulan bulan 1 ke bulan 6 tu adalah musim bunga. Masa tu kebanyakan kita akan harvest dia sampai 2 kali lah. Saya ada buat penambahan lagi dan saya tengah buat sabun pula, buat maksudnya sabun propolis.
6: Kelihatan mudah, namun di sebalik setiap botol madu kelulut yang berada di pasaran, tersimpan proses mengambil masa berbulan-bulan. Kejayaan perusahaan ini bukan hanya bergantung kepada jumlah koloni yang dimiliki, tetapi juga kepada keseimbangan alam yang menjadi sumber makanan utama kelulut.
8: Daripada khazanah rimba kepada sumber pendapatan,
6: Madu Kelulut membuktikan bahawa kekayaan alam mampu diterjemahkan menjadi industri yang memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Selagi kelestarian alam terus dipelihara, selagi itulah emas cair dari rimba ini akan terus mengalir membawa bersama harapan dan rezeki buat generasi akan datang. Nur Azizah Drahman, RTM.
2: Itu dia cerita tentang madu Kelulut. Kalau tengok video yang dipaparkan dekat FB Johor FM ni kan, akak tu tadi pakai straw sedut gitu je.
1: Terima kasihlah Kak Nur Azizah bawakan laporan tadi tu. Orang cakap madu Kelulut ni dia lain sikit dengan madu lebah sebab dia macam masam sikit je.
2: Melekit.
1: Saya tak pernah
2: juga
1: cuba.
2: Dia memang ada masam-masam pun.
3: Itulah madu yang sedap asli dia kan. Kalau nak tahu madu tu asli ke tidak ke, orang kata tengok kalau ada semut berkerumun, maknanya itu bukan madu asli.
2: Saya pernah cuba juga tau sebab pernah dengar cerita tu letak madu dekat atas sudu tu, biarkan ada kerumun ke tidak. Tak ada. Jadi, alhamdulillah. Maksudnya asli lah tu.
1: Maksudnya asli lah tu.
2: Apa kata pendengar-pendengar kita? Cuba komen sikit dekat FB ke TikTok ke.
1: Kita tak dapatkan jawapan.

0: Ha,
1: itulah kan. Ha. Sebab apa banyak khasiat lah. Kalau madu ni memang betul-betul banyak khasiat sebenarnya.
2: Dan sedap kan?
0: Ya. Ya, betul.
2: Sedapnya. Kek tabur dengan tuangkan madu.
1: Pancake ke kan?
2: Pancake, ya Allah, sedapnya.
1: Dah terbayang madu.
0: Memang sedap.
1: Dia ni memang tak boleh kalau sebut makanan.
2: Betul. Pagi pula tu kan. Jom lagi kita berehat, Zoo.
1: Okey.
0: Jom. Selepas ini persembahan Ramlah Ram dengan lagunya Sesaat Kau Datang, semuanya dalam
1: Yo.
0: Donga
2: Ber Hero
0: Bergegawe.

0: Bergegar weh.
1: Ya, kembali lagi dalam Yok Dong Aba Hero Bergegawe.
2: Ya, 9.21 minit pagi.
1: Dah waktu personaliti undangan kita pun dah sampai. Tetamu kita dah sampai di konti.
2: Wah, awas.
1: Siapa tu? Siapa tu? Sangat dia. Ha, anda boleh tonton di TikTok Melaka FM. Okey, untuk saksikan siapakah tetamu kita hari ini. Dan hari ini, kita bersama dengan Kiki.
3: Ya, saya. Assalamualaikum.
1: Hai, Kiki.
3: Semua.
1: Hai.
3: Hai DJ semua.
2: Ya, hai Kiki.
1: Kiki.
2: Kiki.
1: Kiki betul.
3: Ya, saya.
2: Dekat sini betul, Lily. Kiki. Saja bagi tahu.
3: Oh, DJ Lily.
2: Kiki Lily. Nak juga.
3: Okay. DJ Lily ada lagi siapa? DJ Zoo.
1: DJ Zoo. Ya, Kiki sehat ke Kiki?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Okay. Pagi ni nak jumpa DJ Lia kita, semangat sikit lah pagi ni.
2: Semangat. Ini yang kita nak dengar tu.
4: Dia cakap depan-depan lah Zoo.
1: Ya. Yeah. Saya pula pakai baju warna merah hari ni. Bagi dia semangat. Okey. Baik. Kiki ni merupakan seorang pempengaruh media sosial. Terutamanya di TikTok lah.
3: Ya, betul.
1: Okey. Jadi kita nak berkenalan dengan Titi. Dengan Titi pula.
3: Titi
1: tu siapa? Dah Lili Kiki yang jadi Titi pula kan? Okey. Siapakah nama penuh Kiki dan Kiki berasal dari mana? Silakan.
3: Okey, assalamualaikum semua DJ.
2: Salam
3: juga pada semua pendengar. Nama saya kalau panjang Nur Hakiki lah. Nur Hakiki bin Abdul Hakim. Saya berasal di Melaka juga. Di Aimolik, Kelintang.
1: Jadi Kiki merupakan anak jati Melaka.
3: Ya, betul. Anak jati Melaka.
1: Okey. Dan Kiki ni sebenarnya dia terkenal dekat TikTok lah. TikTok famous lah orang kata. Jadi macam mana waktu awal-awal pertama kali tu Kiki menceburi bidang pempengaruh ni?
3: Menceburi? Oh, dia sebenarnya dia salah. Sebenarnya saya nak, dia tak ada tergerak pun nak jadi TikToker semua.
2: Tak sengaja dia tu.
3: Tak sengaja. Daripada awal dia, saya nak tunang. Saya nak jual coklat. Lepas saya dah buat coklat, tu COVID pula.
1: Alamak.
3: Saya masuk dekat dalam COVID, dekat MITC. Masa tu first batch saya ada dalam 800 orang dalam tu, lelaki saja.
1: Quarantine dekat dalam.
3: Quarantine dekat dalam tu. Jadi saya bosan-bosan daripada tak dapat jual coklat kan. Saya buat live dekat dalam tu. Bila buat live dekat dalam tu, saya tengok ramai pula masuk.
1: Apa orang nak tengok, nak tengok yang kena COVID tu.
3: Kena COVID tu. Pada masa yang samalah. Saya tengok orang pun kadang-kadang ada orang tua yang tak ada selimut. Kadang dalam tu sejuk. Jadi saya cakap ada orang tegur lah dekat dalam komen. Bang, bawa saya jumpa katil nombor sekian-sekian. Sekali saya bawa lah. Bila bawa je, ni bapak saudara kau ni sejuk kat sini. Besok kau pergi bawakan Toto. Lepas tu ada komen lain-lain lagi. Bang, saya nak jumpa pakcik saya. Bang, saya nak jumpa abang saya. Saya
1: pun bawa katil lain pula.
3: Besok tu penuh Toto bantal lah semua sampai. Tak sengaja dalam tu.
1: Tanpa sengaja.
3: Tanpa sengaja. Live dalam tu berdentum belah ribu masa tu.
1: Yelah, kita semua duduk kat rumah masa tu.
3: Duduk kat
1: masing-masing
3: rumah.
1: Masing-masing scroll TikTok. Nampak budak FYP dekat dalam MITC. Tu yang masuk ramai-ramai tu.
2: Lagi orang nak tahu apa yang berlaku kat dalam tu suasananya.
3: Jadi keluar tu saya fikirlah, ni macam boleh buat barang ni. Jadi saya pun slow. Dah jadi content creator pula.
1: Itulah hikmahnya kan.
3: Itulah hikmah.
1: Boleh buat live suka-suka je. Lepas tu tolong orang pula. Bagi apa yang anak saudara bagi selimut apa semua tu, barang-barang keperluan. Itulah kisahnya.
2: Kisahnya begitu nak bertunang. Jadi sambungan cerita tunang tu macam mana?
3: Panjang cerita dia.
1: Panjang. Berjaya ke tak jual coklat tu?
3: Keluar daripada tu sold out.
0: Oh, sold out. Itu kita nak dengar.
1: Jadi sampai sekarang masih lagi jual coklat tu?
3: Eh, tak ada.
1: Oh, dah tak ada. Dah jadi content creator, dah tak ada coklat.
3: Coklat tu pun dah. Coklat tu khas untuk cari duit tunang je masa tu. Sebab saya sebelum ni kan kerja untuk event-event kan. Event tak boleh keluar masa tu sebab dah COVID.
2: Nampak kat situ pengaruh media sosial ni sangat sibuk. Sama tak sempat nak buat coklat.
1: Itulah. Okey. Dan sekarang ni Kiki fokus pada buat konten. Jadi konten yang macam mana Kiki buat?
3: Saya, okey, buat masa sekarang ni saya akan fokus pada konten yang vlog travel untuk promotion macam kedai-kedai kan sekarang.
2: Dekat Melaka sebab, lah.
3: Dekat Melaka lah. Sebab sebelum ni sampai dah saya alhamdulillah dah anak dua, jadi tak boleh nak keluar sangat. Jadi saya kena lah bertapa kat rumah dulu. Lepas tu sekarang ni baru saya nak fokus untuk keluar. Dan saya ada impian yang lain lah.
1: Ada jugalah dapat panggilan ataupun permintaan dari luar Melaka sebelum ni ada?
3: Ada banyak.
1: Ada banyak.
3: Ada yang tak dapat pergi pun ada.
1: Okey. Mungkin Kiki boleh ceritakan, kongsikan dengan kita lah. Macam pengalaman yang paling best lah sepanjang buat konten untuk TikTok ni.
2: Seronok ke tidak sebenarnya? Pengalaman yang paling best lah.
1: Jumpa VIP ke ataupun mungkin ada situasi yang unik ke yang Kiki tak dapat lupakan ke? Yang boleh jadi tiba-tiba benda tu boleh jadi konten lah macam tu.
3: Oh, banyak.
1: Banyak.
3: Nak ikutkan cita banyak. YB-YB, datuk-datuk daripada luar pun saya dapat berjumpa depan-depan. Artis-artis luar. Kita dapat sama-sama. Tu yang rasa macam, bagus lah benda ni.
1: Itulah, sebenarnya media sosial bila kita gunakan dengan baik, maka baiklah jadinya.
3: Betul.
2: Tapi ada juga yang salah guna.
3: Betul. Jangan sampai salah guna. Itu bahaya.
2: Cerita pasal pempengaruh media sosial ni kan, mungkin Kiki tak adalah semuanya indah. Betul kan?
3: Ya, betul.
2: Mesti ada cabaran dia tu. Apa-apa. Sebab kita bercita-cita juga ni nak jadi pempengaruh media sosial ni. Nak tahu cabaran dia boleh ke?
3: Cabaran yang contoh macam mana tu?
2: Cabaran lah buat video tu, apa yang mencabarnya
1: orang condemn ke,
2: orang tak suka ke,
1: kecam-kecam ke apa ke.
3: Kalau kecam-kecam tu bagi saya tak banyak. Pada saya lah tak banyak. Sebab saya lebih pada enjoy. Jadi kalau untuk apa tadi, lupa.
1: Cabaran
3: saya tu, kadang tak ada masa. Kita boleh terlupa masa kita nak buat apa. Bila kita kat luar, kita kena kicap nak pergi tempat sini. Kadang kita kena pergi tempat sana.
2: Nak
3: edit video lagi, nak kena fikir idea lagi.
2: Sibuk betul
3: Sibuk.
1: Kebiasaannya Kiki yang ambil video, Kiki yang edit, Kiki yang post.
3: Saya edit, saya post sendiri. Yang ambil video kadang saya sendiri, kadang saya upah orang lah untuk jadi cameraman ke atau macam mana lah. Ataupun saya punya wife yang jadi tukar rakam.
1: Manager.
3: Kata cabaran tu banyak. Banyak kali kena banyak kali kena tipu.
1: Kena tipu pun ada.
2: Takut tu
3: Cabaran dia banyak.
1: Jadi mungkin Kiki ada macam nasihat lah untuk anak-anak muda kan yang nak mula menceburi bidang content creator ni.
2: Anak muda seperti saya lah.
3: Muda ke? Dengan suara pun dah tahu muda.
2: Suara tak melambangkan usia je.
3: Bagi saya kan, untuk anak-anak muda yang nak ceburi bidang media sosial ni, kadang kita kena beringat lah, berpada-pada lah untuk buat konten. Kadang-kadang kita terlampau enjoy, kadang kita terlepas. Kadang ada benda yang kita terlepas. Sekarang, zaman sekarang ni, media sosial ni, orang kata viral dia kuat. Cepat sangat. Benda pelik-pelik yang viral.
1: Benda yang kita buat betul-betul, dia lambat naik.
3: Lambat naik. Kadang yang tak betul ni, dia punya berdesuk pergi.
2: Laju.
3: Laju. Jadi hati-hatilah, gunalah media sosial ni dengan baik.
2: Baik, kalau Kiki lah banyak kan pempengaruh media sosial dekat Malaysia ni. Kalau Kiki sendiri, apa yang Kiki rasa menarik dekat video Kiki tu?
3: Kenapa kena tengok? Sebab sekarang ni saya nak menjelajah. Saya nak buat konten untuk menjelajah lah, macam travel ke, foodie ke. Saya nak menjelajah ke tempat-tempat yang lain. Dan saya akan buat saya punya vlog solo lepas ni. Yang pertama sekali, saya akan pecahkan market dekat dalam Melaka dululah. Sebab Melaka kan tempat kita kan. Banyak pula kawasan pelancongan yang sekarang tengah cantik-cantik. Jadi saya buat dekat dalam Melaka dulu.
1: Oh, dalam Melaka dulu lah.
3: Akan datang tu, saya akan pecah ke media sosial lain lah.
2: Dia bila dah buat banyak video tu, mesti ada satu benda yang Kiki rasa, aku bangga jadi anak Melaka. Mana lagi? Melaka lah. Apa lagi?
3: kadang orang pergi kat luar, saya ni kadang adalah buat kerja sikit. Kadang kita tunjuk juga proposal kita dengan kita punya CM ke YBYB Melaka ni kan. Kadang orang luar, kawan-kawan ke jumpa, eh, kau sekarang dah lain lah. Apa yang lainnya? Lepak dengan YBYB. Lepas tu ada je juga nak mencela, eh, Ki, tolong minta kan kat rumah aku ni nak buat ni. Dah lain pula.
1: Dah jadi YB Kiki pula.
3: Dah jadi lain pula.
2: Dia ingat Kiki orang kena YB.
3: Bukan.
1: Yelah. Jadi apa tu, yang mana yang baik itulah yang bagus.
3: Betul.
1: Apa tu, apa tadi nak tanya? Saya pun dah lupa. Mungkin ada tip lah. Tip yang Kiki nak kongsikan dengan mereka yang menggunakan media sosial ni.
3: Tips ni? Tips untuk macam mana nak naikkan media sosial ke?
1: Macam tu.
3: Untuk nak naik media sosial ni, kadang kita kena perlu idea nombor satu lah. Lagi satu, hook yang 5 saat awal. Lepas tu untuk share kita punya video apa semua kan, like. Tu jangan lupa lah, komen pun sama.
2: Dia ada waktu-waktu dia
3: Ada Kiki, waktu-waktu
2: betul?
3: Dia
2: betul
3: paling lah simple tu, saya bagi tahu waktu dia. Masa orang rehat.
0: Masa orang rehat.
3: Contoh daripada pukul 12 sampai pukul 1, waktu tengah hari aku makan. Waktu petang 4 pukul 5.
1: Waktu tu lah orang tengah scroll.
3: Pukul 5 orang balik kerja. Banyak. Betul.
1: Betul.
3: Waktu malam macam pukul 7, pukul 8.
1: Nak tunggu isyak tu kan. Scroll TikTok ke je kan.
3: Dan dia orang ni malas nak buat solat kan. Jadi dia orang scroll lah tu.
2: Jujur tu. Saya tak, masa tu saya mengaji, tak sempat nak scroll TikTok.
3: Alhamdulillah.
2: Daripada
3: sini dah boleh bayangkan dia punya nur tu.
1: Bercahaya. Jadi kena ikut waktu-waktu rehat lah. Itu antara tipsnya lah. Okey. Jadi itulah kita bersama dengan Kiki, seorang pempengaruh media sosial, terutamanya di TikTok lah. Jadi kalau mereka nak dapatkan kontak ataupun nak cari Kiki, macam mana?
0: Apa nama TikTok ni?
3: Pergi dekat TikTok saya. Ada dekat situ ada nombor saya. Dekat TikTok saya type je Dak Kiki, DAK.KIKI. Dak Kiki. Media sosial lain pun sama.
1: Semua Dak Kiki lah.
3: YT, Star ke sama.
2: Dak 100,000 ya Zu.
1: Ya. Kita baru beratus.
3: Nanti dah bagi tip tu nanti, alhamdulillah.
1: Waktu rehat waktu rehat. Okey, Dak tu sebenarnya mewakili orang Melaka lah.
3: Betul, panggilan.
1: Budak-budak Melaka ni dia panggil Dak Dahlia, Dak Kiki, Dak Lili, Dak Zul macam tu kan.
3: Bila kita tak nampak orang tu. Contoh DJ Lia kan, kita mana Dak Lia ni?
0: Mencari itu. Masa tengah mencari.
2: Lorat sana lah
3: Dak Lia itu sana. Tengok dia live dia macam tu.
1: Nak tengok Dak Lia live macam tu lah. Dia kena sebelum nama orang tu, dia kena letak Dak.
2: Cuba tambah ek kat belakang tu sikit.
3: Dak Lia mana ek? Ada juga orang pakai macam tu.
1: Betul? Saya guna sebab saya ada darah keturunan mu.
3: Ada juga orang cakap macam tu. Kadang saya pun ada terpakai juga.
2: Dekat-dekat kan. Sebelah-sebelah.
1: Okay, baik. Jadi setakat ini sajalah kita bersama dengan Kiki. Sebenarnya seronok bila borak dengan Kiki ni kan.
2: Betul.
1: Sebab yeah, macam saya sendirilah orang Melaka, borak dengan orang Melaka. Anda dah tak boleh nak stop.
3: Dia jadi melekat kat sini.
1: Dia melekat.
0: Lepas ni boleh sambung.
1: Lepas ni kita sambung lagi.
2: Ayah okay. Kiki duduk je kat situ.
1: Baik, jadi terima kasih untuk Kiki yang sudi bersama-sama dengan kami bertiga pagi ini dalam Duduk Dengar Ba. Dan insyaAllah ada rezeki kita bersua bersua lagi lah untuk masa akan datang.
2: Baik Kiki.
0: Terima kasih Kiki.
3: Okay, terima kasih juga pada DJ-DJ kita, DJ Lia, DJ Lily, DJ Zoo. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa buat kerja tu, makan cukup. Biar semangat.
1: Biar semangat yang penting makan.
3: Makan dia tu kadang hilangkan stres.
2: Alia Zu dia tak tahu tu. Kita ni dengan makan berpisah tiada.
1: Setiap kali ada food festival, ada lagi dia dekat situ.
2: Di mana-mana.
1: Okey, baik, terima kasih Kiki. Assalamualaikum.
3: Okey, waalaikumsalam. Bye.
1: Okey, itu dia tadi personaliti undangan kita bawakan dari Melaka.
0: Dan jangan lupa follow.
1: Jangan lupa follow. Okey, dan selepas ini kita nak dengar lagu
2: jomlah kita.
1: Jom. Ya.
0: Lagu apa tu? Persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana, Gurauan Berkasih kita pagi ni. Jom semuanya dalam.
1: Yo.
2: Do.
1: Do.
2: Ber.
1: Hero.
2: Bergegar.
1: Bergegar.

0: Duk Dongaba, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongaba, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongaba, hero bergegau.
3: Minit pagi sekarang ini kita pun dah nak hampir pukul 10 dah.
4: Betul.
3: Pun
4: sekejap
3: tapi masih sempat untuk Zoo bawa Lia, Lili dan juga pendengar Yuk Dengar Apa pagi ni jalan-jalan. Okey,
4: pergi mana tu?
3: Tapi Zoo nak cerita lah, kena dengar lah ya.
4: Boleh.
3: Okey, hari ni Zoo nak kongsi, pernah sampai tak Lia, Lili masjid Sri Sendayan?
4: Belum lagi.
3: Lili belum.
5: Cantik.
3: Kalau Zoo dapat orang kata kongsikan, ibaratkan dekat setiap sudut untuk bergambar lawa. Okey, baik. Zoo adalah beberapa kali berpeluang pergi ke sana. Pergi sendiri pun pernah. Untuk pergi bekerja pun pernah juga. Okey. Baik, kalau kita dapat kongsikan, Masjid Sri Sendayan ini terletak di Bandar Sri Sendayan, Seremban. Kalau dikongsikan, ini merupakan masjid yang terbesar di Negeri Sembilan. Dan juga merupakan salah sebuah masjid yang tercantik di Malaysia juga. Masjid ini selalu menerima lawatan pengunjung luar serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019 dan mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid ini juga telah diwakafkan oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid bin Hussein dan telah menelan belanja kira-kira RM100 juta. Okey, ini kita cerita pasal seni bina dia pula. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu dewan solat utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah, dewan solat kedua 800 jemaah dan dewan solat wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, ada perpustakaannya, dewan serbaguna pun ada, bilik pengurusan jenazah semestinya, bangunan pentadbiran, dewan makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Dan kebanyakan seni bina masjid ni kan, dalam halaman masjid ini ditempah khas termasuk ukiran kayu pada dinding, di bahagian dewan solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan had serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Bahagian dalaman kubah utama dihiasi dengan cat emas 24K. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan juga China. Dan masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid. Ramai juga pengantin-pengantin yang orang kata melangsungkan pernikahan di Masjid Sri Sendayan. Sebab apa? Lepas dia angkat nikah, tempat angkat nikah tu dia dekat ruang lega sebelum masuk ke pintu masjid tu. Dekat situ pun dah cantik sebenarnya. Dan juga lepas je selesai akad nikah tu terus bergambar.
4: Yelah cantik ni tengah tengok ni.
3: Cantik.
4: Kena pula warna sunset tu.
5: Warna putih-putih kan.
3: Cantik. Dan saya ada juga beberapa koleksi ya. Bergambar di Masjid Sri Sendayan ini, dekat dalamnya lawa.
4: Cantik. Malam pun lawa nampak.
3: Kena tunjuk. Dalam telefon cantik. Dia dekat seni bina dia, walaupun kita tak nampakkan, kalau kita bergambar dekat luar masjid nampak masjid cantik, kalau kita masuk dekat dalam, dia punya bahagian dinding-dinding tu pun memang lawa. Jadi sambil kita orang kata lepas solat singgah kan, takkanlah gambar banyak-banyak.
5: Yalah, kalau menghala ke Negeri Sembilan tu singgahlah sekejap Masjid Sri Sendayan ni. Ada macam ada Taj Mahal sikit eh.
4: Itu lah dia. Tengah-tengah tu ada laluan kan. Cantik.
3: Boleh datang ramai-ramai. Yang ini esok cuti, datang.
5: Betul.
3: Kalau kalau tak kat gambar nanti boleh mention kami bertiga.
5: Kami dah sampai. Cakap yang tu, kami dah sampai.
4: Cantik ya Allah. Cantik betul. Luar dalam lawa.
3: Dan sekitar Masjid Sri Sendayan ni pun ada pelbagai orang kata jualan, kedai-kedai sambil orang kata ada tapi di luar masjid lah, ada sebelah bangunan-bangunan premis perniagaan tu ada banyak pelbagai. Korang anda selesai je lawat di Masjid Sri Sendayan ni tu, bolehlah singgah di kedai-kedai. Kita beri sokongan kepada peniaga-peniaga kecil, banyak dekat sana. Jangan bimbang, ada macam-macam jualan makanan.
4: Cantik, patutlah jadi tarikan pelancong ya. Tahun pertama Negeri Sembilan kan?
3: Betul.
4: Bolehlah singgah.
3: Tahun pertama Malaysia, Negeri Sembilan.
4: Johor juga.
3: Melaka, Melaka apa?
5: Melaka sekali.
4: Melaka juga. Dua pemeran kosong Dia macam ada angka belakang kan? Itulah dia kayanya khazanah dan juga tempat cantik dekat Malaysia ni boleh kita kunjungi kan. Sebelum keluar negara.
5: Tak payah keluar negara pun tak apa, sebab Malaysia ni pun dah banyak ada tempat-tempat menarik.
4: You tak habis jalan lagi kita.
5: Tak habis jalan lagi
4: kan? Saya Sabah boleh sampai tau. Sabah boleh sampai. Melaka Negeri Sembilan dah satu.
3: Kalau macam tu nampaknya kita kena sampai bertiga.
5: Kita kena set time tapi tak tahu bila. Macam itulah.
4: Sepatutnya silam budaya tu kita boleh minta pergi Sabah. Kan?
3: Kenapa tak minta Lily?
4: Tak boleh. Kita pergi tempat lain.
3: Okey. Baiklah. Selepas ini kita akan bacakan, sempat juga kita nak bacakan ucapan. Sempat, tapi kita berhibur dulu boleh kan?
4: Boleh.
3: Ajumlah persembahan Masdo featuring Aisyah Aziz dengan lagu Pujaanku.
5: Okey.
3: Semuanya dalam
4: Yo
3: Yo
4: Dongang Berhirup.

0: Yo dong apa? Di hari negeri. Pelancongan ucapan. Yo dong apa? Hidup bergegawe.
1: Baiklah, 9.53 minit pagi sekarang ini. Masih lagi dalam Yuk Dong Aba. Kita menghampiri dah nak tutup kedai dah ni kan?
2: Ya, sempatlah ni menyapa ni rakan-rakan kita. Kan?
1: Ya. Kalau di negeri FM ni, kita datang? Ada Cik Gaya. Dia minta kita nyanyikan lagu Hari Jadi. Okey, 3, 4.
3: Selamat Hari Jadi.
1: Selamat Hari Jadi. Cik Gaya ni dia tak bagi tahu tau birthday siapa.
2: Mungkin
1: birthday dia, kita doakanlah siapa yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ni diberi umur yang panjang, amin, kebahagiaan dunia akhirat, insyaAllah.
2: Amin.
1: Okay. Kita ada Kak Nani juga. Katanya selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
4: Hai, pagi.
1: Dan ada kalau di sini Zulkarnain katanya jemput sarapan roti telur sarang burung dengan teh tarik.
2: Oi, sedap
1: ya. Lombau yo.
2: Oi,
1: lombau.
2: Sedap tu.
1: Nuri Angkasa, tempoyak durian dicampur gula, bawa kemacang tiada berbaki. Rutin harian baru bermula, goreng pisang cari rezeki. Omboi, sedapnya.
2: Sedapnya.
4: Pisang goreng pula.
2: Dekat jauh kicap dengan sambal kicap, ya, sedapnya.
1: Oi, sedap. Okey, dan kita ada Iskandar Khan juga. Iskandar Khan ni, Zul tahu dia pendengar Setia Melaka. Tapi dia singgah juga di negeri FM ni.
2: Berjalan-jalan.
1: Katanya selamat berkonti di YDB semuanya di pagi mulia ini. Terima kasih, Iskandar Khan.
4: Terima kasih.
1: Itu dia antara di negeri FM. Kalau Melaka dengan Johor ada siapa?
4: Okey, kalau Melaka sekarang ni saya nak kongsikan info cuaca di sekitar Jalan Taminsari, iaitu konti kita lah. Hujan sangat lebat .
2: Hujan lah.
4: Dan juga ada beberapa tempat di Melaka yang dikongsikan oleh kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM ni. Dekat Masjid Tanah hujan, dekat Peringgit hujan. Jadi berhati-hatilah untuk anda yang memandu ketika ini, pandu dengan selamat, insyaAllah. Sampailah ke destinasi. Dan terima kasih kawan-kawan kita yang memberikan ucapan. Kita ada Abang Bomba Pyromania ni.
2: Hai, sampai sana.
4: Sampai ke sini dia. Assalamualaikum dan selamat bersiaran buat DJ Zoo, DJ Lia dan juga DJ Lily. Semoga boleh memudahkan segala urusan. Diucapkan juga buat semua Abang dan Kakak Bomba yang bertugas terutamanya di Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Selain itu, Kak Jaima juga ada hantarkan ucapan. Salam ber-YDB untuk DJ Zoo, DJ Lily dan juga DJ Lia.
2: Terima kasih.
4: Dan juga selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia YDB. Tak kira di mana jua anda berada. Kak Ram Lubuk Cina pun ada. Assalamualaikum untuk ketiga-tiga DJ.
2: Salam
4: ingatan. Juga buat semualah pendengar-pendengar YDB pada pagi ini. Jaga kesihatan selalu katanya.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih.
4: Okay, jadi itulah dia ucapan-ucapan daripada Melaka FM. Macam mana pula di Johor?
2: Dia kata Melaka hujan Dekat JB ni dah mula panas. Semalam Senai antara yang tinggi UV-nya, sinaran ultra ungu.
1: Senai
2: berapa tu? 10.5. Itu dekat Senai. Tapi paling ekstrim dekat Petaling Jaya dan Kota Baru. Dekat Senai panas, kita kat Pasir Gudang pun rasa bahang dia. Ya Allah, betul-betul lik-lik punya panas.
1: Jadi Panas lik-lik.
2: Jaga-jaga semua yang mana nak keluar rumah. Dah mula panas mula dah ni. Rakan-rakan di TikTok Johor FM, kita ada Abang Majid, kita ada Sulaimi Pali, Coach Aim pun ada.
1: Hai semua.
2: Terus hadir sama ada Aizal, Fuad, lagi Fatin Hakim pun ada. Dan juga rakan-rakan yang lain, terima kasih kerana hadir. Kak Kamsia Mahal pun ada juga memberi salam kepada kita semua. Kalau dekat FB ni ada juga yang menonton ni. Rakan-rakan kita Nyam Kiski, Kak Inis Ha. Selamat pagi juga untuk Kak Ina Mahadi.
1: Selamat pagi.
2: Dan juga Rizal Rosli serta Muhammad Yusof. Itu beberapa nama yang hadirlah di FB dan juga TikTok Johor FM. Serta seorang lagi, Firwan Masran.
1: Selamat pagi semua. Terima kasih. Dan penghargaan jugalah sebelum kita tutup kedai kepada kalau di Negeri FM, penerbit Azizi, terima kasih hari ini yang membantu kami, tim teknikal Abang Hasrul dan juga Abang Ai. Terima kasih banyak-banyak. Kalau di Melaka dan juga Johor,
4: okey, kalau di Melaka, terima kasih untuk penerbit kita Abang Daim dan juga tim MCR Kak Liza dan juga Abang Nizam.
2: Kalau di Johor, penerbitnya Syamito sedang memerhati sekarang ini. Di MCR kita ada dua Ain, Ain Haris dan juga Ain Jiman.
1: Terima kasih dah berlain.
2: Ya, untuk FB Jom FM pula bersama dengan Noriah ataupun Kak King.
1: Kak King kita.
2: Baik, sampai sini je kawan-kawan semua.
4: Betul, tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita radio untuk sama-sama kita dengarkan berita.
1: Ya, insyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
6: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
7: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
6: Jomlah dengar.
7: Jom dengar.
5: Jom dengar.
6: Jom dengar.
7: Jom dengar.
5: Johor FM.
6: Johor FM.
5: Johor FM. Dengar Johor FM.
8: Dengar Johor FM.
1: Boleh gitu?
9: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
10: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
11: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
12: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
10: Betul.
12: Dalam satu acara bertaraf dunia.
10: Yeah.
12: Seperti Piala Dunia FIFA.
9: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
13: Johor FM Permata Selatan.
14: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memantras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong, namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervibo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas Barisan Harapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Buzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Junwei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baharu negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, So Wo Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Matsukawa. Kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Sebelum itu, Jun Wei menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan, Su Liyang, untuk mara ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Paksina, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, utara. Perkataan ini sering ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, pengembaraannya dari Daksina ke Paksina mengambil masa selama bertahun-tahun. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat, confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

semua, kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru. Keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan? Jangan dibiarkan tau. Boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan satu atau dua warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan, kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Tentang lagi-lagi sebab Piala Dunia tempoh hari kan, dah masih maintain dengar radio dan juga tonton rancangan menarik di saluran RTM menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, tempoh hari Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kita menyaksikan Malaysia diletakkan di 10 yang terbaik secara keseluruhan kan, bila mana atlet hebat kita membawa kilauan emas sebanyak 8 pingat, 3 perak dan juga 5 gangsa. Terbaiklah atlet Malaysia ya. Dan kita pun nak berlari ke sukan seterusnya, iaitu Sukma Selangor dari tuan rumah tahun ini untuk Sukan Malaysia yang akan bermula pada 15 hingga 24 Ogos nanti. Kali kedua sejak tahun 1998 Selangor menjadi tuan rumah. Jadi kita akan menyaksikan upacara pembukaannya di Dataran Kemerdekaan Shah Alam nanti ya. Dan semestinya RTM juga Johor FM akan bawakan kepada anda perkembangannya dari semasa ke semasa. Itu nantilah kan, 15 Ogos nanti untuk Sukan Malaysia. Malam esok ni JDT menentang Chelsea. Tak dapat pergi stadium sebab kerja, sebab ada urusan dengan keluarga. Tak apa, anda boleh tonton di saluran TV OK. Ya, esok malam anda boleh tonton di saluran TV OK ataupun stream saja secara percuma di aplikasi RTM Klik juga. Dalam tu ada TV OK ya, anda boleh saksikan di situ saja. Saya bekerja esok malam. Carta rock. Macam mana nak tengok kan? RTM Klik kan ada. Kan? Tenang-tenang saja. Yang penting sokongan kita sentiasa bersama dengan JDT. Satu kebanggaan juga di negeri Johor ya. Siapa nak melawat Johor, siapa nak tahu melawat Johor 2026 ni, kena tahu apa yang menarik di negeri Johor. Bukan saja tempatnya, makanannya, ada juga JDT, pasukan gergasi yang digeruni dalam bidang bola sepak Dan insyaAllah Lily akan kongsikan lagi yang lain selepas ini ya. Untuk rakan-rakan kita yang mana dah hantarkan ucapan tu, terima kasih. Jima Wami menyapa tu, menghiasi ruangan komen Facebook page Johor FM ya, bersama dengan Pakcik Man Aziz. Juga ada Marufah Parlan, AR Azmi Basri, Wan Nur dan juga Rahim Haji Ahmad, Mak Ngah Anggun, Cak Jeng Jeng Jeng. Terima kasih menyapa ya. Kita berhibur dahulu boleh ke? Lagu Lina daripada Datuk Sheikh untuk anda. 11.19 minit pagi. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Tip hormati jalur gemilang.
2: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
1: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
2: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
2: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

tips untuk anda yang sedang memandu waktu ini. Berhati-hati, jangan memandu dengan menggunakan emosi. Ya. Biar akal fikiran berada di hadapan emosi kita. Kena awas juga kan? Dia kalau awas ni, pada banyak benda, banyak perkara kan? Begitu juga dengan memandu. Tapi lagu KRU tadi, awas lain lah kan? Hari ini 8 Ogos 2026 kan? Rupanya merupakan Hari Kucing Antarabangsa. Aduh, saya kalau tengok kucing terus cair hati tu tau. Dia bukan nampak jodoh je, cair hati eh. Nampak kucing pun boleh cair. Wah, nampak tak? Tengok muka dia tu nak marah tak jadi marah eh. Tapi kalau dia cakar tu nak jugalah marah tu kan. Tapi kena kawal lah kan. Hari Kucing Antarabangsa hari ni eh. Ramai yang menggunakan cara ataupun kaedah untuk hilangkan stres. Ya, dan juga menjaga kesihatan jantung dengan membela kucing. Betul eh? Saya kalau kucing datang dekat rumah tu, kucing jalanan tu pun, kita dah rasa sayang kan? Kalau sakit rasa macam nak hantar ke klinik, rasa nak bagi makan kan? Ini kan lagi kucing yang dibela dalam rumah eh. Untuk anda semua yang mana ada bela kucing tu, itu salah satu cara yang terbaik jugalah untuk kita jaga kesihatan kita kan? Dalam masa yang sama, dapat bersedekah setiap hari. Kan setiap hari kena sedekah. Bagi makan dekat kucing kira sedekah lah kan? Betul tak? Tak semuanya-muanya kita dah bersedekah dekat situ eh. Untuk kesihatan mental dan juga emosi pun bagus juga dengan adanya kucing ni kan. Walaupun kita tak boleh bertutur bahasa kucing, kita miau-miaukan aja, dengar dia mengiau tu pun dah sejuk hati kan. Sejuk lagi mata memandang. Kan comel tu. Hari ni 8 Ogos 2026. Siapa ada kucing dekat rumah tu, bolehlah sambut Hari Kucing Sedunia hari ni 8 Ogos 2026. Itulah dia yang menariknya eh. Banyak hari lah sebenarnya kan. Cuma hari ni kita lebihkan kepada kucing lah kan. Kucing miau-miau. 11.35 minit pagi waktu ini. Nak intai ucapan pula. Siapa yang datang tu? Dekat WhatsApp Johor FM. Kita ada Kak Az. Tadi dengar radio sambil sarapan katanya. Ui, semuanya apa rakan-rakan SKS selamat pagi katanya. Ya. Kak Ruby, salam sayang untuk semua pendengar katanya. Dan juga untuk keluarga di Riau, Bengkalis, Indonesia. Keluarganya dengar dengar kan Johor FM kan? Keluarganya. Ke Kak Ruby je yang dengar ni? Lagi selamat pagi juga untuk rakan-rakan lain yang turut hadir. Kak Ida Musa tadi dekat TikTok, sekarang ni dekat WhatsApp pula yang tahu ucapan untuk siapa tu. Untuk pendengar dan juga buat Kak Ida dan Abang Zul di Bandar Putra katanya. Salam ceria. Terima kasih untuk rakan-rakan yang menyapa. Kalau ada yang terlepas pandang tu, mohon maaf. Tapi jangan risau, Johor FM bersiaran selama 18 jam sehari. Tak dapat pagi ucapannya, petang boleh. Tak petang, malam boleh ya. Kami ada temani hari-hari anda. Selagi mana anda menjadikan kami sebagai peneman setia anda. K-Free, bayangan tarimu. 11.36 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM. Radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

11.49 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Jam yang terakhir dah pun sampai ke penghujung segmen yang pertama di Johor FM, iaitu Aura Permata untuk edisi hari ini, ya, hari Sabtu 8 Ogos 2026, bersamaan 24 Safar 1448 Hijriah. Hampir 6 jam saya temani pagi anda. Semua dah serapan pagi, eh? Settle. Tinggal makan tengah hari je lah. Ada yang pergi kenduri, ada yang baru nak keluar makan tengah hari, ada yang tengah masak kelentang-kelentung dekat dapur tu, kan? Terima kasih kerana menjadikan Johor FM sebagai peneman setia anda untuk 6 jam seterusnya di Variasi Permata. Anda akan bertemankan Nurul Lista sampai pukul 6 petang nanti, ya. Jangan lupa tau, pukul 3 petang nanti kita ada Suara 34 Puncak Prestasi. Menerusi Astana Muzika, ada 6 orang yang akan memeriahkan konti Johor FM. Kalau nak tengok, boleh, tak ada masalah. Tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Janji. InsyaAllah esok Lila akan kembali temani anda. Bukan pagi, bukan petang. Bermakna sebelah malam le. Esok malam ada apa, hari Ahad, eh? Ada carta rock sampai bila-bila. Tak sabar, eh? Kita tunggulah esok malam siapa juaranya. Bertukar ke masih sama? Semuanya akan terjawab esok, ya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM. InsyaAllah esok Lily akan temani anda. Dan jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Ingat, ketenangan itu lahir bila kita berhenti melawan takdir dan mula percaya ada hikmahnya. Saya Lily Khalid, undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kasih sayang. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Anak-anak tidak perlukan ibu bapa yang sempurna. Mereka perlukan ibu bapa yang hadir dalam hidup mereka. Jadi, luangkanlah masa walau seketika, dengar cerita mereka dan fahami perasaan mereka. Perhatian kecil pada hari ini sudah pasti akan menjadi kekuatan besar untuk mereka pada masa akan datang. Jadi, pesanan saya pada hari ini, jadilah tempat pertama untuk anak-anak kita bercerita. Pelaburan masa yang paling berharga adalah masa untuk kita sama dengan anak-anak kita dan keluarga kita.
3: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: kawan-kawan.
1: Saya Nur Afika sebagai Kak Apul.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Apul dan Didi.
3: Apul dan Didi. Apul dan Didi.
4: Apul dan Didi.
5: Apul dan Didi.
6: Jom kawan-kawan kita dengar Apul dan Didi.
5: Yeay, saya suka, saya suka.
7: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
1: Dedek, dari tadi Kak pun tengok Dedek bukan buat kerja sekolah pun. Asyik tenung je belakang buku. Ada apa tu? Dedek berangan eh.
8: Ish, mana ada Dedek berangan Kak Pun? Ni ha, Dedek tengah baca dekat bahagian belakang buku latihan Dedek ni ada tulis rukun negara. Dedek baca ikrar dia tu. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Ha, lepas tu ada 5 prinsip.
1: Ha, prinsip rukun negara ada 5 tau semuanya. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan.
8: Wah, Kak Apun hafal eh, bagusnya.
1: Ha, mestilah sebagai rakyat Malaysia memang kita wajib tahu dan hafal 5 prinsip rukun negara ni tau Dedek. Lagipun kan setiap kali perhimpunan kat sekolah kita memang selalu baca ikrar tu. Takkanlah Dedek belum hafal lagi.
8: Eh, Dedek hafal jugalah Kak Pun. Siapa pula kata Dedek tak hafal? Cuma masa kat sekolah tu Dedek siap-siap pegang buku latihan. Cikgu pun ada pesan suruh bawa buku. Jadi kalau tiba-tiba lupa, boleh tengok terus.
1: Ha, baguslah kalau Dedek hafal. Tapi kenapa Dedek asyik tenung je buku latihan tu tadi?
8: Dedek tertanya-tanya kenapa penting sangat sampai kena cetak belakang buku.
1: Ha, nasib baiklah Dedek perasan. Rukun negara ni Dedek bukan sekadar untuk dibaca ketika perhimpunan sekolah je tau. Rukun negara ni sebenarnya adalah panduan hidup kita sebagai rakyat Malaysia. Ada makna besar di sebalik setiap prinsip tu.
8: Ha, betul lah. Dedek rasakan ada sesuatu yang lebih mendalam kat sebalik kata-kata dan ayat dalam rukun negara tu.
1: Dedek kena hayati tahu makna setiap satu rukun negara ni.
8: Hayati tu macam mana tu eh Kak Pun? Macam hayati lagu Jiwang ke?
1: Bukanlah Dedek oi. Hayati tu maksudnya faham dan amalkan. Rukun negara ni ibarat tiang rumah tau. Kalau tak kuat akan roboh. Jadi kita semua sebagai rakyat Malaysia tak kiralah bangsa dan apa juga latar belakang, terutama generasi muda ni perlu fahami makna rukun negara.
8: Kak Pun, kenapa kan rukun negara tu perlu wujud eh?
1: Sebenarnya Dedek, rukun negara ni diwujudkan supaya semua rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya tetap boleh hidup bersatu dan saling menghormati. Kita semua ni satu keluarga besar tau. Kalau Dedek nak tahu, semua prinsip dalam rukun negara tu penting sangat. Sebab itulah yang bantu rakyat kita hidup aman dan bersatu. Bila semua kaum hidup harmoni, barulah Malaysia boleh terus maju dan berjaya.
8: Kak Pun, bila sebenarnya rukun negara ni diwujudkan?
1: Ha, soalan bagus tu Dedek. Rukun negara dibentuk oleh kerajaan pada 31 Ogos 1970. Lepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969 yang timbul disebabkan ketegangan antar kaum.
8: Oh, peristiwa 13 Mei tu insiden yang tak elok kan Kak Pun? Sebab ada salah faham antara kaum.
1: Betul tu Dedek, disebabkan kejadian tu lah kerajaan cari jalan untuk satukan rakyat supaya perkara buruk tu tak berulang lagi. Maka lahirlah rukun negara. Satu ideologi yang dibentuk oleh Majlis Gerakan Negara sebagai asas perpaduan negara kita.
8: Oh, lepas tu barulah ia diumumkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 tu ya?
1: Ya betul, dan masa tu negara kita tengah sambut Hari Kebangsaan yang ke-13. Jadi rukun negara itu diumumkan masa rakyat tengah semangat sambut merdeka.
8: Dedek percaya mesti bukan satu perkara yang mudah untuk rangka rukun negara tu kan Kak Pun. Tapi benda ni memang penting supaya rakyat daripada pelbagai kaum dapat hidup harmoni, tak bergaduh dan saling menghormati kan.
1: Itu dah semestinya Dedek. Okey, sekarang ni cuba Dedek teka. Dah berapa tahun dah rukun negara ni wujud?
8: Alamak, Dedek kena kira kejap. Dedek ambil kalkulator jap eh. Okey, tahun 2025 tolak 1970. Ha, dah 55 tahun dah tu Kak Pun. Lamanya.
1: Ha, betul tu. Dah lebih setengah abad Dedek. Tapi walaupun dah lama, makna dan peranan rukun negara tu tetap penting sampai sekarang tau.
8: Kak Pun, Dedek rasakan rukun negara ni memang sangat penting dalam hidup kita. Sebab itulah Dedek boleh berkawan dengan kawan-kawan daripada bangsa lain macam Kumar dan Asiau. Seorang India, seorang Cina. Tapi mereka lah antara kawan baik Dedek.
1: Ha, bagus tu Dedek. Walaupun kita berbeza warna kulit, agama atau bahasa, tapi itu tak pernah halang kita untuk berkawan dan saling menghormati. Inilah antara sebab utama rukun negara diwujudkan supaya semua rakyat Malaysia

0: Hai kawan-kawan,
1: saya Nur Afika sebagai Kak Apul.
2: Dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
0: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apul dan Didi.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dedek.
4: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
6: Kak Pun, dia tengok dekat TikTok, ramai orang kongsi video dengan hashtag taat setia rukun negara. Tu kempen apa tu Kak Pun? Kak Pun tahu tak?
1: Ha, kalau dia nak tahu, sekarang ni tengah berlangsung kempen taat setia rukun negara dari 1 Ogos sampai 16 September.

0: 2025. Kempen ni dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara sempena usia 55 tahun, rukun negara tahun ni.
1: Wah, patutlah meriah betul orang buat video dengan hashtag Taat Setia Rukun Negara tu. Dalam masa yang sama, bolehlah kita tunjukkan rasa cinta serta komited kita terhadap negara tercinta. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita kan bulan kebangsaan.
0: Kempen ni didik, tujuan sebenarnya adalah nak ajak semua rakyat, tak kiralah umur, kanak-kanak atau dewasa, untuk sama-sama menghayati, faham dan amalkan 5 prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian.
1: Jadi maksudnya kempen ni terbuka untuk seluruh rakyat Malaysia lah kan? Dedek pun boleh serta jugalah kan?
0: Mestilah boleh dedek. Mudah je ambil gambar dedek sedang kibarkan jalan gemilang. Lepas tu buatlah sikit video pendek tentang prinsip rukun negara. Nyanyi lagu patriotik ke? Kemudian kongsi kat media sosial dengan hashtag Taat Setia Rukun Negara dan 55 tahun Rukun Negara.
1: Fuh, best lah macam ni. Lepas ni dedek nak ajak Kumar, Asiau, Nisa dan semua kawan-kawan dedek untuk buat video sama-sama. Kita tunjuk yang kita semua bangga jadi rakyat Malaysia dan kita semua taat setia pada rukun negara.
0: Bagus, dedek. Itulah semangat yang kita nak. Bila semua rakyat Malaysia hayati rukun negara, barulah negara kita terus aman, maju dan penuh kasih sayang.
1: Dan dengan memahami rukun negara, kita jadi lebih bertolak ansur, lebih sayangkan negara dan lebih hormat antara satu sama lain kan, Kak Pun?
0: Tepat sekali, dedek. Rukun negara ni tiang seri negara kita tau. Tanpa prinsip ni, kita hilang arah dan susah nak bersatu.
1: Kak Pun, boleh tak Kak Pun kongsikan dengan dedek makna yang ada di sebalik setiap satu prinsip rukun negara tu?
0: Mestilah boleh, dedek. Okey, jom kita tengok rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya, setiap orang perlu ada agama dan pegangan hidup. Dekat negara kita ni, Islam memanglah agama rasmi. Tapi, rakyat dari kaum lain pun bebas mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing dengan aman.
1: Kalau seseorang tu tak ada pegangan agama, macam mana Kak Pun?
0: Bila seseorang tu tak ada pegangan agama, kepribadiannya mudah terpesong. Kalau ramai jadi macam tu, bukan sahaja diri sendiri yang rosak, tapi bangsa dan negara pun boleh terjejas tau.
1: Betul juga tu kan Kak Pun. Lagipun semua agama kan ajar penganutnya buat baik dan hidup dalam harmoni.
0: Tepat sekali. Sebab tu agama sepatutnya jadi asas untuk bina perpaduan, bukannya dijadikan punca permusuhan. Agama tu bukan untuk bergaduh, tapi untuk mendidik hati dan menyatukan kita semua.
1: Kak Pun, macam kawan-kawan didik tu, contohnya Kumar dan Asiau, mereka tu kan agama lain. Tapi sebab masing-masing ada pegangan agama, kami boleh berkawan dengan baik dan saling hormat antara satu sama lain.
0: Ha, itulah contoh paling baik, dedek. Lagi satu, orang yang percaya kepada Tuhan biasanya ada budi pekerti mulia dan nilai-nilai positif dalam hidup dia. Itulah sebabnya kepercayaan kepada Tuhan menjadi prinsip pertama dalam rukun negara. Melalui agama, ia jadi asas pada semua yang lain.
1: Kak Pun, Dedek teringat satu hari tu masa bulan puasa. Kumar dengan Asiau ajak Dedek buka puasa sekali tau. Padahal diorang tak puasa pun. Tapi tetap teman Dedek sampai azan maghrib. Baik kan diorang?
0: Ha, nampak tak? Walaupun berlainan agama, mereka masih boleh faham dan hormat amalan agama kita. Itu yang kita nak dalam masyarakat yang hidup harmoni.
1: Lepas tu, masa di Favali, Kumar pula ajak datang rumah dia. Siap bagi muruku dengan susu manis tau. Sedap. Dedek pun ajak dia datang rumah masa hari raya yang lepas. Makan ketupat dengan rendang.
0: Ha, baguslah tu. Saling ziarah, saling meraikan. Itulah namanya perpaduan dalam kepelbagaian.
1: Dedek rasa walaupun kami tak sama agama, kami tetap boleh jadi satu geng yang saling tolong-menolong. Sebab semua agama ajar benda yang baik-baik. Kan Kak Pun?
0: Betul. Kita saling faham dan hormat antara satu sama lain. Barulah kita boleh hidup dalam suasana yang aman dan penuh kasih sayang. Macam satu keluarga besar.
1: Jadi, jom kawan-kawan semua, mari kita taat setia kepada rukun negara. Sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan dan perpaduan. Kak Pun, sekarang ni kita dah habis prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Jom sambung yang kedua pula, kesetiaan kepada raja dan negara. Ha, yang ni bunyi dia macam penting je.
0: Eh, mestilah penting, dedek. Semua 5 prinsip rukun negara ni penting tau. Untuk prinsip yang kedua ni pula, maksudnya sebagai rakyat Malaysia, kita mesti taat dan setia kepada Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan kepada negara kita sendiri.
1: Maksudnya kita tak boleh cakap buruk atau menghina raja dan tak boleh buat benda yang melemahkan negara kita, kan Kak Pun?
0: Betul. Betul sangat. Raja adalah simbol perpaduan negara kita tau. Dan bila kita setia kepada raja dan negara, kita akan jadi rakyat yang patuh undang-undang, sayang tanah air dan berjiwa patriotik.
1: Macam abang-abang polis dan tentera tu kan? Mereka sanggup korban demi negara. Tinggal keluarga, kerja siang malam, semua sebab sayangkan tanah air.
0: Ha, bagus contoh tu. Tapi bukan mereka je tau, kita yang biasa-biasa ni pun boleh tunjuk kesetiaan kita dengan jaga nama baik negara, hormat bendera, ikut peraturan dan sentiasa bersyukur jadi rakyat Malaysia.
1: Kalau macam tu, masa nyanyi lagu Negaraku pun kena berdiri tegak dan nyanyi penuh dengan semangat lah kan? Bukan berdiri sambil main-main je.
0: Ha, itulah contoh kesetiaan yang kecil tapi besar maknanya. Semua orang pun boleh mula dari situ. Raja ni sebenarnya melambangkan kesatuan rakyat. Bila kita setia pada raja, itu tanda kita sayangkan negara dan hormat sistem yang menyatukan semua rakyat Malaysia. Tak kiralah bangsa atau agama.
1: Okey, faham Kak Pun. Sekarang ni dah sampai prinsip ketiga. Bunyi dia agak berat sikit. Keluruhan perlembagaan. Ha, tu maksudnya apa sebenarnya?
0: Ha, nampak macam susah je kan, Dedek? Tapi sebenarnya mudah je nak faham. Luhur tu maksudnya mulia, tinggi, dihormati. Jadi, keluruhan perlembagaan ni maksudnya kita kena hormat dan patuh kepada perlembagaan negara.
1: Apa benda sebenarnya perlembagaan negara tu, Kak Pun? Dengan nama dia pun dah macam seram dah.
0: Okey, mes ini Kak Pun terangkan. Perlembagaan negara ni sebenarnya undang-undang paling besar dan penting tau dalam negara kita.
1: Jadi, perlembagaan ni macam polis ke?
0: Lebih hebat daripada polis. Perlembagaan ni tentukan cara negara kita diperintah. Apa kuasa raja, Perdana Menteri, Parlimen dan apa hak rakyat. Kiranya kalau negara ni sebuah sekolah, perlembagaan tu macam buku peraturan sekolah lah.
1: Oh, faham. Tapi kan kenapa ada ayat luruh Kak Pun? Tak cukup ke sekadar ikut je undang-undang?
0: Kita guna perkataan luhur tu dalam rukun negara sebab perlembagaan perlu dihormati, bukan sekadar dipatuhi. Ia hasil kesepakatan semua kaum masa negara nak merdeka dulu dan tak bolehlah sesuka hati kita ubah atau pertikaikan.
1: Fuh, rupanya penting betul perlembagaan ni, ya? Kalau tak ada perlembagaan, mesti negara kita kucar kacir.
0: Betul, Dedek. Sebab itulah prinsip ni dimasukkan dalam rukun negara untuk pastikan semua rakyat tahu perlembagaan ni bukan benda biasa, tapi asas yang jaga keharmonian negara.

0: Hai kawan-kawan, saya Nur Afika sebagai Kak Apun.
1: Dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
1: setiap hari Sabtu
0: pukul 12.15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan.
0: Apun dan Didi.
2: Apun dan Didi.
3: Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Didi.
3: Yeay, saya suka, saya suka.
2: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
7: Kak Apun, sekarang kita masuk prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Ha, yang ni bunyi dia serius sikit.
8: Prinsip ni memang penting, sebab tu kena serius. Maksud kedaulatan undang-undang ialah semua orang mesti patuh kepada undang-undang. Tak kira siapa pun kita, rakyat biasa ke, orang berpangkat ke, semua sama rata di sisi undang-undang.
7: Maksudnya, kalau orang tu buat salah, walaupun dia kaya ke, popular ke, kena hukum juga kan?
8: Tepat sekali. Undang-undang tak pilih bulu, dedek. Kalau langgar undang-undang, tetap ada akibat. Itulah yang menjadikan negara kita adil dan teratur.
7: Kalau tak ada undang-undang, mesti semua orang buat suka hati je kan?
8: Ha, betul tu. Bayangkan kalau tak ada undang-undang, orang boleh curi barang sesuka hati. Memandu laju pun sesuka hati. Gaduh sana sini, negara boleh jadi kucing kacir dan bahaya.
7: Jadi undang-undang ni macam pegawai yang jaga kita semualah.
8: Pandai dedek. Undang-undang wujud untuk jaga keselamatan, keharmonian dan keadilan dalam masyarakat. Sebab itulah prinsip ni sangat penting dalam rukun negara.
7: Kak Apun, kita dah sampai prinsip yang terakhir rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Yang ni dedek rasa macam lembut sikit bunyinya.
8: Ha, betul tu dedek. Prinsip ni memang tentang budi bahasa dan adab kita dalam masyarakat. Bila kita amalkan kesopanan, kita akan hormat orang lain, bercakap elok-elok dan tak menyakitkan hati sesiapa.
7: Contohnya, kalau dedek bercakap dengan cikgu, kena guna bahasa sopan. Kalau minta tolong dengan kawan, kena cakap tolong, terima kasih, maaf, betul tak?
8: Betul sangat. Itu semua contoh kesusilaan, adab dan tata susila dalam pergaulan seharian. Bila kita faham, hormat dan terima orang lain seadanya, barulah wujud masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia. Sebab itulah prinsip ni jadi penutup kepada rukun negara. Ia mengikat semua nilai tadi dengan sikap yang baik.
7: Lepas ni, diri nak usahakan jadi lebih sopan. Tak jerit-jerit bila bercakap, tak potong cakap orang dan cuba faham perasaan kawan-kawan.
8: Bagus sangatlah tu. Kesopanan ni tak pernah lapuk, dedek. Walaupun kita hidup dalam dunia moden, adab tetap kena jaga.
7: Alhamdulillah, hari ni dedek dah faham 5-5 prinsip rukun negara. Daripada kepercayaan kepada Tuhan, sampailah kesopanan dan kesusilaan. Semua penting sangat dalam hidup kita ni.
8: Kak Apun bangga dengan dedek. Bila kita bukan sekadar hafal, tapi faham dan amalkan kelima-lima prinsip ni, kita bukan sahaja jadi rakyat yang baik tau, tapi kita juga jadi insan yang menyumbang untuk masa depan negara.
7: Jadi akan ingat selalu pesanan dan kata-kata Kak Apun ni. Tak kisahlah umur berapa, bangsa apa, agama apa, kita semua rakyat Malaysia. Bila kita hayati rukun negara, kita jadi lebih bersatu, lebih kuat dan lebih harmoni.
8: Dan ingat, walaupun rukun negara dah 55 tahun, nilai-nilainya tetap sekar dan kekal penting untuk masa depan negara kita.
7: Nampaknya sampai di sini dulu siaran Apun dan Didik kali ini. Terima kasih kerana setia bersama kami.
8: Minggu depan, kami akan kembali lagi bersama kawan-kawan. Ingat janji temu kita tau. Setiap Sabtu pukul 12.15 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
7: Jom kita sayang Malaysia sampai bila-bila. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Apun dan Didik, teman adik-adik juga. Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Hai kawan-kawan.
1: Saya Nur Afika sebagai Kak Apul.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Apul dan Didi.
3: Apul dan Didi.
4: Apul dan Didi.
5: Apul dan Didi.
6: Apul dan Didi.
7: Jom kawan-kawan kita dengar Apul dan Didi.
4: Yeay, saya suka, saya suka.
1: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
8: Hai, saya Adam Mukris. Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
9: Itu dia baru berlalu tadi rancangan Apun dan Dedek untuk anda berkaitan dengan rukun negara. Itu rancangan ulangan lah Apun dan Dedek untuk anda semua. Kita kena faham apa maksud rukun negara. Kalau Apun dan Dedek ataupun tadi Dedek dah tanya dengan Kak Pun, Kak Pun dah jelaskan dah pun apa maksud rukun negara. Jadi kita sebagai orang yang lebih dewasa kena lebih tahulah, betul tak Ini sedikit info untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Sudah pun pukul 12.43 minit tengah hari. Diam tak diam Dan habis pukul 12 nak masuk jam yang seterusnya, pukul 1 tengah hari untuk jam yang kedua. Tapi saya masih lagi ada untuk temani anda. Siapa lagi kalau bukan Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista. Sehingga ke jam 6 petang nanti saya akan temani anda dalam variasi Permata edisi hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Okey, dan jangan lupa juga untuk hari ini kita ada rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Siapa tetamunya yang akan bersama dengan saya, sama-sama kita nantikan. Okey, terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Teman-teman sehingga jam 6 petang nanti dalam variasi Permata bersama dengan Nur Huda Abdullah ataupun Nur Lista. Okey, kita nak bersama dengan Jia Indrawari dengan lagu yang bertajuk Manusia Paling Bahagia. Saya harapkan anda juga semua bahagia hari ini, hari cuti Sabtu terang dapat bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama juga dengan yang tersayang. Jadi kita cipta momen-momen ataupun saat-saat yang gembira hari ini. Walaupun saya cakap tak boleh lah, Nurul, saya kat rumah je. Tak apa, kita buat sesuatu yang seronok dekat rumah dengan anak-anak. Mungkin kita tengok TV. Sekarang ni kalau saya tahu semua rumah dah ada macam Netflix macam tu kan, jadi boleh tengok movie sama-sama dengan anak-anak. Makan sudah, masak sedap-sedap, makan sama-sama. Itu pun satu saat yang manis untuk kita bersama dengan anak-anak. Sebab hari biasa tak boleh. Hari biasa semua sekolah, kita sibuk dengan tugasan kita, dengan kerja kita, betul tak Jadi tak ada masa untuk bersama dengan anak-anak. Jadi cuti ni kita bersama dengan anak-anak kita walaupun sekejap, tapi kita cuba penuhi waktu kita bersama dengan anak. Tak apa, masak je. Masak tak ada yang Allah Nurul saya masak biasa-biasa. Tak apa, kadang-kadang masak yang biasa-biasa ni lagi seronok. Sebab apa? Sebab dapat makan sama-sama, betul tak Dekat meja makan lah kita cerita-cerita macam-macam. Ibu tahu tak kat sekolah ni anak-anak akan bercerita, betul? Kita pun cerita, haa itulah ni. Itulah momen yang paling best, paling manis sebenarnya dalam kehidupan kita. Dalam seminggu satu hari je lah waktu kita luangkan bersama dengan mereka. Okey, kita nak terus sekali lagi hiburan di Johor FM. Terus setia dan kekal, teruskan bersama Johor FM dalam variasi Permata edisi hari ini.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian. Ilmu, semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Pemata Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Saya doakan semoga dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali kita dalam siri Tahsin Ilmu, masih berkisar tentang ibadah puasa. Pada segmen yang lepas, kita ada sentuh apa dia keuzuran-keuzuran yang boleh menghalang daripada puasa, dan ada juga keuzuran-keuzuran yang boleh mengharuskan kita untuk berbuka puasa. Baik, antaranya adalah seorang yang dia ni pergi musafir yang panjang. Ada ulama' meletakkan antara syaratnya dalam kitab Fiqh Mahaji, disebutkan perjalanan tersebut mestilah tidak boleh kurang daripada 83 kilometer. Tidak boleh kurang 83 kilometer. Dan kemudian, musafir tersebut mestilah musafir yang bersifat harus, mubah. Apa maksud harus ni? Dia maksudnya dia bukan musafir untuk buat perkara-perkara maksiat atau perkara-perkara jahat. Contoh, kita ni nak pergi kat negara jauh ni. Kenapa? Sebab kita nak pergi kelab-kelab malam. Yang tu tak boleh. Ataupun kita nak pergi mencuri sekian-sekian, itu pun tak boleh. Jadi kalau orang dia ada niat begitu dalam musafirnya, maka dia tak dapat keuzuran untuk dia berbuka puasa. Ada lagi satu syarat bila cerita tentang bab musafir ni. Yang ni penting juga untuk kita tengok. Dia bangun pagi dalam keadaan dia berpuasa dan dia bermukim. Contoh, dia bangun pukul 7, pukul 8 pagi tu dekat rumah lagi, dia masih berpuasa. Kemudian dia pergilah bermusafir pada pukul 9 pagi contohnya. Tak kisahlah pukul berapa pun, tapi pada waktu tengah hari ataupun siang itu, maka dia tidak boleh untuk berbuka puasa. Dalam kitab sebut, lam yajuz al-iftar, tak boleh berbuka puasa. Tapi kalau pagi itu baru nak gerak, dia nak berbuka, sebenarnya tak boleh kan? Dia kena teruskan berpuasa. Syaratnya musafir itu adalah sepanjang siang. Tak ada siang yang dia tu bermukim. Saya ulang sedikit, musafir kena panjang, tak boleh kurang 83 km. Kemudian dia mestilah musafir yang harus, bukan musafir nak buat benda jahat atau benda haram. Kemudian dia mestilah pada waktu siang tu sepanjang hari dia bermusafir, bukan ada tempoh dia bermukim. Boleh dapat eh? Contoh dekat R&R kan, siang hari bulan Ramadan, tengok-tengok ada orang Islam makan di R&R. Jadi jangan terkejut, mungkin dia bermusafir sejak malam tadi, maka dia pergi ke situ dan dia ada keringanan untuk berbuka puasa. Tapi dia kena gantilah pada hari yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sesuatu pada hari ini. Ilmu ini untuk diamal dan disebarkan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.
2: Johor FM, bahasa jiwa bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, Paksina, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, utara. Perkataan ini sering ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, penggembaraannya dari Daksina ke Paksina mengambil masa selama bertahun-tahun. Mekar bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Yang kedua, meri rumah, nafkahlah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua, ini suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ini tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah, bukan? Sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita padang mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main saja. Dia tanya, "Hey, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul." Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. "Ya natabni Abi Quhafah," kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? "Hey, anak Abu Bakar." Dia panggil, biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil, "Ya Humairah." Hari tu dia bawa, "Hey, anak Abu Bakar." Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Shopping, tidak salah shopping. Tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Kena nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita, darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali, contoh. "Hey, anak Pak Ali." Itu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. "Hey, anak Pak Ali." Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. "Hey, anak Pak Abu." Sebut Pak Abu jugalah, kata anak ayah nama Abu Bakar. "Ayah anak Pak Abu." Janganlah panjang. "Ayah anak Pak Abu mengongek kaki untuk kepala kemek." Habis mam gaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. "Ya natabni Abi Quhafa syurilan nasi yauma izin anin nazar asyahisu absarim ila sama maukufina arba'ina sana la yakulun wala yashrubun." Panjang hadisnya. Orang 40 tahun berdiri depan Tuhan, manang ke langit, tak makan, tak minum. Lagi kau mau tengok orang punya, mana ada masa. Diam saja. Aisyah diam saja. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ini bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur, mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagak, menangis begitu je. Acaranya, dia akan ugut. Tidur. Omar datang. Tidur pun tak. Nama Omar macam hantu Kak Limah nama. Orang takut. Macam kebaya merah tau. Takut orang-orang tidur. Macam perempuan kebaya merah, hantu kom-kom. Orang takut dengar. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. "Eh Omar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang nampak engkau." Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera. Bertugas perbatasan 6 bulan operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazan, baju apa, baju rimau. Kira semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia kata ada lain macam apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang hantar mesej tak jawab surat. Tak ada saya uruhkan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil. Dia bawa balik operasi. Sambut dengan belete. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari IT ke apa, kalau zaman sekarang. Dia keluar. Dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang. Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah-rumah. Sampai depan pintu baru nak ketuk. Dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah beletir. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia beletir lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik bini dia? Umar tak menjawab. Diam je. Memang diam betul. Akil heran. Takkan Umar tak jawab. Lepas dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah. Aku kena marah tadi ni. Apa hal, Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan. Tengah stres lah tuan. Meh. Barak. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini. Saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan, kiri kanan, melompat. Susu dah tak ada, macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun isteri dia marah, diam lah, lantang lah. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak, ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan. Dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia. Petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Pakcik datang lagi, ya. Pagi tadi datang. Petang lagi datang lagi, ya. Pakcik suka betul datang sini, ya. Tuan-tuan nak kecil hati, ya. Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak apa tak tahu lah. Pakcik ni tak malu asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu . Buat bodoh budak. Anggap mak isteri kita gitulah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Hai Tambi.
1: Hai Cikki, sihat?
0: Sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Wah Tambi hari ini nampak alagak irike.
1: Baju baru.
0: Baju baru lagi. Asyik baju baru.
1: Baju baru pun tak kisah lagi. Tapi ayat yang Cikki gunakan tadi tu nampak sangat dah boleh jadi profesor bahasa Tamil eh.
0: Okey, hari ni kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, macam Cik Gis tadi nampak kan, Tambi asyik pergi tandas je kan. Kuat minum air sebab Tambi ni cepat.
0: Cepat dahaga.
1: Haus.
0: Cepat haus.
1: Haus
0: haus dahaga. Dalam bahasa Tamil apa dia?
1: Tagam.
0: Tagam.
1: Betul. Yeneke tagama irike.
0: Yeneke
1: tagam.
0: Tagam.
1: Ma.
0: Ma.
1: Irike.
0: Irike.
1: Saya
0: ni seorang yang sangat cepat dahaga.
1: Cepat haus.
0: Cepat dahaga.
1: Sama je.
0: Tagam.
1: Tagam.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Kan Dipa?

0: Dipersembahkan untuk anda, Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam kasih sayang. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Anak-anak tidak perlukan ibu bapa yang sempurna. Mereka perlukan ibu bapa yang hadir dalam hidup mereka. Jadi, luangkanlah masa walau seketika, dengar cerita mereka dan fahami perasaan mereka. Perhatian kecil pada hari ini sudah pasti akan menjadi kekuatan besar untuk mereka pada masa akan datang. Jadi, pesanan saya pada hari ini, jadilah tempat pertama untuk anak-anak kita bercerita. Pelaburan masa yang paling berharga adalah masa untuk kita sama dengan anak-anak kita dan keluarga kita.

semua. Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni? Anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kak Ji tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah. Terutamanya di bahagian bawah mata, kan? Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga. Jangan nak suka picit sangat tangan tu, eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan lalian-lalian kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepekkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okay? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Special lah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan, yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingatlah Kincu Merah.

Yang kena bersama daripada Ira Syazira dan juga Nabila Maharani dengan lagu tajuk Bawang Merah Bawang Putih. Bagi kita pukul 2.17 minit petang. Selamat petang untuk semua berdengar-dengar Johor FM Permata Selatan. Apa yang anda buat cuti-cuti ni? Duduk kat rumah santai-santai, tengok TV, dengar radio, ataupun saya nak habiskan masa nak tidur lah. Dah siap semua kerja, nak rehat jap. Lepas Zuhur, Zuhur pun dah lepas, dah settle dah solat Zuhur semua. Nak rehat, nak tidur je hari ni. Maksudnya nak balas dendam tidur ni. Sebab selalunya kita kerja betul tak? Jadi nak tidur tu tak sempat. Bukan tak sempat, sempat tapi tak cukup. Jadi nak cukupkan tidur tu. Jadi anda balas hari ni dan juga hari esok. Ada orang dia suka balas hari ni, ada orang dia suka balas esok. Esok hari Ahad, jadi dia tidur. Jadi hari Senin pergi kerja katanya lebih segar. Gitu katanya, saya tak tahu lah betul ke tidak kan. Tak kisahlah apa pun yang anda sedang lakukan, apa pun di mana saja anda berada, yang penting kena teruslah dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, kita bertemankan saya Nurul Abdullah ni dalam variasi Permata edisi hari ini. Jangan lupa juga untuk petang ni dalam Suara 34 kita ada tetamu yang akan bersama dengan saya, yang disediakan oleh penerbit kita DJ Suzy Lawati. Kita akan bersama dengan satu band, mana nama band ni Band Boss. Wow, gitu. Kita akan bersama dengan mereka dalam Suara 34 Puncak Prestasi ni. Jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung menerusi TikTok dan juga menerusi Facebook Johor.

pendengar-pendengar Syar FM Permata Selatan. Sekarang ni boleh je tonton menerusi TikTok kan? Sebab kalau kat rumah pun dah tak tahu nak buat apa, dah makan, dah solat, dah kemar rumah, semua dah settle, rehat-rehat. Handphone, telefon ni mesti dekat tangan kan? Ha, jadi apa kata anda cari semua media sosial Jura FM, TikTok kita ke, Facebook ke kan? IG ke ataupun X kita ke, cari je Jura FM. Ada Jura FM official kan, TikTok. Kalau di Facebook, Jura FM. Okay, di IG pun sama Jura FM. Cari di YouTube channel pun kita ada Jura FM Permata Selatan. Cari kami besok like, follow kami semua. Segala info kami akan kongsikan bersama dengan anda, pendengar-pendengar Jura FM Permata Selatan.

Okey, ada tak info saya nak kongsikan bersama dengan anda untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan? Ini dia. Sedikit info berkaitan dengan hutan bandar MBIP Mutiara Rini bakal ditransformasi ke arah taman rekreasi moden. Wow. Okey, 9 komponen utama kawasan permainan, ada water play, kolam cetek, ada pavilion, ada ruang santai, kemudahan awam yang lain, kemudahan laluan, pencahayaan landscape dan juga landscape hijau. Oh, ini akan ada tau eh. Dan untuk universal design pula, dia ada untuk kanak-kanak, warga emas, isi keluarga dan juga diberikan keutamaan juga kepada orang kurang upaya ataupun OKU. Jadi semua golongan boleh pergi ke hutan bandar MBIP Mutiara Rini. Ini semua akan dibaik pulih, akan dijadikan satu taman rekreasi yang moden. Jumlah nilai pembangunan yang akan dibuat di sini sebanyak RM13 juta dan keluasan kawasan yang diambil sebanyak 60 ekar. Oh, jadi kepada anda, sama-sama kita nantikan. Okey, ada juga gym muafakat hutan bandar MBIP, sistem pendaftaran digital, kadar penggunaan hanya RM5 saja dan pengguna boleh merekod perkembangan kecergasan. Selain itu juga ada pemuliharaan tasik, yakni pelepasan mud ball dan juga ikan, ada peningkatan kualiti air, memelihara biodiversity akuatik serta mengurangkan endapan dan juga bau. Bau eh, biar tak bau. Kadang-kadang kita lalu tasik kan bau macam hangi sikit, nah, ni tak ada. Okey, taman-taman di seluruh negeri akan terus dinaik taraf sebagai ruang riadah yang lebih baik untuk bangsa Johor. Itulah hasrat dan juga matlamat kerajaan negeri. Ini dari Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Banyak tempat-tempat ni akan dinaik taraf, jadikan satu kawasan yang lebih cantik, taman rekreasi yang boleh digunakan oleh semua masyarakat, terutamanya untuk bangsa Johor kan, untuk anak-anak, orang kurang upaya, dewasa, semualah, semua warga emas dan juga untuk seluruh seisi keluarga. Ini adalah untuk anda semua. Pembangunan sekarang adalah untuk keselesaan kita di masa akan datang. Nampaknya Fazli tengah sibuk susun kursi. Dia macam nak buat majlis ni Fazli kan? Susun kursi kan, meja. Macam bapa pengantin. Ni lah kan saya lah, Fazli. Sebab kita ada band kan. Jadi ada band ni, dia lain sikit. Kalau tetamu seorang dorang, duduk sebelah saya je. Kalau ada band ni, dia akan duduk depan kami. Jadi technical kami akan bantu saya bagi memudahkan urusan ni untuk band yang akan sampai nanti. Jadi kepada anda nak tengok macam mana, kena tunggu pada pukul 3 petang nanti dalam masuk dia 34 puncak prestasi. Okey, kita nak teruskan lagi bersama dengan Azlan Typewriter dan juga Muza dengan lagu bertajuk Bara Jiwa untuk semua.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukang Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, sudah pun pukul 3.04 minit petang. Anda bertemankan saya Nur Huda Abdullah di Johor FM Permata Selatan. Untuk petang ni, seperti biasa setiap hari Sabtu dan juga Ahad, kita akan bersama dalam rancangan Suara 34 Puncak Prestasi yang seperti saya janjikan bersama dengan anda. Untuk petang ni, kita ada dalam rancangan Astana Muzika, kita ada satu band yang akan bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang akan saya temubual, juga yang akan menghiburkan anda secara langsung menerusi Johor FM. Jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung menerusi TikTok official kita pun dah bersiaran, juga menerusi Rumah Biru kita pun dah ada untuk anda like-like, mungkin ada komen yang baik-baik je. Kan saya akan bacakan juga komen-komen anda. Untuk petang ni kita nak bersama dengan band Boss. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dia kalau band Boss nampak macam ketua. Kan Tor Malitor ketua kita kan. Tapi kalau band Boy, dia budak-budak. Kan memang dia macam budak-budak untuk Gen Z macam tu kan. Okay, mungkin boleh perkenalkan diri untuk seorang-seorang ataupun ketua je. Siapa penyanyinya sebenarnya ni, vokalis untuk kumpulan band Boss ni? Kan?
3: Dia penyanyi utama dia tak ada.
1: Tak ada penyanyi utama?
3: Belum lagi. Sedang-sedang.
1: Sedang lah, sedang mencari. Saya boleh. Sedang tak sedang ke? Sanggup tak sanggup je dengar.
3: Kalau ada yang apa berminat kan, mana tahu boleh ke studio kami lah.
1: Okay.
3: Sebenarnya kita ada studio. Di Jalan Padi Emas Udah.
1: Di Bandar Baru Udah lah. Dah lama dah studio?
3: Lebih kurang 3 tahun lah. 3 tahun.
1: 3 tahun ni kira tontong ni. Bukan studio.
3: Mana tahu.
1: Tak adalah saja je.
3: Betul. Perasaan ni tempat. Tubuhkan studio ni secara gotong-royong.
1: Maksudnya ada idea masing-masing lah.
3: Betul. Kami pun cakap apa, masukkan semua
1: idea
3: 5 orang, 6 orang ataupun 12 orang sekali kita buat.
1: 12 orang?
3: Sampai itu sekali.
1: Maksudnya memang band Boss ni ada 12 orang sebenarnya ke macam mana?
3: Tak, keahlian dia taklah sampai 12 kan. Tapi kalau 15 tu lebih kurang lah.
2: Dia macam ni cikgu. Sebenarnya kita tubuhkan tu dalam beberapa orang lembaga pengarah lah sebenarnya. Beberapa orang, dan di bawah tu memang ada ramai ada ramai ahli-ahli sebenarnya dalam studio Boss tu sendiri. Boss tu sebenarnya satu nama yang kita singkatkan. Nama panjang dia tu sebenarnya Big Sound Studio.
1: Sound
2: Studio. Big Sound Studio. Jadi tercetus je Boss tu daripada seorang daripada lembaga pengarah ni lah. BOS. BOS dia kata okay, Brotherhood of Sound sebenarnya. That's why kita pakai nama Boss tu. Dekat luar memang kita panggil Big Sound Studio lah.
1: Lebih kepada nama studio lah.
2: Betul.
1: Kalau buat persembahan, perkenalkan diri Boss lah.
2: Boss dan juga Big Sound Studio sekali.
1: Maksudnya selalunya memang kalau 15 ni, adakah kalau keluar buat persembahan 15 orang akan keluar ataupun
3: bergile-gile lah. Tengok siapa yang free.
1: Maksudnya kalau misalnya ada macam hari ni ada kat sini, yang kat lain pun ada juga, jadi akan
2: Dia akan pecah lah.
1: Jadi mesti macam-macam kat studio tu ada, sebab idea sampai 15 orang ni kan. Mesti ada jadi apa ni, ID maksudnya interior designer. Kan
2: memang ada
1: latar belakang semua lain-lain.
3: Kontraktor ada, cikgu ada, apa pengurus ada.
1: Maksudnya semua ada pekerjaan masing-masing lah. Bukan secara langsung bergiat dengan muzik sajalah.
3: Kita ada yang separuh masa bekerja atau separuh masanya lagi dekat studio. studio lah. Dan ada juga yang full time dekat studio macam tu
1: juga. Ada juga. Okey, yang datang hari ni saya tengok ada 5 orang.
2: Yeah.
1: Okey, mungkin boleh perkenalkan diri. Kalau yang belakang tu kena bangun sikit lah. kena ketua yang kenalkan diri. mungkin ketua saya tak tahu lagi nama kan. Okay.
2: Sebenarnya saya bukan ketua untuk band ni sebenarnya, tapi saya sebagai selaku pengarah di studio tu sebenarnya lah.
1: Okay.
2: Dan memang saya yang set up bersama mereka. Dan syarikat untuk studio tu memang saya yang namakan lah sebenarnya.
1: Yeah, okay.
3: Dia ada panggilan khas.
1: Oh, ada panggilan khas.
3: Kapla.
1: Siapa?
3: Kapla.
1: Kapla. Ini dia punya Kapla ni.
3: Kapla.
2: Dia orang panggil saya Kapla.
1: Okay. Nama sebenar?
2: Nama sebenar Aizam saya.
1: Aizam. Okay.
2: Okay. Dan okay. Yang sebelah kanan saya ni adalah nama glamour dia Q.
1: Senang.
2: Memang Q. Jadi dia seorang penyanyi. Dan juga saya punya kru studio lah. Q dia memang
3: sound
2: banyak soundman dia lah. Apa semua dia. Sebab tu cakap tadi ada sepuluh masa kat studio, dia lah ni orangnya.
1: Maksudnya Q yang sentiasa ada kat studio
3: Betul.
2: Di sebelah hujung sana tu yang peace tu Cikgu Dayat.
1: Patutlah pakai baju Melayu.
2: Jadi
1: dia mungkin, macam bapak pengantin
2: mungkin ada lah pendengar juga, penonton yang pernah bersemuka dengan Cikgu Dayat kan. Adalah dia. Hari ni saya live kita
3: merupakan bawa seorang komposer lagu.
1: Saya dua kali dengan Cikgu Dayat. Ni kali kedua kan Cikgu Dayat. Dia ada buat baju untuk saya.
2: Yang seterusnya di belakang saya, di belakang ni yang bersama Kongga ni, saudara Wan. Ataupun nama glamour dia Mr. KP. Mr. KP.
1: Wan dah pendek, nak ambil lagi pendek KP.
2: Lagi pendek KP. Wan tu dah pendek, kita pendekkan lagi KP.
1: Okey, kenapa KP?
2: Okey, Mr. KP sebenarnya kalau orang salah dengar kaki pukul lah. Bukan, tidak. Dia identiti dia KP, KAYPE itu untuk dia punya TikTok lah. Jadi kita panggil dia Mr. KP.
1: Okay, Mr. KP.
2: Right. So Mr. KP pun sebenarnya seorang vokalis.
1: Okay.
2: Dan dalam masa yang sama juga dia
3: baru belajar
2: untuk percussion.
1: Maksudnya sebelum ni
2: dia vokalis.
1: Vokalis lah. Boleh menyanyi lah.
2: Boleh.
1: Okay, maksudnya semua boleh menyanyi.
2: Yang
1: paling belakang pakai baju jalur-jalur.
2: Ini. Alright.
3: Wan juga.
2: Yang ini pun Wan juga. Tapi kita panggil dia Juan. Jadi untuk senang, tidak Wan mana satu Wan KP. Wan satu Juan. Wan. Itu dia. Okey, Juan ni pun sama juga. Sebenarnya penyanyi. Asalnya dia penyanyi. Jadi untuk Karu ni yang dia main ni memang kata apa, dia minat main drum. So itulah dia.
1: Maksudnya memang semua boleh nyanyi lah. Macam ketua ni Kapla pun boleh nyanyi kan. Boleh nyanyi.
3: Bila minta saya buat apa, saya follow je.
1: Sebab dia ketua, nama pun Kapla. Takut dengan Kapla takut. Kita dah tahu sebab sikit berkaitan dengan band boss ni. Kita dah tahu latar belakang. Kita dah tengok kalau untuk kumpulan lebih kurang dalam 15 orang. Tapi selalunya akan dibagi-bagi kan lah. Bukan selalu akan kita akan jumpa. Macam saya mungkin kalau jumpa mungkin bukan jumpa yang 5 orang ni, mungkin yang lain pula. Dalam kumpulan yang sama. Okey, dah berapa lama dah kumpulan ni ditubuhkan sebenarnya?
2: Okey, untuk bos ni secara rasmi je lah. Secara rasminya kita ikut studio tu lah sebenarnya.
1: Okay,
2: dah hampir 3 tahun. Dan saya dengan rasa bangga je lah, ingin bagi kredit sikit kepada Fabian sebenarnya. Fabian adalah salah satu daripada kami punya mentor lah. Dan dia merasmikan studio tu sebenarnya.
3: Kumpulan Fabian.
1: Jadi dah berapa lama tadi, lebih kurang?
2: Lebih kurang 3 tahun.
1: 3 tahun.
2: Hampir 3 tahun.
1: Alhamdulillah. Lama 3 tahun ni. Kalau kata orang 3 tahun sekejap, tapi dalam 3 tahun tu macam-macam perancangan. Bukan waktu masa 3 tahun ke depan. Perancangan untuk masa masa depan pun telah pun dirancang. Lagi 15 orang kan. Jadi memang banyak perancangan yang diatur untuk bos ni tetap kekal bersama. Kenapa memilih bos, kita dah tahu nama dia. Sebab apa? Sebab dipilih nama studio lah. Kita dah dengar dah semua. Dah kenal pun sama juga nama-nama yang ada, yang hadir pada hari ini untuk bersama dengan saya dalam Astana Muzika. Okey, sekarang kita nak berhibur boleh tak? sebab kat sini kalau tengok muka semua yalah cikgu kan. Ada semua gara-gara penyanyi vokal, tapi lagu yang akan dibawakan lagu pertama ni agak lagu lain sikit. Lagu lama sikit betul tak? Lagu lama sebenarnya kan. Jadi saya nak dengar persembahan daripada kumpulan Boss ni, lagu bertajuk Pantun Budi, boleh?
2: Boleh, boleh.
1: Jadi daripada anda Besi Boss eh. Daripada anda jangan lupa tontonkan bisa langsung menerusi Rumah Biru dan juga TikTok official Jura Fan sekarang pun dah ada. Jangan lupa untuk like-like. Kita nak dengarkan persembahan daripada Boss, silakan.
3: Terima kasih Pantun Budi daripada kami. Besi Boss. Santai-santai.

0: Sudah kan? Pantun Budi.
1: Ha, itu dia. Bersama daripada Bos dengan lagu yang bertanya. Lagu yang pertama, Pantun Budi. Wow, sedap dengan lagu ni. Tadi ada yang cakap dengan saya, menerusi rumah biru kita abang kat belakang tu tak nampak lah.
2: Alamak,
1: dekat,
2: tak
1: dekat, dekat, dekat, dekat Facebook lah. Dekat TikTok, no problem. Tak nampak, tapi tak apalah. Daripada Kamaru Zaman, Kamar Amir Udin pada Jor FM dan krunya, salam siang sore Inam Adi juga. Menerusi TikTok official pun ada. Terima kasih pada anda yang menyapa-nyapa kami. Menerusi TikTok official kita untuk petani ramai yang menyapa. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar juga, penonton-penonton yang menonton kami secara langsung menerusi TikTok ataupun menerusi rumah biru kita. Okey, kalau tadi kita berbual, saya dengar kabarnya semua ada pekerjaan masing-masing, ada komitmen masing-masing, dan semua bekerja. Bila masa nak bergabung, nak berlatih kalau ada persembahan ni? Saya nak tanya ni.
2: Ini soalan yang biasa kami dengar. Biasa kalau kami terima kan. Dia kita dah tetapkan sebenarnya hari tu. Okey, hari tu dah tetapkan sama ada hari Jumaat atau hari Sabtu.
1: Okay.
2: Untuk kita berlatih lah dalam setiap minggu tu. Cuma kita akan bagi homework dulu lah. Dalam seminggu tu memang sibuklah dalam grup tu. Bersepang siur kata kan. Masuk tu, masuk ni, lagu tu, lagu ni dan sebagainya. So hari Jumaat tu kita finalize-kan ataupun hari Sabtu lah. Jadi daripada situlah masa yang kita ada sebenarnya. Untuk apa persediaan lah.
1: Selalunya kalau terima tawaran ataupun buat persembahan ni, selalu memang hari Ahad sajalah. Tak kisah.
2: Tak kisah. Kalau contoh katakan ada yang memerlukan himat pada hari biasa pun, saya akan hantar grup lain je lah. Maksudnya grup yang tidak terlibat dengan hakiki punya ni kan. Waktu kita akan hantar yang tu.
1: Ada tak keluar, kadang-kadang tak sampai 5-3 orang, maksudnya macam main unplug je. Ada juga lah. Pernah juga lah.
2: Saya pernah bawa satu team ni.

0: lagu bahasa Inggeris. Okay. So saya bawa 3 orang ni untuk nyanyi lagu bahasa Inggeris.
1: Oh.
0: Perform depan audience kami tu semua adalah profesor-profesor daripada seluruh negara, seluruh apa? Dunia kata.
1: Tu. Sebab UTM pun satu yang terkenal satu betul, dunia betul. Kan sebab antara universiti yang paling bagus lah.
0: Ya, yeah, satu penghormatan jugalah bagi kami lah untuk perform pada orang kata apa akademik ahli kan lah tu. Yes. Ya,
1: maksudnya tak ada masalah lah, bukan ada masalah untuk hari cuti saja, hari biasa pun boleh
0: Boleh.
1: Okey, ada tak perancangan nak buat lagu sendiri ke ataupun memang dah ada lagu sendiri? Sebab kalau tengok ni semua penyanyi macam cikgu yang berbaju Melayu ni pun kabarnya komposer betul cikgu komposer ada tak?
0: Okey, untuk untuk lagu sendiri memang dah ada dalam perancangan dan ada yang dah buat lah, cuma belum siap sajalah. Dan untuk cikgu Dayak sendiri pun dah ada 2 lagu yang saya difahamkan untuk kemasan juga macam mana.
1: Ada kemasan
0: Patriotik. Patriotik, ya, lagu Patriotik. Makan disiarankan nanti lah dalam sedikit masa lagi. Dan itu antara yang permulaan lah. Dan lagu-lagu lain contoh macam lagu genre-genre yang sekarang lah. Mungkin apa orang kata genre cinta sebagainya kan. Ada juga dihasilkan. Cuma komposer saya tu dia pun sama jugalah terikat dengan kerja Kiki. Jadi masa dia tu kita tak boleh nak jangka. Tapi lagu-lagu akan insyaAllah kita akan hasilkan dalam masa terdekat.
1: Ada memang ada perancangannya untuk ada lagu sendiri.
0: Ada perancangan.
1: Kalau sekarang kita lihat penyanyi ni ataupun artis ni memang sangat ramai kita tengok. Kadang ada yang macam baru kenal ni rupanya ada lagi artis-artis. Kan lagi terutama untuk Gen Z sekarang ni. Kalau kita tengok muzik sekarang ni tidak khusus pada satu je. Kalau dulu kalau rock memang itu lagu rock dekat bawah. Kan kalau dandut-dandut saja. Tapi sekarang ni kalau kita lihat semua penyanyi dia akan buat semua jenis muzik. Genre muzik kan. Maksudnya penyanyi ni boleh lagu dandut, penyanyi ni juga boleh nyanyi lagu rock, boleh juga nyanyi lagu sentimental. Macam bos sendirilah ada tak target ataupun ada tak muzik yang memang betul-betul akan diberikan tumpuan ataupun memang suka yang sentimental ataupun macam tadi kita dengarkan lagu-lagu lama kan? Ataupun rock. Macam mana hala tujuannya
0: Secara jujurnya saya bagi tahu background masing-masing kebanyakannya tu daripada rock lah, zaman rock lah. Kalau tengok saya sendiri pun muka dah orang tahu memang dah lama cikgu Dayak pun memang dah ketengok dah hotai ni kan. Orang lama kebanyakan daripada jenis tu lah. Jadi kita cuba dapatkan satu konsep yang kata apa diterima pakai oleh semua orang. Kalau kita tengok macam Gen Z punya kan, Gen Z sekarang ni dia lebih kepada lagu-lagu yang santai, lagu-lagu catchy macam tu kan. Jadi irama dia pun kata apa senang ingat. Kita cuba ke arah tu lah nanti. Dan juga mungkin ada juga lagu-lagu yang kata apa macam tangkap leleh gitu lah
1: katalah. Sebab kita tengok pun ada juga artis baru dia menyanyikan kembali lagu-lagu lama, lagu 80-an 90-an tapi diorang bawa lebih mendayu. Sekarang ni kalau artis baru pun ada bawa lagu pun lagu mereka pun lebih mendayu tapi cintalah. Dia kena lagu cinta lah baru orang boleh terima kan. Mula-mula kita kena bawa dulu mungkin persembahan pertama mungkin lagu cinta yang sedih, putus cinta, kita lah yang paling disakiti kan. Lepas tu yang kedua baru mengagungkan cinta. Maksudnya kena kita kena tahulah
0: betul,
1: pasaran sekarang ni untuk penerimaan anak-anak muda khususnya kan. Okey, ada tak buat persembahan sekarang ni kalau kita lihat di media-media sosial kan, kalau kita tengok dekat TikTok pun ada, dekat Facebook pun ada, dekat YouTube channel pun ada orang buat kan. Selalunya di YouTube untuk kita naikkan nama kita, dan di TikTok sekarang ni anak-anak muda pun banyak buat TikTok, banyak juga buat macam podcast sendiri macam kumpulan bos ada tak?
0: Ada. Kita ada kita punya TikTok, Big Sound Studio lah, atas nama Big Sound Studio. Dan kami akan bersiaran live apabila ada macam tadi lah kita kumpul tu Jumaat atau Sabtu kita akan buat live. Dan kita akan announce lah, pre-announce lah kepada dalam kita punya tu kan biasanya Wan KP lah kita punya moderator. Dia yang akan setkan. Jangan lupa live hari sekian sekian pukul 10 ke start pukul 9 macam tu lah. Ni Mr. KP kita ni.
1: Maksudnya orang akan dapat saksikan juga persembahan di studio sendirilah. Itu yang kita nak sebenarnya kan. Sebab TikTok ni sekarang menjadi satu macam satu punca pendapatan juga dan juga salah satu cara untuk orang lebih kenal kita. Kalau popular alhamdulillah rezeki tapi di situ langkah pertama yang kita boleh ambil sebab itu satu langkah positif lah. Sebab sekarang memang budak-budak kecil pun sekarang kita tengok dah ada TikTok sendiri jadi orang suka benda-benda hiburan, lagi-lagi hiburan yang santai kan. Kalau tadi kita dah bersama dengan kumpulan bos dengan lagu yang bertajuk Pantun Budi, saya nak dengarkan persembahan yang seterusnya, nak bawa lagu Cinta Kristal betul?
2: Ya, betul.
1: Dahsyat daripada lagu
2: Rahim Maruk.
1: Lepas tu bawa pula lagu

0: rock kan. Macam manalah perginya kan. Kita nak dengar sama-sama bersama daripada Boss dengan lagu bertajuk Cinta Kristal untuk semua.
1: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 puncak prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: Itu dia lagu bersama daripada Kumpulan Boss, lagu Cinta Kristal. Oh, dia lebih santai eh. kan dia relax, dia santai. Yang untuk petang-petang ni memang sesuai kita dengar lagu macam ni. Okey, saya nak sebutkan nama pendengar-pendengar kita ni yang mengatakan kiriman melalui TikTok official. Selamat petang kepada Seeker Rating, Nopal juga, adik kata adik hadir katanya di sini. Terima kasih. SAM pun ada, dia kata nak booking macam mana. Dia tanya nak booking ni macam mana.
1: Unik studio kita ni. Tak tahulah pada, tapi rasanya lah, rasanya keunikan studio kita ni 24 jam. Ditutup waktu azan.
0: Waktu
1: azan tutup, yang lain open. So kalau nak rasa-rasa nak jamming pukul 8 pagi ke, kadang-kadang kata pukul 3 pagi kan. Anda bosan kan. Betul. Nak jamming, tak apa, telefon je.
0: Boring-boring kan, putus cinta. Balik-balik kerja pukul 7 pagi. Stress lah, putus cinta. Betul. Boyfriend, girlfriend telefon nak pergi sana.
1: Ni ada untuk booking. Ada.
0: Itu dia nombor dia. Kosong jap, turun sikit. 01 berapa tu? Saya tak
1: 019
0: nampak. 019-7-08-2217
1: Kalau anda macam putus cinta ke macam tadi kan,
0: balik kerja
1: bosan-bosan je. Studio kami ni open. Kalau rasa nak melepaskan tekanan melalui karaoke ke ataupun
0: boleh ada.
1: Maksudnya
0: bukan nak maksudnya tak adalah. Kalau saya macam saya tak ada band, tapi saya nak pergi kan, boleh lah. Ada studio karaoke juga.
1: Ada tirai besar.
0: Ini yang saya suka ni kan. Sebab 24 jam kita pun tutup pukul 12 kat sini. Jualan fan kan. Habis konti mana tu, konti malam kan. Nak karaoke kan. Okey, selamat petang juga kepada Lin Lin eh. Lin Lin On kata handsome-nya abang saya. Siapa ni?
2: Mana tu?
0: Ada tak? Lin Lin Om. Lin Omah ke apa? Siapa? Mana? Adik Wan. Siapa tadi nama dia? Bukan Wan tadi.
2: Juan.
0: Kan. Terima kasih pada anda. Nazrin juga, Nazrin pun ada. Terima kasih yang like kita untuk petang ni. Okey, tadi kita dah tanya dah berkaitan dengan macam mana ni semula. Kita dah tahu serba sikit berkaitan dengan Kumpulan Boss lah untuk petang ni dalam Astana Muzika Suara 34 Puncak Prestasi. Okey, kalau nak jumpa Boss dekat mana? Nak jumpa buat
1: persembahan
0: di mana?
1: Buat masa ni kita buat masa ni lah. Ada beberapa tapak tapi belum.
2: Kita kebanyakannya dah jujur saja sekarang. Lepas tu saya dah apa tadi tu, kita dah daripada awal daripada kita lah. Kita dah buat live untuk TikTok sebenarnya. Jadi kalau nak tengok kami tu dengan genre yang macam-macam lah, rock ke apa semua tu akan keluar pada jamming tu nanti tu. Hari Jumaat atau hari Sabtu. Iaitu TikTok kami di Big Sound Studio Big Sound Studio. TikTok Big Sound Studio.
0: Memang tengok kat TikTok lah. Maksudnya untuk persembahan di luar tu kalau diterima untuk jemputan lah.
1: Jemputan.
0: Okay,
1: tapak untuk basking tu masih ada juga yang panggil, tapi kami belum buat lagi.
0: Belum. Yelah, sebab semua kan ada kerja masing-masing kan. Ada komitmen masing-masing. Takut tak sempat. Okey. Cabaran menjadi pemuzik.
1: Okay.
0: Walaupun ada pekerjaan sendiri, gaji mesti ribu-ribu punya kan. Tapi sebab minat menyanyi. Betul tak? Minat menyanyi minat kita ni orang tak boleh halang.
1: Betul.
0: Saya memang suka menyanyi. Saya memang suka main muzik. Betul tak? Jadi minat tu orang tak boleh halang. Macam mana cabaran daripada nak mengatur masanya, nak sesuaikan dengan generasi sekarang?
2: Yelah, betul. Kalau Nurul tanya saya sendiri saya kata saya bermula career, bukan career lah sebenarnya. Saya bermain muzik tu daripada umur saya 12 tahun lah. Saya dah kenal gitar tu sebenarnya.
0: Saya tak tahu, 12 tahun saya pergi sekolah pun kadang malas.
2: Betul lah dia. Tapi pada waktu tu kata apa, secara santai lah kan. Santai-santai dan tidak ada main serius lah. Cuma pada sampai satu peringkat tu, saya di sekolah menengah dan dapat tubuhkan lah, kata dua satu band lah. Band main muzik sebagainya kan. Tapi tak ada lah tuju. Jelas-jelas orang kata apa, suka-suka. Itulah sampailah satu masa, sampai sekarang lah. Jadi bila saya kata, saya tengok belakang mula semula, saya ada pengalaman muzik kata kan. Bukan tak pernah main dengan artis, bukan tak pernah jumpa siapa-siapa kan. Jadi benda tu saya jadikan satu kerjaya yang kedua. Maksudnya saya buka studio, panggil orang ni semua, kita committed semua kan. Jadi kalau katakan cabaran ni sebenarnya memang kat situ lah. Sebenarnya kita nak kumpulkan ahli tu cabaran dia.
0: Ya, betul.
2: Cabaran yang paling kata sangat kuat lah. contoh saya bagi tahu kita ada function katalah okay. Macam hari contoh tadi kan tiba-tiba seorang tak boleh datang. Waktu katalah seorang lagi alamat bos saya ada urgent dah kita dah pening.
0: Betul,
2: jadi
0: betul.
2: Dekat situ risiko juga
1: tu cabaran
2: tu tak boleh. Terpaksa improvise on time tu juga.
0: Gitulah. Okay, saya nak tanya selalunya kalau orang main music ni adalah orang memang yang boleh membaca note. Betul eh?
2: Yeah.
0: Adakah semua ahli kumpulan bos ni boleh membaca note ataupun main music by heart? Kadang-kadang sekarang budak-budak sekarang banyak main by heart. Betul.
2: Kalau untuk kita ke depan lagi, maksud saya nak fahamkan rhythm ataupun sebagainya, bagusnya kita belajar note. Score tu, note tu.
0: Okay.
2: Dan bahaya tu sebenarnya satu bonus kelebihan untuk kita buat satu yang kita punya.
0: Okay.
2: Kalau kita mengatakan apa,
1: yalah, duduk penting lah.
2: Duduk penting sebenarnya. Baca skor dan juga by heart tu untuk hasilkan satu yang genuine.
0: Yeah.
2: Contoh katakan, okay, inilah cue sebenarnya. Inilah suara cue.
0: Okay.
2: Inilah cara cue nyanyi. Dan itulah Cikgu Dayak cara dia main. Tu kita nak macam tu. Kita tak nak kata apa, ikut kaset lah, ikut radio lah, apa semua. Tak ada. Kita kan. Kita main muzik ni sebenarnya free. Kalau kita kata apa, tumpukan kepada satu je, okay, aku nak main macam kaset. Oh no.
0: Betul.
2: Awak tak bagaimana.
0: Maksudnya ini untuk kreativiti masing-masing macam tadi lagu Cinta Krista kan tak lebih kepada rock tapi dia bawa lebih santai begini.
2: Bawa lebih santai.
0: Kan. Dan jadi petang ni dia jadi macam
2: macam
0: tengah minum petang kan. High tea macam tu kan.
2: Itu sebenarnya tujuan bos. Saya tu bukan bos tu bukannya kita nak aku nak jadi satu punya rockers lah apa tak ada. Kita nak kumpulkan semua ahli-ahli muzik yang ada dekat Johor Bahru lah khasnya. Datang ke studio kami, duduk bawah kumpulan kami. Dan saya akan aturkan semua tu insya-Allah.
0: Ada datang dari Selangor ni pendengar kita, dia kata mantap. Anaki dia kata wah adikku di situ, kata siapa ni,
2: adikku siapa lagi
0: Iris,
2: tu
0: Iris
2: Ari
0: Dinas di sini pun ada. Anaki pun ada, dia kata support dari Selangor katanya. Alhamdulillah. Fred Chill pun ada, mantap katanya. Alhamdulillah. Ini pendengar tengah yang menyapa kami. Okey.
2: Terima kasih.
0: Sebelum kita mengakhiri buat bicara kita dan juga kita akan saksikan juga persembahyan terakhir untuk ni sebab kalau tengok lagu ni macam lagu kena dengan bulan kita ni. Bulan kemasaan betul tak? Dan mungkin ada pesanan ataupun mungkin ada nasihat kepada pendengar-pendengar Juara FM terutamanya untuk generasi muda kita sekarang ni, anak-anak muda yang ingin menceburi bidang muzik, terutamanya untuk yang mungkin macam kumpulan ni dia kena satu kesepakatan tu betul, itu penting sebenarnya,
2: kesepakatan disiplin tu
0: betul
2: penting.
0: Itu penting eh. Okey, mungkin ada nasihat untuk mereka, silakan.
2: Okey, kepada
1: the first thing is tolong jauhi dadah.
0: Itu memang
1: pew tu tolong jauhi
0: dadah. Betul.
1: Tolonglah tu, tolong sangat.
2: Yang kedua tu kalau nak belajar disiplin orang kata. Yang saya cakap tadi lah, disiplin dan juga committed. Maksudnya katalah okey, datang jumpa cikgu saya nak apa? Jumpa kan, saya nak belajar main muzik dan main gitar. Kita akan ajar.
0: Okay.
2: Ataupun kalau awak nak belajar sini, belajar betul-betul. Jom dapatkan cikgu yang betul. Jangan orang kata belajar
1: kita. Tak ada duit pun tak apa, datang studio kami. InsyaAllah ramai juga yang kena studio tu. Sewa tak cukup duit pun tonton.
0: Ada juga sebab dia minat
2: dia orang. Sebenarnya cikgu kalau untuk jadi pop music sebenarnya kan. Jadi pop music ni dia kena orang kata apa, ada satu sikap yang kita
1: disiplin
2: lah. Perasaan disiplin dan juga minat yang mendalam. Minat mendalam.
1: Bakat berserta.
2: Bakat tu kita boleh kita boleh gayakan.
1: Tapi kalau minat saja tak ada bakat boleh, tapi susah.
2: Susah sikit.
1: Betul. Dia kena work hard sikit.
3: Tambah sikit lah. Datang studio bos, kita guide you. Kita ada kita ada improve kepada bakat masing-masing. Tengok dia bertukar kan. Kita tengok bakat you, kita pergi channel, you pergi. So kita boleh bawa berapa jauh, setakat nak pentas ke, nak jadi artis pun boleh.
1: Saya selalu pegang file-file
0: cikgu
1: ni.
0: Kalau cikgu yang dengan anak murid.
1: Lagu yang dia cipta tu hampir 200 lagu.
0: Tapi dia tak boleh nyanyi kat sini lagu yang dia bawa dia cipta tu.
1: Tu untuk orang. Siapa yang berminat untuk jadi artis kan? Memang berbagai-bagai genre dia ciptakan.
0: Itulah cikgu terbaik. Punya cikgu punya lagu ni ada lain sikit kan cikgu?
1: Sangat.
0: Sebab tu saya cakap cikgu dia yang kenal anak murid dia. Terima kasih sekali lagi kepada Bor sebab bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Juara FM Perwatu Selatan untuk petang ni. Dan kita nak dengarkan persembahan daripada kumpulan Bos, lagu yang terakhir itu lagu Malaysia
1: Baru. Malaysia Baru sebenarnya. Bulan kemerdekaan.
0: Bulan kebangsaan kita sama-sama dengarkan. Silakan.

0: semua pendengar-pendengar yang menonton kami secara langsung melalui TikTok dan juga Facebook kita dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Okey, terima kasih sekali lagi dapat bersama dengan kami di Juara. InsyaAllah, mana tahu ada kesempatan yang lain kita akan bertemu lagi.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih. Saya doakan semuanya band Boss ni sukses.
2: Amin.
0: Dipermudahkan segala urusannya. Tak kisah dalam band ke, dalam pekerjaan ke, dalam kehidupan ke, semua dipermudahkan segala urusannya. Okey, terima kasih. Okey, berlambang sikit ni dekat TikTok kita.
2: Okay.
0: Yang ini dekat Facebook dah. Okey, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Salam.
2: Jangan lupa.
3: Untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga, Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu, Ahad. Masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
4: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: RTV. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam kasih sayang. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Anak-anak tidak perlukan ibu bapa yang sempurna. Mereka perlukan ibu bapa yang hadir dalam hidup mereka. Jadi, luangkanlah masa walau seketika, dengar cerita mereka dan fahami perasaan mereka. Perhatian kecil pada hari ini sudah pasti akan menjadi kekuatan besar untuk mereka pada masa akan datang. Jadi, pesanan saya pada hari ini, jadilah tempat pertama untuk anak-anak kita bercerita. Pelaburan masa yang paling berharga adalah masa untuk kita sama dengan anak-anak kita dan keluarga kita.
2: Johor FM.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan suruhanjaya siasatan diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Maka kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata, AADK sudah bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru teriklah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Dekat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun. Sekejap panas, sekejap hujan. Depannya tu panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Anoma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Eh Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
2: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
1: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
3: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
1: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
2: Oh, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
3: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
1: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Baiklah, sama-sama pukul 5.18 minit petang berada di jam yang terakhir. Saya akan selesaikan tugasan saya untuk hari ini dalam variasi permata edisi hari ini. Dan selepas ini, saya akan dapat dengarkan rancangan Hindi Hits terbitan Sofi Nawawi. Dan selepas itu, untuk segmen yang terakhir di Jor FM, iaitu Melodi Permata, DJ Akim pula akan temani anda. Saya harapkan anda, agar anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang pertemuan kita hari ini. Walaupun hari cuti, hiburan-hiburan yang kami berikan untuk anda, juga info serta rancangan-rancangan yang telah disusun atur untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan hari ini, memberikan hiburan dan juga info untuk semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Terus setia dan kekal dengarkan kami di Jor FM Permata Selatan, di salah satu frekuensi kami ataupun melalui RTM Klik. Betul-betul percuma untuk anda. Saya akan tinggalkan anda dengan Hindi Hits di Jor FM. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye.
5: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Orang Udara Johor FM Permata Selatan. Untuk petang ini, anda bertemankan saya, Sofi Haji Nawawi, di ruangan Yok Ngeteh penghujung seperti biasa. Untuk petang Sabtu, kami bawakan untuk anda koleksi lagu-lagu Hindi terbaik dalam ruangan Hindi Hits di Johor FM. Okey, baik, untuk petang ini, siapa yang rindu kisah cinta dalam filem Hindi ni kan? Sebuah filem yang penuh dengan konflik dan juga emosi. Jadi hari ini kita nak imbas kembali sebuah filem romantik yang dikeluarkan pada tahun 1999. Sebuah filem yang diberi judul Dil Kya Kare. Filem ini menampilkan empat pelakon hebat. Antaranya adalah Ajay Devgan, Kajol, Mahima Chandri dan juga Chandrachul Singh. Walaupun sudah lebih, saya kira lebihlah dua dekad berlalu kan. Jadi jalan ceritanya yang dianggap antara filem yang menyentuh jiwa lah. Apa yang menarik, filem ini bukan sekadar kisah cinta, ia juga mengangkat persoalan tentang pengorbanan keluarga dan juga kasih sayang. Yalah, itu dari lumrah kehidupan kan. Kadang-kadang hidup tak semudah pilihan yang kita boleh pilih. Ada kalanya ianya mungkin suram, sedih, ataupun lebih bahasa lebih mudahnya, ada kalanya cantik, indah je, ada kalanya sebaliknya lah. Dan filem ini memaparkan sisi gelap lah, sisi gelap dalam soal hati. Baik, kita

Bagi yang meminati Kajol dan juga Ajay Devgan, ada fakta menarik tentang filem ini yang ingin saya kongsikan. Walaupun mereka ni pasangan sebenar di dunia nyata, ialah umum mengetahui mereka adalah pasangan suami isteri yang sebenar. Bukan dalam filem tapi yang realitinya. Walaupun mereka pasangan sebenar di dunia nyata dan sering dilihat serasi di layar perak, Dilkia Kari adalah satu-satunya filem di mana mereka tidak digambarkan sebagai pasangan yang romantik. Jadi dari sudut muziknya pula, lagu-lagu filem ini dihiasi dengan sentuhan duo terkenal iaitu Jatin dan juga Lalit, seperti lagu Dilkia Kari, lagu Jab Ki Sise yang menjadi siulan ramai kerana melodi dan liriknya mencerminkan ataupun menggambarkan filem ini sendiri, iaitu penuh dengan perasaan rindu, penantian dan juga perasaan yang tak terluah gitulah. Okey, baik. Jadi, ada lagi cerita berkaitan dengan filem ini. Saya akan udarakan sekejap lagi. Jom kita dengarkan untuk lagu yang berikutnya. Untuk anda, terus layan Hindi Hits.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak uang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.
0: Jom.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha tengok pada Mama dari kecil berniaga. Tengok betapa bekerja kerasnya dia. Ada tak pernah nampak muka dia yang penat, yang ada satu ketika muka dia menangis ke? Pernah tak terlihat? Sebab saya rasa ibu bapa ni dia tak nak tunjuk yang dia ni sedih kan, betul tak? Ada tak pernah terlihat benda tu?
1: Okay, Mama dia cuba nak hide, dia cuba nak sorokkan, tapi bila dia tak tahan keluar jugalah air mata. So kadang-kadang ternampak jugalah. And then rasa kesian lah, sebab bila tengok parents kita nangis ni, it's a different kind of sadness jugalah. Sebab kita biasa nangis, kita anak kan, sikit-sikit nak nangis. Tapi bila parents kita nangis, kita macam oh, diorang pun ada masalah yang diorang lalui. Kita sedarlah benda tu.
2: Mula berniaga dari kecil, apa perniagaan pertama yang Puan Syasha berniaga?
1: Secara sendiri saya...
2: Yang ni Mama tahu tak? Saya sendiri?
1: Tahu.
2: Okay.
1: Sebab dia yang cakap, pergilah buatlah. Okay, so first saya ada berniaga secara kecilan dekat sekolah. So saya ambil macam order, siapa nak saya belikan jajan-jajan, dia akan bayar saya in advance. Saya akan bagi harga, so saya akan beli. Dan keesokannya saya akan bagi dekat dia orang. So itu bisnes saya lah. Tapi tak lama pun cikgu dapat.
2: Cikgu kata.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Ya, Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang mendengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Tak kiralah di mana juga anda berada, baik yang sedang memandu, baik yang sedang berehat, baik yang sedang kerja sekalipun hari Sabtu. Semoga dipermudahkan urusan yang kerja tu. Jangan mengeluh-mengeluh sangat hari Sabtu. Tahu ramai yang OT hari ini. Tapi tak apa, kita buat kerja halal. Kita nak pastikan keluarga kita kenyang, dapat makan dan minum. Itu adalah urusan yang mulia. Jadi kita kena bangga dengan apa yang kita buat. Lagi-lagi apabila orang lain sedang bercuti, kita sibuk kerja. Tapi kita buat bukan untuk diri kita, kita buat untuk keluarga kita mungkin, untuk adik-beradik kita mungkin, untuk ibu ayah kita juga. Ya, itu adalah satu, orang kata, tanggungjawab yang mulia kita laksanakan. Jadi janganlah mengeluh, senyum je ya. Kalau pagi tadi mungkin Hakim boleh pesan mulakan hari dalam senyuman. Tapi tak apalah, masih lagi kita boleh akhiri hari kita dengan senyuman. Siapa kata kita kena bangun pagi ceria je? Kita nak sebelum tidur pun kita kena ceria je tau. Nak ceria, dengarkan Johor FM Permata Selatan. Sebab kami ada di tiga frekuensi, di 101.9, 105.3, 92.1 MHz. Ataupun boleh juga dengarkan kami di RTMK. Betul, betul percuma. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada DJ Nurulista yang temani anda dalam variasi Permata tadi. Dan kini giliran Hakim pula untuk sambung berlayar sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baiklah, selepas ini kita ada muzik tanpa henti. Hakim akan putarkan lagu-lagu yang hanya menarik je untuk anda semua. Jadi kita sama-sama layankan semua lagu-lagu yang Hakim dah susun pada petang ini. Yang penting, terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.15 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.17 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.19 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.22 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor MM Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini, Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan kepada kita salah satu nikmat yang telah pun dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Iaitulah apa dia? Nikmat persaudaraan. Dan alhamdulillah hari ini kita masih lagi tidak diputuskan dengan nikmat persaudaraan. Sama ada daripada hubungan daripada silsilah daripada wal aqrabin kaum kerabat ataupun daripada jiran tetangga ataupun daripada saudara maranya, semuanya itu adalah merupakan nikmat yang besar kerana ianya merupakan keutamaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan kepada kita kesyukuran, iaitu dengan menzahirkan perbuatan baik kepada saudara mara kita berterusan sampailah kepada akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ingin kita sama-sama memulakan siri Dauratul Quran kita pada hari ini. Ingin kita melihat ada dua kesilapan yang sering berlaku kepada orang Islam pada hari ini, iaitu orang Muslim. Pertama, ianya terlalu lembek, terlalu lemah, tiada pendirian, mudah dipengaruhi, takut nak berprinsip. Ini satu kelompok yang lain. Adapun kelompok yang kedua adalah yang mungkin ada terlalu keras, kasar kepada semua orang, termasuk sesama Muslim sendiri. Maka hari ini ingin kita lihat Al-Quran telah pun memberikan gambaran keseimbangan yang sangat indah, dan hari ini kita akan pelajarinya bersama. Rujukan kita hari ini untuk Dauratul Quran pada hari ini melalui Surah Al-Fath. Surah Al-Fath ini pada juzuk yang ke-26, ayat yang terakhir daripada surah, iaitu ayat yang ke-29 pada muka surat 515. Surah Al-Fath juzuk yang ke-26 ayat yang ke-29 muka surat 515. Tetapi ayat ni panjang, kita ingin ambil daripada awal muqaddimah yang telah Allah Subhanahu wa Taala fokuskan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum ila akhir ayah. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Dan orang-orang yang bersamanya keras, ada prinsip, ada ketegasan terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka itu rukuk dan sujud mencari kurniaannya Allah dan juga keridaannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini ada dua sifat yang saling melengkapi, iaitu yang pertama kalimah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan asyidda, iaitu satu orang muslim, satu orang mukmin, ianya perlu daripada penegasan, perlu berprinsip dan tidak mudah dipersoalkan pada sudut akidah dan juga pada kebenaran. Dalam waktu yang sama, sifat yang Allah Subhanahu wa taala usulkan kemudian yang kedua adalah ruhama, iaitu berkasih sayang, penuh kelembutan, mesra sesama muslim, dan ini adalah dua sifat yang melengkap. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu ardhah dalam tafsir beliau mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan dalam diri para sahabat dua sifat yang nampak berlawanan tetapi sebenarnya saling lengkap melengkapi. Ketegasan dalam mempertahankan kebenaran itu telah tergambar bagaimana para sahabat mendahirkan kebenaran dengan penegasan. Dalam waktu yang sama, kata Imam Al-Qurtubi, bahkan terzahir kelembutan dalam membangunkan ukhuwah sesama mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka inilah model muslim yang seimbang, bukan lembut kepada semua pihak dan bukan keras kepada semua pihak. Masing-masing mengambil daripada manfaat, masing-masing mengambil daripada ruang untuk menunjukkan bahawa itulah kesempurnaan daripada kaum muslimin. Maka sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita fokuskan kepada kasih sayang sesama muslim. Ketika mana disebutkan ruhama ubainahum, di antara mereka ada kasih sayang yang dalam, maka Nabi SAW bersabda, apa kata Rasulullah, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, simpati, rasa perhatian mereka sesama sendiri adalah seperti satu-satu tubuh badan. Apabila satu anggota sakit, maka seluruh anggota pun, ini maksudnya seluruh tubuh akan merasakannya, iaitu kesakitannya. Maka Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah juga berkata, hadith ini menunjukkan bahawa ukhuwah Islamiyah itu bukan sekadar kata-kata. Ia adalah rasa yang hidup dalam hati setiap daripada seorang muslim yang benar. Jadi sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ringkas, padat, pendek, maka mengajar kepada kita, jadilah seorang muslim yang seimbang, tegas dalam prinsip, jangan mudah mengalah dalam soal akidah dan kebenaran, tetapi lembut dalam pergaulan, jangan keras dan jangan kasar, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim. Dan inilah sebenarnya personaliti muslim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, dan inilah model yang Allah Subhanahu wa taala redakan. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan yang akan menyertai baginda Rasulullah SAW, iaitu dengan apa, sifat-sifat yang mulia yang mencontohi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas pendengaran, terima kasih kepada mereka yang melihat dan menonton daripada segala perkara-perkara kejadian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wa la'fu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: يا رب العالمين.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Paksina, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, utara. Perkataan ini sering ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, pengembaraannya dari Daksina ke Paksina mengambil masa selama bertahun-tahun. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Selamat malam dan juga selamat berhujung minggu. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Hakim faham hari ini hujung minggu ramai yang bercuti. Dan Hakim juga nak berpesan, hari cuti minggu juga adalah hari yang kita ada waktu terluang untuk kita melaksanakan gaya hidup sihat. Alah, Hakim ni asyik pesan pasal gaya hidup sihat je. Bolehlah Hakim tu duduk konti je, tak buat apa hari cuti Sabtu Ahad. Kami ni ada urusan dengan keluarga. Baik sikit cakap tau. Hakim bersenam juga tau. Hakim dan juga rakan-rakan Hakim di RTM Johor dan juga DJ-DJ Johor FM juga, kami sentiasa menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Ada di antara kami yang selalu orang kata brisk walk, ada yang selalu jalan-jalan di taman. Yang mengulur tu lain cerita lah. Tak ada ya, saja je gurau. Tapi Hakim lihat amalan orang kata brisk walk ni dah jadi satu tradisi lah dan jadi satu perkara yang diikut-ikut oleh kita punya kaki tangan di RTM Johor. Tetapi ini Hakim nak cerita tentang senaman benda lain, sebab Hakim tadi melawat kawan Hakim di RTM Johor ini, tetapi dia department lain, dia di bahagian ICT dan nama dia Encik Gas. Hakim nampak kat tempat dia tu dia ada gantung tali skipping tau, tali yang orang buat senaman lompat tali tu lah. Dan Hakim tertarik untuk baca mengenai senaman tali skipping ini. Dan sebenarnya senaman tali skipping ini ada banyak manfaatnya. Dan ini kepada rakan-rakan yang suka buat senaman tali skipping ini boleh dengarkan. Sebenarnya senaman tali skipping ini adalah senaman yang orang kata paling bajet lah, paling kos yang tak makan besar lah. Tak macam awak pergi gym ke, awak pergi mana-mana tempat kolam air ke untuk mandi bersenam ke apa kan. Ini adalah senaman yang paling murah, sebab tali skipping tu satunya boleh beli di mana-mana dan dengan harga yang sangat murah. Orang kata kedai RM2 pun jual lah. Boleh beli kat situ kan. Dan satu lagi, walaupun ini senaman yang sangat-sangat murah dan juga mudah untuk kita buat, tetapi efeknya, kesannya sangatlah besar. Satunya, dapat meningkatkan stamina kita dan juga menguatkan otot kaki kita dan juga melatih koordinasi badan kita. Dan yang paling best, sukan ni boleh buat di mana-mana saja sekalipun. Yelah, fahamlah bila Hakim sebut buat di mana-mana saja pun boleh. Tapi janganlah lompat atas katil pula. Jangan ya. Kalau boleh, buatlah di kawasan yang lapang. Itu kita risau dari segi keselamatan. Kita janganlah kita buat tepi katil ke apa kan. Kalau boleh, buat dekat tempat lapang. Ini macam dalam konti ni Hakim tengok dekat depan tu ada ruang kosong. Kejap lagi Hakim nak lompat. Tak adalah bergurau lah masalah Hakim. Cari tempat yang selamat lah ya. Kalau boleh jangan dalam konti lah ya. Kita nak mengekalkan keharuman dalam konti ni. Jangan bersenam dalam konti. Kita buat di luar. Ajak Hakim kalau anda nak pergi buat tali skipping, join senaman ini, ajak Hakim. Nanti Hakim join ya. Dan Tetapi dalam kita nak melaksanakan senaman tali skipping ini, ada beberapa langkah keselamatan yang turut kita perlu titik beratkan sebenarnya. Yang pertama, wajib pakai kasut sukan sebab ini melibatkan sukan yang kita perlu bergerak secara aktif. Jadi pemakaian itu penting. Janganlah kita nak lompat-lompat tu pakai selipar pula kan. Kan nanti tergelincirnya pula, dah lah pakai selipar Jepun tak ada jenama, kedai RM2. Lepas tu tergolek pula. Nanti orang yang nak selamatkan kita tu pun tengok, alamak dia ni pun pakai selipar Jepun lah pula bersukan. Dah jadi tak nak tolong pula. Jadi orang kata fitnah dah nanti. Manalah tahu kan. Pilih kasut yang sesuai. Dan juga macam Kim katakan tadi, pilih permukaan yang sesuai lah. Tak semua tempat kita boleh buat. Contohnya macam atas mozaik tak sesuai sebab licin. Cari yang tempat lapang. Ya. Dan ketiga, keselamatan penting adalah kita panaskan badan dulu. Orang kata buat warming up kan. Tak adalah nanti yang melompat-lompat tiba-tiba kejang otot. Itu kita risau. Ya. Jadi selepas kita bersenam tu, langkah keselamatan seharusnya adalah dapatkan minum air yang cukup lah. Kita banyak, bila melompat tu banyak keluarkan peluh, banyak air yang terkeluar daripada badan kita, maka kita kena hidrasi balik badan kita. Minum air banyak-banyak. Itu antara langkah-langkah yang anda boleh ikut. Ya, itu je saja nak bercerita untuk kita sama-samalah amalkan gaya hidup sihat. Nah, ni kan senaman, orang kata tali skipping ni adalah senaman yang paling mudah boleh cuba. Dan insyaAllah kita dapat siapkan tubuh badan kita dengan cara yang paling mudah ini. Dan mungkin anda juga yang tertanya kan, Hakim, kami ni dah berusia, takkan kami nak melompat-lompat kan? Tapi tak apa, kita amalkan gaya hidup sihat. Tetapi nak amalkan gaya hidup sihat, yang paling penting pemakanan. Ya, orang kata apa yang kita makan adalah menjadikan diri kita pada hari ini. Pepatah dalam bahasa Inggeris pun ada sebut, you are what you eat. Itu penting. Nak sihat-sihat boleh juga, tetapi jaga juga pemakanan dan juga ambil langkah keselamatan dan juga ambil gaya hidup sihat. Itu pesan Hakim untuk hari Sabtu ini. Besok hari Ahad kan, ada waktu terluang kan. Pergi pagi beli tali skipping. Petang boleh buat. Saja nak bergurau. Baik, yang penting kita nak gurau-gurau lagi kejap lagi, tetapi anda kena terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM.
1: Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Saudara, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.27 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.29 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.30 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 8.34 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita merafak segala syukur pada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih tuan-tuan yang sering bersama dengan kita dalam rancangan As-Sunnah, pastinya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Ingat hashtag kita, bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi. Tuan-tuan, kita masih nak membincangkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam makan dan juga minum. Disebutkan An Ka'ab bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi thalathi wa yal'aquhunna. Maksudnya, Ka'ab bin Malik meriwayatkan daripada bapanya yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan menggunakan 3 jari dan menjilat jari-jari tersebut sebelum membasuhnya. Ada 2 perkara yang nak disebutkan dalam riwayat hadis ini yang kita boleh mengambil iktibar dan pengajarannya. Berkenaan dengan apa? Yang pertama, makan menggunakan 3 jari, dan yang kedua adalah menjilat jari sebelum membasuhnya. Ini dikuatkan dengan 1 riwayat yang lain, An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menjilat jari-jari baginda 3 kali selepas makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan apabila kita makan terlupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata lain terlupa nak sebut bismillah, mungkin lapar sangat, mungkin kelangkabut, ataupun nak bersegera terlupa, sampai terlupa nak sebut bismillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, An Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fanasiya ay yadhkurallaha ta'ala ala ta'amihi falyakul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu makan dan ia terlupa menyebut nama Allah Ta'ala pada makanannya, maka dengan ini ia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maksudnya, dengan nama Allah untuk permulaan makan dan pengakhirannya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ditambah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk adab ketika makan. Yang pertama, mulakan dengan membaca bismillah. Mudah-mudahan ada keberkatan pada makanan yang kita makan. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. InsyaAllah ada juga keberkatannya. Dan yang ketiga, makan makanan yang ada di hadapan ataupun yang berhampiran dengan kita dahulu. MasyaAllah, ini adab yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, anak-anak kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Hai Tambi.
1: Hai Cikki. Sihat?
0: Sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Wah Tambi hari ini nampak alagak irike.
1: Baju baru.
0: Baju baru lagi. Asyik baju baru.
1: Baju baru pun tak kisah lagi. Tapi ayat yang Cikki gunakan tadi tu nampak sangat dah boleh jadi profesor bahasa Tamil eh.
0: Okey, hari ni kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, macam Cik Gis tadi nampak kan, Tambi asyik pergi tandas je kan. Kuat minum air sebab Tambi ni cepat.
0: Cepat dahaga.
1: Haus.
0: Cepat haus.
1: Haus, ha.
0: Oh, haus dahaga. Dalam bahasa Tamil apa dia?
1: Tagam.
0: Tagam.
1: Betul. Yeneke tagama irike.
0: Yeneke
1: tagam.
0: Tagam.
1: Ma.
0: Ma.
1: Irike.
0: Irike.
1: Ah.
0: Saya ni seorang yang sangat cepat dahaga.
1: Cepat haus.
0: Cepat dahaga.
1: Sama je.
0: Tagam.
1: Tagam.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Kan Dipa? Kan

0: ultra seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.
2: Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Browns dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: Jangan lupa Carta Hits 20 Johor FM, yang paling hits. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
1: Baik, di jam ini pastinya yang ditunggu telah pun tiba, Carta Hits 20. Tak sabar Rakim nak putarkan 20 lagu hits, lagu semasa, lagu yang menjadi pilihan ramai pendengar pada ketika ini. Hakim dah dapat senarai daripada penerbit kita, DJ Jiha. Baik, Hakim boleh katakan memang lagu-lagu yang membarisi senarai kita semuanya best-best. Jadi anda perlu tunggu, duduk sama-sama kita layan lagu-lagu yang Hakim akan putarkan ini dalam senarai Carta Hits 20 kita. Jangan ke mana-mana. Acik, duduk. Acik, jangan ke mana-mana. Jangan tukar stesen. Sebab lepas ni, semuanya 20 lagu yang best-best. Hakim janji. Duanji. Yang penting, anda terus saja dengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Sebab Hakim akan putarkan Carta Hits 20. Baik, tanpa mengulas panjang, tanpa mengambil masa yang lama, ayuhlah kita membuka tirai Carta Hits 20. Lagu yang berada di tempat ke-20 masih lagi lagu yang sama seperti minggu lepas dan juga minggu-minggu sebelumnya. Kalau anda dengarkan lagu yang lepas, minggu lepas, anda dah tahu lagu yang berada di tempat ke-20 ini siapa yang nyanyi. Ya, penyanyi wanita. Wanita Wani Hasrita. Ada irama lah. Betul, penyanyinya Wani Hasrita. Nak tahu lagu apa? Mari sama-sama dengarkan lagu yang berada di tempat ke-20 Carta Hits 20, lagunya Lembayung Tari.

tempat ke-18.

0: yang paling hits. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
1: Arpis dan Mus Satira, Harap Palsu, lagu yang berada di kedudukan nombor 17 dalam Carta Hits 20 kita. Ha, empat lagu telah pun diputarkan. Semua lagu-lagu yang best. Macam lagu yang anda dengarkan tadi, Harap Palsu daripada Arpis dan Mus Satira. Hakim sebenarnya susah nak sebut nama Arpis ni. Ejaan dia A-R-G-H-P-I-E-Z. Ha, memang sedikit susah lah Hakim. Tekak ke macam nak terkeluar dah sebut nama Arpis Peace ni kan. Macam mana agaknya nak sebut nama penyanyi ini. Tapi tak apa, cerita pasal lagu ini. Kita dah tahu nama tajuknya adalah Harap Palsu. Dia menggabungkan dua perkataan, harapan dan juga palsu. Dan apabila Hakim ceritakan, beginilah maksudnya sebenarnya. Menceritakan tentang betapa sakit hatinya kita ini apabila ada orang bagi harapan palsu. Tak elok tau sebenarnya. Bagi harapan palsu dekat orang ni, geram betul orang-orang macam gini ya. Hakim, relax Hakim. Siapa yang sakit hati awak tu? Tak adalah, tapi Hakim fahamlah kenapa lagu ini menjadi antara lagu yang diminati ramailah. Sebab liriknya sangat simple, sangat mudah difahami apabila kita sakit hati terhadap orang yang memberikan harapan palsu. Dan tajuk lagu ini, Harap Palsu. Bukan harap maklum. Harap Palsu. Ya, itu dia. Baik, itu adalah lagu yang berada di tempat ke-17. Lepas ini kita nak dengarkan lagi lagu dalam Carta Hits 20. Lepas ini ada lagu apa? Nombor 16. Meh, sama-sama dengarkan lagu baru. Antara lagu baru lah. Bukan lagu baru sebenarnya. Minggu lepas dah ada lagu ni. Tapi lagu ini antara lagu favourite Hakim lah. Dan macam Hakim katakan sebelum ini, Hakim tak suka sangat lagu yang bercinta, berkisarkan tentang percintaan ini. Sebab selepas ini, lagu ini membawa message. Message bukan setakat tentang cinta sebenarnya. Tentang nak tahu tentang apa? Nama tajuk lagu ni Kertas Wangi, dan ini menceritakan tentang bagaimana duit itu mampu menjadikan orang korup. Kertas wangi ini merujuk kepada duit. Kita apabila bawa keluar duit daripada bank kan, kita terus bau kan duit tu. Alamak, kantoi mata duitan Hakim ni. Hakim tak materialistik, tapi Hakim ada orang kata sifat apabila dapat barang baru tu Hakim suka bau. Macam contohnya macam buku komik . Hakim dulu beli buku komik, Hakim akan buka buku tu, Hakim akan bau. Sedap baunya, semerbak. Sama sama macam bau duit. Sebab tu orang katakan kertas wangi. Duit dah tu. Jom sama-sama dengarkan lagu yang berada di tempat 16, Kertas Wangi.

Carta Hits 20 berehat seketika di jam ini yang memberikan laluan untuk ringkasan berita. Kerja pembaikan jalan Silong Lama Kulai melibatkan kos RM400,000 bakal siap sepenuhnya esok dan dibuka kepada kenderaan Isnin ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Jafni Mat Syukur yang juga Adun Bukit Permai memaklumkan pembaikan itu bersifat jangka panjang dan mampu menampung beban trafik tinggi serta kenderaan berat secara berterusan. Projek berkenaan juga siap lebih awal berbanding jangkaan awal pada 17 Ogos nanti. Dalam perkembangan lain, laluan dari Jalan Lingkaran Dalam ke Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Timur EDL termasuk laluan pusingan U ke EDL akan ditutup mulai 17 Ogos ini. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, penutupan itu bagi membolehkan kerja-kerja penambahbaikan persimpangan bertingkat Lebuh Raya EDL dijalankan. Seorang penunggang motosikal meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Encik Besar Hajar Kalsom, Keluang selepas terbabit kemalangan di kilometer 33.2 Jalan Keluang, Tek Wahing semalam. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noor berkata, mangsa Pavitra, 19 tahun, mengalami cedera di bahagian leher dan badan, meninggal dunia semasa menerima rawatan. Manakala peboncengnya Nurul Iman Badrishah, 18 tahun, cedera ringan di kepala dan badan, dirawat di hospital sama. Sebuah kilang menyimpan cecair dan aluminium di kawasan perindustrian Tebrau 4, Johor Bahru hangus dalam kebakaran kira-kira 10.30 malam tadi. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Tebrau Muhammad Azami Yaakob dalam laporannya memberitahu 5 jentera tiba di lokasi bagi mengawal dan memadamkan kebakaran daripada merebak. Tiada mangsa terlibat dan punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Sekian ringkasan berita Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Paksina, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, utara. Perkataan ini sering ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, pengembaraannya dari Daksina ke Paksina mengambil masa selama bertahun-tahun. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta apa tadi?
0: Carta hits.
1: Hits lah. Kat mana?
0: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
0: Pukul 9 malam.
1: Okey.
0: Dengar tau.
1: Baik.
0: Jangan lupa, Carta Hits
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
0: Tempat ke-11.

0: apa lagi?
1: Baik, itu dia tadi lagu Cak Cak Cekuk daripada Wani Khairi. Ini antara lagu yang mengembalikan zaman silam Hakim sebagai kanak-kanak dulu. Ini antara lagu yang kita selalu dengarkan lah apabila kita zaman Hakim kan dulu kan main main kejar-kejar, main lumba-lumba lari apa semua dengan kawan-kawan kan. Bukan main lumba lari sebenarnya, lebih kepada macam main kejar-kejar kan gitu kan. Kita main Cak Cak Cekuk guna tunjuk guna kaki tau. Ingat dulu zaman-zaman kaki semua main sini, kaki hulur sebelah kaki. Lepas tu Cak Cak Cekuk, siapa yang last Cak Cekuk tu dalam lagu Cak Cak Cekuk tu, dia akan jadi orang yang akan kena kejar kita orang. Itu antara kenangan lah zaman-zaman ketika belajar dulu. Oh amboi Hakim, zaman-zaman belajar dulu banyak main eh. Tak adalah, itu antara kenangan lah zaman-zaman budak-budak Gen Z sekarang. Hakim rasa bukan setakat budak Gen Z, zaman-zaman abang-abang milenial ketika mereka masih muda dulu pun pernah ada juga permainan macam ini. Ada banyak variasi sebenarnya, ada lak tali tamplum, ada cak-cak cekuk, macam-macam lah kan lagunya yang pernah dimainkan ketika zaman kanak-kanak dulu. Dan ini antara sentuhan yang dibawa oleh Wani Khairi dalam lagu ini, iaitu sentuhan orang kata irama kanak-kanak dan disuntik nafas baru dalam lagu yang lebih moden, dalam versi yang lebih rancak, versi yang lebih orang kata gembira, happy bila kita dengarkan kan. Itu antara keistimewaan lagu Cak Cak Cekuk Wani Khairi ini. Hakim bila dengar lagu ini, Hakim selalu macam goyang-goyang kepala. Hakim suka layan lagu-lagu yang rancak macam ini. Baik, apa pun Hakim ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada Wani Khairi atas penghasilan sebuah karya dan juga hasil seni yang cukup baik, mantap ini. Dan tahniah juga sebab masih lagi mengekalkan kedudukannya dalam carta hits selama berminggu-minggu. Baik, selepas ini ada lagi hiburan kita berada di tangga ke-10. Nampaknya kita dah masuk ke orang kata top 10 lah dalam carta hits 20 kita. Pastinya selepas lagu ini, semua lagu best-best, Hakim janji. Selepas ini kita ada lagu Dua Jiwa Satu Cinta. Lagu ini dinyanyikan oleh Baby Acha dan juga Azara Band, antara lagu rancak juga yang diminati ramai oleh generasi zaman sekarang. Jom kita layan di tempat ke-10, Azara Band, Baby Acha, Dua Jiwa Satu Cinta.

Sebenarnya lagu yang ada logat Pantai Timur ni tak apalah, nampaknya kita semua bila tiba masanya kita semua Kelantan. Ayat itu selalu Hakim dengar dekat media sosial dan lagu ini juga selalu berkumandang di media sosial Hakim. Dan apa yang membuatkan lagu ini istimewa sebenarnya bukan sahaja dia dalam logat Kelantan, tetapi dia antara lagu yang ada orang kata mengusik-ngusik antara penyanyi lelaki dan wanita. Kita jarang dengar lagu macam ini yang ada orang kata timbal balik lah apabila penyanyi lelaki nyanyi dan penyanyi perempuan pula balas balik. Ini antara orang kata lagu yang sweet lah. Nama tajuknya pun Adik Saya Ama Soreng. Kalau nak diceritakan tentang tajuk, nama tajuk ini kalau di orang kata diterjemahkan dalam bahasa orang Johor, orang Johor, dia membawa makna macam gini. Dia Adik Sayang Abang Sorang. Makna dia sangat mudah. Jadi lagunya pun memang menyentuh tentang perasaan dan juga hubungan lah antara pasangan lelaki dan juga perempuan. Dan ini lagu yang orang mabuk cinta, orang yang suka tengah dilamun cinta-cinta monyet, sukalah dengar lagu-lagu yang macam ini. Dia memang sweet lah. Dia ada part lelaki dia, ada bahagian perempuan dia. Memang sangat-sangat sweet bila kita dengar. Sebab tu lagu ini selalu sangat kita dengar dekat media sosial kan. Orang buat apa, joget-joget lah apa semua kan. Lagu ni biasalah, asal Kelantan memang joget-joget je lah. Sajalah gurau, sajalah gurau-gurau malam ni ya. Okay, baik, kita nak teruskan hiburan kita. Selepas ini kita dah berada dalam top 5. Lagu berada di nombor ke-5. Jom kita sama-sama dengarkan lagu Dalam Diam.

0: yang paling hits. Pastinya Jatah Hits 20 di Jemar FM.
1: Itu dia tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 6, Adik Saya Abis Sore. Ha, nampaknya tak sangka ya Hakim, orang-orang di Johor, penduduk-penduduk Johor, pendengar-pendengar setia Johor FM minat

0: yang paling hit. Pastinya Carta Hit 20 di Johor FM.
1: Baik, itu dia tadi naib juara Carta Hits 20 kita dengan lagunya Cuba Jadi Aku daripada penyanyi Nadira. Siapa setuju di sini? Hakim katakan semua lagu Nadira semuanya best-best kan? Sebab itu ini lagu terbarunya memang terus masuk dalam Carta Hits kita dan terus mendapat nombor 2. Tahniah diucapkan dan bercerita sikit tentang lagu ini. Nama tajuk lagu ini Cuba Jadi Aku. Ini merupakan antara orang kata apa yang cuba disampaikan oleh Nadira lah. Dia berkait dengan juga pengkhianatan. Apabila orang itu curang, lepas tu kita sakit hati kan, lepas tu kita tanya orang tu balik, kau cuba jadi aku, bagaimana perasaan kau, betapa sakitnya hatinya, betapa luluhnya perasaan ini. Sedih betul. Kenapa Hakim malam ini? Siapa yang sakit hati Hakim ni? Saja je lah bergurau. Tapi kita cuba nak menceritakan tentang orang kata idea utama yang cuba disampaikan dalam lagu ini Cuba Jadi Aku oleh penyanyinya Nadira, naib juara Carta Hits kita. Baik, kita nak terus saja ke juara Carta Hits 20 kita minggu ini. Masih lagi lagu yang sama, penyanyinya Ammar Haikal, lagunya Gila Bayang. Sebelum makin putarkan lagu ini, jom kita borak-borak sikit tentang lagu ini. Gila Bayang ini juga menceritakan tentang orang yang sedang hanyut dilamun cinta sampai tergila-gilakan bayang. Itulah ceritanya. Ini orang dilamun cinta, cinta monyet. Sukalah dengar kot lagu ni. Yelah, dalam liriknya pun ada cerita. Tidur malam tak lena, makan minum pun tak kenyang. Itulah kalau orang dilamun cinta macam tu lah. Mandi tak basah, makan tak kenyang. Orang kata apa lagi? Tendang tak kena. Lagi-lagi kita cerita pasal bola kan. Sekarang ini Malaysia lawan Filipina. Itulah dia. Sambil-sambil Hakim layan lagu ini, Hakim juga sempat tengok skor semasa. Hakim mengharapkan pasukan negara kita dapatlah keputusan yang terbaik untuk mara ke peringkat seterusnya. Baiklah, Hakim tak nak borak pasal bola sebenarnya sebab kita nak singkap juara Carta Hits 20 kita. Ayuh kita sama-sama dengarkan Gila Bayang Ammar Haikal.
0: Juara Carta Hits 20.

0: Carta-carta apa tadi?
1: Carta Hits.
0: Hits? Hits lah. Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, Carta Hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
3: Tandukan! Dengan cantik!
2: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
4: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Paksina, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, utara. Perkataan ini sering ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, pengembaraannya dari Daksina ke Paksina mengambil masa selama bertahun-tahun. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

AXL, akulah kekasihmu, membawa kita ke pukul 11.10 minit malam pada ketika ini. Hakim mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang setia menemani Hakim dalam Melodi Permata sehinggalah ke jam terakhir pada ketika ini. Dan Hakim harap apa saja sajian yang telah pun dihidangkan dalam Melodi Permata pada ketika ini buat anda semua terhibur. Baik, sekarang ini, di jam ini, lewat malam ini, Hakim nak borak pasal bola sebab tadi Hakim baru sahaja menyaksikan perlawanan ASEAN Hyundai Cup 2026. Tak adalah Hakim tengok, Hakim menjengah je kejap sebab Hakim tengok perlawanan membabitkan pasukan negara kita, Malaysia menentang Filipina yang berkesudahan memihak kepada kita 1-0. Yeay, tahniah diucapkan. Hakim rasa kalau tak silap Hakim lah kan, keputusan baik ini dapat melayakkan kita ke peringkat seterusnya. Ha, kalau Hakim silap, betulkan Hakim ya. Baik, itu cerita tentang pasukan negara kita. Bagaimana pula dengan kelab kesayangan kita? Ada ceritanya. Besok, Johor Darul Takzim JDT akan menentang pasukan gergasi daripada England, Chelsea FC. Ya, itu dia. Hakim rasa ramai yang menanti pasukan ini akan bersaing di pentas di bumi Johor ini. Dua pasukan gergasi, satu dari Malaysia, satu dari England. Nak tengok bagaimana rasanya harimau menentang singa besok di Stadium Sultan Ibrahim SSI. Tetapi kepada rakan-rakannya yang tak pergi, macam mana pula nak tengok? Itu persoalannya. Jangan risau, RTM lah salurannya. Ini Hakim kongsikan. Jangan lupa untuk saksikan siaran langsung perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Takzim pada Ahad esok 9 Ogos 2026 pada pukul 8 malam di saluran TV OK. Nombor saluran Astro-nya 146. Ya, tetapi Hakim, akak besok ada kenduri pula. Kawan akak kahwin. Amboi, dah akak pun nak kahwin lagi. Macam mana kalau terlepas nak tengok besok? Ada tak ulangan? Ada. Hari Isnin boleh tengok dekat Sukan Plus pukul 6.30 petang. Dan alah Kim, besok dia punya husband pula kahwin. Pula dah gitu. Tak sempat pula nak tengok Isnin. Jangan risau, Selasa pun ada dekat TV OK. Ha, berderit-derit ada siarannya. Jangan risau, ada untuk anda semua. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami, support kita punya rancangan-rancangan RTM ya. Tapi jangan lupa besok kalau tak dapat nak tengok dekat stadium, tengok dekat TV okey. Baik, itu sahaja setakat ini Hakim nak berkongsi-kongsikan tentang bola sepak. Dan sekarang ini agaknya Hakim sempat juga untuk menjengah ke WhatsApp. Ada orang yang WhatsApp Hakim pada ketika ini. Ni Hakim nak bacakan. Ya, kita ada Waknah dari Parit Yani yang mengucapkan selamat malam DJ Hakim. Semoga ceria sampai jam 12 malam nanti ya. Waknah baru balik ngeteh ni dengan anak cucu. Amboi, biasanya ngeteh malam-malam. Alhamdulillah, selamat hari lahir untuk anak sulung Waknah, Syahrul Rizal bin Rasali. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Dan selamat malam juga untuk rakan-rakan dalam grup SKS. Ada Wak Jima, Fatimah Hasbi dan juga untuk Hakim balik nanti. Hati-hati di jalanan. Terima kasih Wak Nah. Dan kita juga ada Abang Nin Banjari kita dari Parit Raja Batu Pahat yang mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hakim di Konti Melodi Permata. Semoga manis-manis senyumannya. Amin. Dan dia nak menyapa isteri Fadilah dan juga anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, cicit-cicit. Semua dia nak menyapa. Dari Sekincan Selangor, dah tergolek tidur dah tu. Dan juga rakannya Pak Wan, Ujung Pontian, Jalan Lenting. Banyak ni disebutnya. Kubur Zain, Zain Taxi, Wak Ali Dola, Sport Jamil, Waknah dan semua yang mengenali diri. Dia kata terima kasih Hakim dengan lagu-lagu yang disiar pun terhibur. Itu dia rakan-rakan yang menyapa Hakim di WhatsApp. Baik, malam ini kita nak meneruskan hiburan. Selepas ini ada lagu 90-an Hakim nak putarkan daripada Acik dan juga Nana, Memori Berkasih, hanya di Johor FM Permata Selatan 107.9.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz.

Nampaknya di luar sana sudah larut malam. Burung-burung pun sudah pulang ke sarangnya. Apa Hakim ni? Ya, saja nak bagi tahu bahawa kita hampir ke penghujungnya. Melodi Permata juga akan menamatkan siarannya kejap lagi dan Hakim juga akan berundur sebentar nanti. Dan macam biasa, sepanjang siaran seandainya ada terkasar bahasa, tersilap kata, Hakim mohon maaf ya. Kepada rakan-rakan di luar sana, Hakim mengharapkan agar anda semua terhibur dengan setiap pilihan-pilihan lagu yang telah pun diputarkan dan juga pengisian-pengisian yang telah pun disajikan untuk anda semua. Ya, Hakim harap anda semua juga dapat tidur dan lena. Besok hari Ahad masih lagi ada masa untuk kita berehat. Ya, Ahad rehat. Ingat tu. Baiklah, sebelum Hakim mengundurkan diri, izinkan Hakim untuk berikan sedikit mutiara kata. Ini dia. Jangan habiskan masa meratapi pintu yang telah terkunci. Sedangkan di luar sana ada jiwa yang sedang berdoa agar pintunya dibuka khas untuk kita. Itu dia. Johor FM, Assalamualaikum, selamat malam.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
3: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, anda telah pun bertemankan dengan Reza sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Nanti kita buka lembaran hari baru hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga, tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu-lagu berbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Lukis dengan nyanyian jiwa. 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi malam di sebalik mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya syurga tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul.

syurga, ada tujuh tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat taksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta semasa sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Cik Bergu dan juga rakan-rakan Nuah, Saril, Jali, Joa, Fuah, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelapa Sawit, Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang. Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Chow dari Ipoh. Cik Alin, katanya selamat bertugas Abang Maris, layan lagu-lagu best. Abang Jali Tahir, Timbul Tawau, Razak Balangi. Kita ada Masubihi, siapa lagi? Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaf, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan. Muhammad Yusof, Terengganu, hadir. Syahputra Mesin, Johor, Muhammad Farid, Faizal Mustafa dari JB. Abang JJ Gemas. Kita ada siapa lagi? Wajina Vanessa. Ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya. Ila and Request, Marsa Saleh. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Nur Isa. Bia-Bia Sadun Jaya Sarawak. Lida Wahida. Princess Su, Raja Zarina. Linda Roslinda. Juas Misi Abdullah melaporkan diri. Bidadari Saju, Iskandar Puteri Johor. Dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu yang akan rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dengarkan Nasrani yang buruh hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Puan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah, bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau. Bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal abang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan tu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang-bang-bang, satu kali. Mantap. Saya dengar, saya dengar. Lagi jangan lupa, misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya, nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu, saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN kan, dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan, JPN ada kat seluruh negara dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni, dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okey, jom terus berhibur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan selepas itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudari Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: Pastilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat. Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri malam di sebalik mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya nikmatnya syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Nasional FM dan juga Salam FM. Nikmatnya syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah, biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji, pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar doktor?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
1: Oh, yes, baru sudah.
0: Alhamdulillah. Hari ni makan apa doktor?
1: Ala biasalah, tom yam sikit.
0: Ya. Oh, iyalah.
2: Kita dengar makanan tom yam tu memang tengah-tengah malam ni.
0: Itulah kan.
1: Malam
0: memang tom yam
1: lah.
0: Oh, tengah-tengah malam tom yam kalau ada lebih-lebih tu hantarlah ke pagi doktor kan. Pagi
1: lah sini.
0: Baik doktor, minggu ini adalah nikmatnya syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi doktor boleh dah bersiap sedia?
1: Baik,
0: kita nak terus ke soalan yang pertama doktor. Soalan ni memang saya memang nanti-nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga, dan bidadari itu untuk siapa doktor?
1: Allah. Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nazan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita bab syurga ni kali ketiga berkaitan dengan nikmatnya syurga. Kita bincara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah baru lah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam lidah dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma ainun ra'at wala uzunun samat wala khatar ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Iaitu salah satunya ialah bidadari lah.
0: Ya,
1: saya
0: betul.
1: Pun tak tahu lah bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit, macam saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan
0: Itu yang saya nak
1: dunia
0: tahu.
1: Dunia ni bayangkan Reh, kalau Nazar, kalau tak ada perempuan, apakah daripada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh, ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan tersangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggu lah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh, kau pilih lah mana satu kau punya perempuan. Tak. dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
0: Oh, memang dah ada dah?
1: Kan kepada kita.
0: Memang dah ada
1: jadi
0: dah,
1: Doktor? Jadi bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok, eh mana suami aku, eh mana suami aku. Jadi suaminya masih ada kat dunia lagi. Itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa? Adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring di bawah. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas dari seksa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah, apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyaklah, perempuan aja. Harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga, eh. Tapi mula-mula sekali perempuan. Dan mereka pun study. Itu pasal perempuan lita. Dia tak perempuan dulu. Dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini, eh. Kul hal unabbi'ukum bi kul unabbi'ukum bi khair min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil 'ibad. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri di dunia ni bergaduh, nak bermadu dan sebagainya. Di akhirat dapat insyaAllah yang suci, bersih. Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi tak berani aja dia.
0: Dia bukan tak berani, Doktor. Dia tak ada kemampuan. Tak takut tak tak boleh berlaku adil.
1: Ya, ya. Bagus. Baik. Boleh saya sambung sekali lagi, eh?
0: Ya, silakan.
1: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surat Dukhan, eh? Iaitu putih melepah lagi luas cantik matanya. Wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun, ni dalam surah Waqi'ah. Mereka ini hurun ain, dia punya mata hitam dia terlalu hitam, mata putih dia terlalu putih. Allah Ta'ala cantik mata aja dulu, tak payah cerita benda lain. Nak cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata saja, kerana mata bila dipandai dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala highlightkan mata saja. Kamu tengok mata dia, sampai disebut kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana mata dia saja. Allah sesungguhnya kami telah ayat tadi, wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba di ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini kalau dah tua dia akan undur balik, bagi lelaki lah, undur balik. Perempuan pun sama, dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara, tak ada jadi itu dah semua urban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Dalam surah Ar-Rahman disebut fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. Malaysia, perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kadang-kadang kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dimodai oleh jin lah. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita tolak, kita pilih dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar. Dia bukan nak kata apa lah. Perempuan-perempuan di dunia ni mengata keluar, tak duduk di rumah, dalam bilik tak ada. Habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam akhir, di akhirat, perempuan tu khusus, dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadilah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dan marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Baik. Fihinna khairatun, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Adikah lah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, ala rupa pula susah.
0: Yalah, betul.
1: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Cantik dah rupa, apa, perangai pun cantik. Kita ya, perangai cantik dan sebagainya, memanglah kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik, seterusnya inilah saya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari, daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna mar'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'da'at ma bainahum. Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul, la mala'at ma bainahum, dan dia akan bersinar antara langit dan bumi dan dipenuhi dengan bau yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu Akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi, ma'ainu ra'at wala uzunun sami'at wala satra ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu. Takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang begitu, tak payah lah cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikir lah benda lain. Itu Allah alam untuk soalan pertama tadi.
0: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
1: Dah siap, dah ready.
0: Baik,
1: tunggu kita nak masuk aja.
0: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
2: InsyaAllah syurga. Baik ustaz, tadi kita cerita pasal bidadari, dah banyak lah. Kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran. Betul. Yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni. Lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni? Dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. Kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar guna atau perkataan jannah itu, bahasa Melayu itu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia. Pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa bazar, apa, makanan, rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu diperbuat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dipetik. Kutu buah tanah batang daripada emas itu kis. Allah tengok emas, nak ambil emas ni ke batang pokok. Manakala tebunya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Allah Taala sengaja gambarkan, tapi itu macam saya sebut tadi. Itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa batang pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba, pokok syajaratun Tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'an, 100 tahun berjalan baru habis pokok ni dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi ya, ada ikwa'na, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Taala cerita dalam suratul Wasi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakatin kathiratin la muqtatu wa la mamnu' furushin marfu'. Bagaimana Allah Taala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri mahdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri dah, dia akan nanti dia ada pokok pisang lalu talhin mamdud susunan. Talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Taala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermana tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Nak gambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutub wadhania. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu masa diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang, sedap juga daging burung ni. Elok-elok dah depan mata kita, dah siap dengan masak panggang. Kita makan, makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Taala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Taala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu
2: a'lam. Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Kita masa kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah. Memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring. Buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
0: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari. Kan?
2: Betul.
0: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk dapatkan syurganya Allah.
2: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah SWT. Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
0: Okay, kita berhenti seketika doktor. Nak bagi peluang kepada doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
2: Dan Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat sihirat.
1: Misteri malam di sebalik mata, sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
2: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali, kita ni berusaha. Kita ni istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik perkataan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
1: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
2: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
3: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni, di mana-mana dia akan fikir, makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap. Di akhirat, makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, penatlah makan hari ini, tak ada. Makanlah, tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan, hati ikan diikuti dengan pelbagai buah jenis.

0: Dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah sebenarnya, kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air itu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi dia agak-agak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dan dia punya bumi itu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Dan kita tengok tu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok tu menu dia apa ya. Yang pertama hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan, makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
1: Saya suka pisang.
0: Yang sentiasa ada, daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar. Ini yang terbaik lah. Dia bila minum dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia. Dia minumlah arak. Kerana bila minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, dia tak ada rasa apa dah. Di akhirat, Allah Ta'ala cabut mabuk tadi. Akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah. Tak mabuk, tak akan mabuk lagi. Dan seterusnya mata air yang munih daripada tasnim kita sebut tadi. Sarsabila yang manis serta menyegarkan, Allahu Akbar. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal. Penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu yang agak kasar sikit. Istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu. Tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi? Yang saya sebut awal tadi. Datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia dan itu boleh jadikan pakaian. Dan keindahannya luar biasa, terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Namun warnanya sungguh sangat indah dan Allahu Akbar. Tak boleh nak bayanglah semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam syurga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah wangi. Yalbasu dalam surah surah Ad-Dukhan. Yalbasu namin sundus wa istabrokin mutaqabilin. Bila kita pakai cantik-cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari. Balik pada soalan pertama tadi. Mutaqabilin. Mutaqabilin belum sentuh lagi pun. Kita tengok saja dah cukup dah. Mungkin 3 hari 3 malam tengok saja. Belum sentuh lagi. Allah, macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di syurga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah. Di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak. Tunjuklah macam Mami Jarum tu, penuh dengan mutiara. Mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan. Aduh, sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat, oh, milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat wajah mereka. Memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah. Di dunia ni orang belum buat jadi cantik. Itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah. Dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik. Dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin lawa, makin handsome. Allahuakbar. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambaran secara ringkas tentang pakaian, makanan, minuman dalam syurga. Wallahuakbar.
1: Makin lawa, makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
2: Ya,
1: selamanya.
2: Betul.
1: Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan.

0: Sebagainya.
1: Ani tak payah.
0: Kat sana tak payah.
1: Automatik memang lawa. Automatik memang handsome.
0: Ya. Yeah.
1: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana doktor. Jadi doktor, ada jugalah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu doktor?
2: Ya. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utu bihi mutasyabihah. Apa yang ada kat dunia ni dia macam copy paste dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian kita suka apa musang king ke apa king-king lah. Pergi ke akhirat. Kalau musang king rasa tinggal, pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis ke. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikit lah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan, lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga Di akhirat airnya jernih. Bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas, airnya lam yataghayyar ta'mu, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat mandilah kau dalam air madu itu. Bergelombanglah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai. Pecah sana, pecah sini. Di akhirat tak payah nak panggil tukang. Baik betulkan kau punya pintu rumah. Nombor rumah terkunci tak ada. Dia terlalu indah. Istana yang dibina. Dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. Apa kau nak dengki? Apa yang kau ada? Aku pun ada. Sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat. Kita ada keluarga di dunia. Kita ada sahabat. Ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang-menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang. Kau nak kenal budak tu. Ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. Wa nazakna ma fi sudurihin min ghillin ikhwana. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia. Perasaan di akhirat, hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat hanya rasa gembira, seronok lah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Manakala di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna ana hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angan-angankan di dunia itu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari. Mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan raja. Mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Mata'adisidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja Allah. Kita tak malu kekeringan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya. Kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena lap sana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'adi sidqin in dabalikin muqtadir, wallahu a'lam.
0: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan, iya ke beli kereta ni dengan duit halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik betul ke ni, ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka dan tak ada orang dengki.
1: Dia ni muka pecah pintu, dapat bini lawak pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
0: Betul?
1: Kan daripada kena bakar tu kan, ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amalan kita, kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan bila dapat balasan dari Allah SWT yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
0: Jadi kiranya Allah tu maha pengampun, maha agung kan, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
1: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
0: Allahu Akbar.
1: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sambil berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi, mungkin SKF tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM
0: dan Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Memang maksud dia layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak, kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman, maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke, ke syurga. Kalau kita tanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga. Kau masuk neraka, kau pun masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara? Kan, dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Nazai. Kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini, rehatlah. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel, fonduk, Arab kata fonduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Wah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni tak kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah, bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Jadi dia kata batal ini, min istabrak, ini batal. Dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia raf-raf ni dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik. Tapi dia pakai titik butang, baru turun, baru naik. Akhirat dia tak ada butang. Dia, kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita. Kalau turun sikit, bagus juga katil ni. Dia terus turun. Dia semua gerak hati semua. Kalau kata nak cantik, oh dia terus naik. Itu yang panggil rough-rough tu. Rough-rough tu mana dia boleh turun naik, turun naik. Ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik atas sikit bersandar. Lepas tu saling mandang memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang, dia adalah bidadari tadi. Kitanya ini, kita mungkin ada nurse yang serius, yang senyumlah sikit kita katakan. Oh, akhirat dia memang layan untuk kita. Ada lagi wildanul mukhalladun, ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Yaqwaben wa abari kawa kasim min ma'in, ada lagi bekas air yang dah diisi, ada yang cawan kosong isi nak air apa, minum air sirap ke apa benda ke, semua ada Allah provided for us, eh? Semua disediakan untuk kita. Itu katik. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia, Allah, lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi, Bato Inuhamin Istabrak, saya dah sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah, bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah. Saya tak pernah lah duduk atas sutra macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air, apa katia tertilam daripada angin, daripada atas air. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu, duduk atas sutra itu yang terbaik. Kadang bantal pula dalam syurga tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sukungan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, katola, jadikan angsa dan macam-macam dia buat. Allahu Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, saya sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibn Majah dan Ibn Hibban. Annahu sallallahu alaihi wasallam qal, ala hal musyammirun lil jannah, fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah nurun yatala'la rayhanatun tahtaz qasrun musyid nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna jamilatun wa hulalun kathiratun fi maqamin abada fi habratin wa nadratin في دور عالية سليمة بهية. قالوا نحن مسمرون لها يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat. Biasa Rasulullah, sekali-kali Rasulullah berikan suatu suasana gembira, tarhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musammir. Musammir, musyamir, syamarat. Syamarat ni macam kita lipat-lipat dengan baju. Macam kita nak makan nasi kan, okay, lipat dengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya, adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat, dia dengar apa benda yang ada di dalamnya, ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah, Rasulullah kata, sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kukuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasul sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk mendapat. Maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Kulu insyaAllah. Katakanlah. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan. Dalam syurga, saya tambah sikit lagi. Dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia adalah suasana terang benderang macam tu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada seekor burung, Allah Ta'ala gambarkan, annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam tu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa, ditata dengan emas, pohon tuba tadi. Nak pakaian saja, tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tuba. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka. Itulah gambaran yang kita katakan tadi, apa katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah.
2: Amin.
3: InsyaAllah.
1: Amin. Amin ya Rab. InsyaAllah.
2: Jadi ke sana makan tu untuk nikmat saja.
1: Ya.
2: Ah, bukan untuk kenyang. Itu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dekat dunia ni kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Ah, dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
3: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk penyakutan dan kenderaan yang indah-indah. Ni kita tak tahu macam mana bentuk, mari kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata seperti permata Yakut yang mempunyai dua sayap, membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi bahawa bila seorang masuk ke dalam syurga dan berminat kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada Yakut yang merah yang bersayap dan boleh membawanya terbang ke mana saja. Allah naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirat. Orang yang korban, lembu, kambing dan sebagainya, mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirat. Apa saja yang kita bentuk seronok, senang cerita lah. Jenis kenderaan ke apa ke, bila beliau kita nak hari itu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa Proton lah dari surga. Kalau kita dulu di dunia terasa nak, oh sayang kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta itu bukan bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita.
2: Surga
3: dia diceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertanin. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buang, tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ni dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia pun akhirnya beri-berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini satu hari saja dia tanam, pokok tu membesar dan membuah sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak, mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata ya Allah, boleh tak aku rasa nak macam nak hamil dan nak beranak. Okey. Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari. Ini semua adalah fiha ma tashtahi il anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang menyebabkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mungkin Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi raudhati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman, beriman dan beramal dengan amal soleh.
2: Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada kereta BMW kalau Allah nak bagi kan. Mercedes ke, Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke, tiba-tiba sebab kita tak masuk lagi kat sana. Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba dia kata ya Allah ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada. Kan siapa tahu.
1: Kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor, pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke, pergi ke Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Rasanya boleh bagi. InsyaAllah
2: disediakan highway kan. Siapa tahu kan. Betul tak doktor?
3: Betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
2: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
1: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah untuk segmen misteri malam di sebalik mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
2: katil, pakaian, makanan,
1: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ini.
3: Baik, terima kasih Nazlan dan Arif. Baik, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak.
2: Betul.
3: Yang boleh menjanjikan syurga ini hanya Nabi SAW.
2: Betul.
3: Dan Nabi SAW beritahu kepada 10 orang asyarah mubasyirin jannah. Mereka ini berdasarkan hadis, hadis sahih Ibn Hibban. Dia menyebut ada 10 orang saya ringkas di sini, ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ini saja. Macam Bilal bin Rabah, tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah, muazzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasulullah dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni, apa amalan kamu? Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli syurga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 ini saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasul sebut jaminan syurga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak. Maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situ mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Fasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri min tajri tahta al-anhar qalidina fiha abada zalika al-fawzul 'adzim. Dan orang yang terdahulu, yakni orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan Ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal salih, Allah redha dengan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Azhar dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat, baiklah baik sikit-sikit, jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menadah tangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat nak buat jahat. Aku pun kadang-kadang tepi menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan rahmat rahim, ghafur ghafarnya, ampun maaf Allah, maafkanlah agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga insyaAllah. Dan sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga, tapi hakikat sebenarnya bukan itu. Iaitu kita balik kepada mencari redha Allah, itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji, ya kita nak, tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan li syurga saja. Aku supaya amparkan kerana mendapatkan syurga Firdaus, Allahu Akbar, bukan. Semua kita buat kerana Allah. Dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu, dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara dekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovided dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama dengan doktor. dengan dengan tajuknya Syurga Destinasi Abadi. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan. Itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah. Kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
1: Betul.
2: Kan? Dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji.
1: Ya, yeah,
2: kan? Bukan dapat gaji dulu, baru nak buat kerja, tak?
1: Ya, yeah, betul.
2: Dia kena buat kerja dulu. Dan insyaAllah, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tu akan jadi milik kita.
1: InsyaAllah.
2: Baik, terima kasih, Doktor.
3: Baik.
2: Atas perkongsian ini, mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama.
3: Amin.
2: Ya, manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM.
1: Ya.
2: Yeah. Dan untuk untuk doktor juga, dan untuk saya, dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga, ya doktor.
3: Ya, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Tadi kita dah kupas sudah mengenai nikmatnya syurga.
1: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga destinasi abadi.
2: Ui, dah minggu terakhir
1: Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjanjelik-berjanjelik, dah sampai ke minggu.
2: Misteri
1: minggu
2: malam sebalik mata, 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
1: Mula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: Lepas tu tak tahulah ada episod lagi ke tak ada episod lagi, tu bergantung kepada
1: penerbitan lah,
2: pengurusan kita lah.
1: Betul kan? Kalau mereka, kalau ada sambutan, InsyaAllah kita ada, akan ada lagi.
2: Betul
1: lah.
2: Kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita sambung je.
1: Kita okey.
2: Kita okey je, on je. Baik, Rif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
2: Panjang usia kita.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

0: Dato' Nes dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi di jam yang ketiga untuk National Geng Buruh Hantu. National Geng Buruh Hantu hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 20,000 Safar, 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mita Rozaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nora Syikin, kita ada Dat Red, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir. Masna Loso, Syaz. Kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-Jarah, Ratun Atun Santalia Bru asal JPI, Tunduk Tepilip Maling. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir orang menerusi live TikTok, menerusi Facebook. Di live TikTok, siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu. Ada Ayid Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah kerana teman berteman. Panggil Lia Izora, Ita Chot, Aizal Sorimachi dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189. Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi. Azri Hasan dari Singa Petani. Baik, kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau, terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran, menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI, NADI Mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI Mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Ada kalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya suka mengenai perkara ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kuramak Yul Kalang, kita ada siapa lagi, Mat Lan bagi, Panchkat Zamri, Fikri 92, Anissa Muhammad, Abdul Razak Ramli. Okey, jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang. Jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Jangan lupa kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan juga kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026 nanti. Kibarkan jalur gemilang walau di mana jiwa anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Saya harap anda dapat menikmati hiburan ini dan kita akan memasuki lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang boleh

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Ini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3:33 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM. Terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan terus segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika. Katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir ya. Mahfuzon, Saipi, Tia Akila, Nick Night, Renova, Arah 77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ijah, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosea Osman, Zira Firah, ada Dah juga. Terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang meluburkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis ya. Manis orangnya. Gitu. Ayolah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Betah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah, bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja kerajaan negeri, malah kerajaan persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Keterjaminan makanan ni sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaburkan diri bersama dengan saya. But SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ni? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakal Wali juga hadir. Iris Comel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koalisi 80-an. Itu setengah jam ini sampai pukul 4 pagi. Sebelum kita sambung kembali menagi sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koalisi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik menerusi Datuk Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran, membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zahid Alif. Kita berbaki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging, tak jogging brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana kan. Kita nampak macam sihat je, tapi rupanya dekat dalam organ kita tu rupanya dah teruk dah. Lakukan pemeriksaan lah, pemeriksaan kesihatan kalau boleh ya. Jangan jadi macam saya. Saya rasa macam saya sihat je sebelum ni. Tiba-tiba pada tahun lalu, saya masih ingat lagi 16 September, Hari Malaysia, tepat jam 9 pagi saya terkena serangan jantung. Jadi jangan main-main. Saya rasa macam saya sihat je, tapi datangnya penyakit tu tiba-tiba saja kan. Saya tak perasan bahawa kolesterol saya juga tinggi. Sebab apa? Sebab tak nak pergi periksa lah. Tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, jaga kesihatan. Sekarang saya dah pergi jogging dah. Siapa nak ikut saya pergi jogging lepas saya habis ke udara nanti pukul 6 pagi? Boleh, boleh. Tunggu saya dekat Tasik Titi Wangsa. Semalam kalau kita lihatkan indeks sinaran ultra ungu, kena ambil maklum mengenai perkara ini ya. Kerana indeks sinaran ultra ungu ni sangat-sangat bahaya tau. Yang berlaku dekat Bayan lepas semalam sekitar 10.2 yang dicatatkan, iaitu pada tahap yang sangat tinggi semalam. Manakala Senai, Kota Kinabalu dan juga Sibu turut berada pada tahap yang sangat tinggi dengan masing-masing merekodkan 10.5, 10.0 dan juga 8.6. Manakala PJ ataupun Petaling Jaya dan juga Kota Baru juga mencatatkan bacaan pada tahap ekstrim masing-masing sekitar 11.8 dan juga 11.1. Jadi bila sinaran ultra ungu ni tinggi, kita kena berjaga-jagalah, terutamanya kepada anak-anak kita. Kurangkanlah aktiviti luar rumah kalau boleh. Anak-anak kita tu kalau tengah-tengah hari tu pukul 10-11 tu kan, matahari dah mula naik tinggi, ada benda kata orang tu atas kepala kita. Jadi kita kurangkanlah anak kita bermain dekat luar. Memastikan anak-anak kita juga mengambil air mencukupi, selain menggalakkan pengambilan buah-buahan dan juga mengurangkan makanan ringan ya. Jadi golongan ibu bapa lah terutamanya mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak kita susulan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV yang mencecah tahap tinggi. Pain Burger, 7E Baling Kedah dan juga menerusi live kita pada waktu ini. Queen of Smoking, kita ada Ati Azriati, KR71 Ina, ada Kudin, Hajan Nor juga terus bersama-sama, Azifika, Sarah, siapa lagi, The Carbon pun hadir, Siti Fatima, Cik Ayu Chomel, Mai Raihan Creation, Azila, Siti Khalija, Sarijah, Rahima Ibrahim, Agent White Glutah Horse, Fiza Riza, Jun Haris, Zatul Izura, Abang Mat Ampun, ada Herwin. Ramai yang melaporkan diri ya. Kita ada San juga. Mantap. Ayat Zaman katanya GBH terbaik. Dia yang jadikan terbaik ini adalah sokongan daripada anda semua pendengar National FM. Terutama bagi mereka yang menyokong National Game Buruh Hantu. Anda yang menjadikan ianya terbaik. Anda menjadikan segmen ini nombor 1 di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Azfah Zulah juga terus bersama-sama, Rina. Okey, jom sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu-waktu begini ya, Abang From Fresh katanya hadir. Waktu-waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Apakah Ana Dilda kan? Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Dan Alif, saya Alif di sini sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Toyak lirik oleh Wahid Nasir Iwan dengan Fantasi Musim Cinta. 4.35 minit pagi. Alhamdulillah ramai yang dah bangun pagi ya. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Borneo, di Sabah, Sarawak. Sebab apa mereka bangun awal pagi? Sebab waktu subuh masuk awal di sana. Juga mereka yang sedang mendengarkan di kawasan Riau, Indonesia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak terus memilih Nasional FM. Sementara menantikan waktu subuh masuk di tempat anda, kita layan lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Yang ada dekat Semenanjung ni pun ramai juga yang dah bangun pagi. Ataupun ada juga yang memang tak tidur lagi. Tapi geng buruh hantu memang takkan tidur di malam hari. Sebab geng-geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Kita kena bersiap sedia, sentiasa berwaspada dengan apa saja bencana yang akan berlaku. Sebab malang itu tidak berbau, bencana juga tidak berbau. Jadi misi menghadapi bencana kita akan bermulanya hari ini. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana bukan sekadar tindakan ketika kecemasan sahaja ya. Ataupun ketika bencana berlaku. Kerana setiap individu perlu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Jadi kita kena kenal pasti risiko di kawasan tempat kita sebenarnya. Sediakan beg kecemasan, terutamanya ketahui laluan pemindahan dan juga sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Jadi semasa bencana, kekal tenang. Itu yang pertamanya. Kemudian utamakan keselamatan. Dan selepas bencana pula, pastikan kawasan selamat, laporkan kerosakan dan juga bantu mereka yang memerlukan. Tapi setiap kali bencana, setiap saya melihatkan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia memang bersatu padu pun. Kalau bencana berlaku, banjir terutamanya di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, mereka yang berada di Pantai Barat datang membantu, menghulurkan bantuan apa yang perlu. Begitu juga sebaliknya, jika bencana berlaku di kawasan selatan, mereka yang berada di Pantai Timur pun juga turut bersama-sama. Turun beramai-ramai, menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga, bukan saja wang ringgit, bukan saja barangan keperluan, tapi tenaga juga dihulurkan. Sama-sama menghulurkan. Itu yang uniknya di Malaysia. Saya suka tau, saya suka setiap kali melihat pasca bencana, melihatkan mereka datang beramai-ramai membantu antara satu sama lain. Kerana semangat ukhuwah itulah yang menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Fauzi, selamat pagi Fauzi. Sakina, Sabariah Awang, Azlan Abdul Wahid hadir. Isa Isa, Suhaila Nizam, ada Aisyah, ada Bunga Lestari, Rosni Zatul Azwa pun turut bersama-sama dengan saya. Nur Fariha Fauzi. Ada juga Tazali, Norsiyah, siapa lagi? Ayah Rohaya. Ada Im, ada Virginia Vanessa, Asma Malik, ada Kiara, Lady Heda pun turut hadir. Moiti pun bersama, Roda Tayang 14. Pam-pam-pam! Mantap! Pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi saya sebenarnya cukup suka tau dengan pilot-pilot darat ni. Tak kira lah anda memandu teksi, Grab, ataupun memandu lori, ataupun memandu bas, semuanya layan Nasional Geng Buruh Hantu. Semuanya akan layan Nasional Buruh Hantu setiap malam sebenarnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik anda semua. Kerana setiap perjalanan anda, walau ke mana saja destinasinya, kami akan menemani anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Hang Nadine serta Lak Kadok. Lontaran suara Ara Johari menerusi lagunya Bunga. Ini lagu pada tahun 2017. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Putra bersama dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai menangis tepi pucuk katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini. Hujung minggu yang berbahagia. Ada yang baru bangun. Bangun pagi seperti biasa, kita rasa syukur pada Allah SWT kerana terus diberi nafas di muka bumi di muka bumi Allah untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, kan? Jalani setiap proses perjalanan hidup. Sebab kalau kita lihatkan, hanya orang yang pernah sakit saja tahu nikmatnya sihat, tahu. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya rasa kenyang. Hanya orang yang pernah menderita, dia tahu nikmatnya bahagia. Jadi Allah memang tidak menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan, di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya ada 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Aizat Azam sebagai penerbit raudah pagi ini, dan raudah akan saya siarkan pada 5.15 minit pagi dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Nantikan raudah ya, Memimpin Dengan Adil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang bakal nak jadi pemimpin, kena dengarkan raudah pagi ini, Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian yang kedua. Semalam bahagian yang pertama saya siarkan. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita butakan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harapkan dapat memberi sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kita layan lagu-lagu di jam terakhir sementara nak masuk waktu subuh, kan? Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, kumpulan Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Baik. Dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas tanpa kiasan dan ayat yang mudah untuk kita faham. Allah kata apa dia? Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang, yakni pemimpin yang melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Maka Allah kata, ulaika lahum azabun alim. Mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat ni pertamanya, peringatan kepada sesiapa hari ini yang bergelar sebagai pemimpin. Okay, sama ada dalam konteks yang kecil, lapisan yang kecil, sederhana, apatah lagi lapisan yang besar. Kecil ni macam mana? Contoh, saya bukan wakil rakyat tapi sekadar ketua persatuan penduduk sahaja. Itu pun boleh dikategorikan, itulah juga sebagai orang yang memimpin. Kita ada ahli karyah kawasan persatuan penduduk yang berada di bawah penguasaan saya sebagai seorang ketua penduduk. Kalau kampung, ketua kampung. Dia ada kawasan beberapa kampung, ada ahli-ahli yang di dalam kampung tersebut. Maka itulah dia sebagai pemimpin dalam kampung. Naik atas sikit pertengahan, mungkin kawasan ataupun mungkin negeri yang lebih besar, iaitu yang memimpin negara. Pertama sekali, ayat ni Allah cerita sebagai nak bagi peringatan kepada orang-orang yang ada gelaran sebagai pemimpin ni, yang ada orang-orang di bawahnya, yang mana kena berhati-hati dan beringat jangan melakukan kekejaman, jangan buat zalim dekat rakyat, orang-orang di bawah. Rakyat ni kalau penduduk, semualah penduduk, ahli penduduk tersebut. Kalau negeri, semualah rakyat dalam negeri tersebut. Kalau negara, semualah rakyat dalam satu negara yang dia pimpin. So jangan buat kekejaman, jangan lakukan kezaliman, sebab Allah sebut secara jelas azab dan siksaan yang pedih menanti kepada siapa? Golongan-golongan pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk rujukan dan sebagai perhatian kita di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini dalil yang sangat menarik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ayat ni pun Allah bagi peringatan. Jenis yang pertama, orang yang jadi pemimpin. Yang kedua, orang kita sebagai orang biasa, kita melihat orang yang lakukan kepimpinan yang dia ada, jawatan yang dia ada tersebut. Apa dia? Janganlah engkau menyangka bahawasanya Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanya sahaja Allah menangguhkan mereka ini sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak, dan mereka akan datang bergegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak berkedip walaupun sedikit, dan hati mereka dalam keadaan yang kosong. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, bahasa mudah faham dia ginilah. Dalam hidup ni, Allah bagi peringatan ayat ni kepada, pertama tadi siapa dia? Orang yang memimpin. Mu yang pimpin yang lakukan kezaliman, yang lakukan kekejaman dengan kepimpinan kamu, jangan rasa apa yang kamu buat itu dalam keadaan ghafilan amma ya'maluz zalimun. Allah ni leka, Allah ni lalai dengan kekejaman yang kamu lakukan. Itu dia. Yang kedua, kita yang tidak jadi pemimpin ni, yang tidak lakukan kekejaman ni, supaya kita lihat. Kita lihat dan kita nampak, ustaz tengok kenapa dia buat gini, jahat gila kot. Orang kan, buat zalim orang. Tapi hidup dia elok je, tak ada masalah pun. Yang mana tengok hidup dia sihat je, tak sakit. Tengok dia tak susah pun. Sedangkan dia memimpin itu, dia lakukan kekejaman.
dia seorang pemimpin tu dia melakukan kezaliman. Ini maksud peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Apa yang kita nampak? Yang kita nampak macam tak ada apa, nampak macam okey-okey je. Contohlah saya buat zalim dekat seseorang, maka orang nampak dia elok je boleh sihat hidup, dia elok je hidup dia ni tak ada pun susah dan sebagainya. Gitulah maksud dia, tuan-puan, para jemaah sekalian. Tetapi kita kena sedar, yang kita nampak yang macam tak ada apa ni sebenarnya bukan Allah leka. Allah ghafilan. Allah tak pernah leka kepada orang-orang demikian. Tapi nak bagi tahunya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan seketika balasan itu kepada mereka atas dunia. Waktu bila nanti? Sehinggalah sampai bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham, mu yang buat zalim ni jangan dok rasa selamat sangat atas dunia. Kan nampak macam sihat, nampak macam tak ada apa jadi. Tapi yakin dan percayalah, satu masa di hadapan Allah, maka itulah jawapan yang pasti, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi peringatan juga kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni, para jemaah sekalian, Allah menguji kehidupan kita dalam keadaan yang susah itu pun adalah ujian, yang senang itu pun adalah ujian. Fir'aun nampak Allah berikan, muliakan dia dengan kekuasaan. Dia ada kehebatan. Dia rasa diri dia sihat, tetapi samalah begini keadaannya. Walaupun dia ada kelebihan itu, tetapi dia tidak mahu sujud kepada Allah, tapi dia tetap terus hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan banyak harta. Bukan Allah leka pada Fir'aun tu, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan balasan untuk diberikan kepada Fir'aun sampailah satu hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nak mudah faham. Jangan kita nampak orang buat jahat, orang buat zalim, orang yang suka menipu tu, tapi hidup dia okey je, ustaz. Kita yang tak menipu ni, cakap jujur ni, hidup ni macam-macam, kita dia uji. Tuan-tuan sekalian, datang majlis ilmu ni nak jadi baik ni, ujian kita ni macam-macam. Banding dengan Nuh, orang tak datang majlis ilmu pun, tak datang solat jemaah pun. Mojo solat Jumaat ada seminggu sekali, wajib kena datang. Kalau tidak, memang tak ada lah, tuan-tuan sekalian. Tapi tengok ustaz, hidup dia jauh lebih senang, hidup dia lebih sihat, hidup dia lebih baik berbanding dengan kita. Jangan kita rasa gitu. Sebab kita ni alhamdulillah, Allah uji paling-paling tidak kita boleh sedar diri dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama kita dekat dengan Allah. Yang dia tadi kita nampak macam tak ada apa, sedangkan dia ni payah nak sama dengan apa yang kita buat. Itulah ujian pada dia, tuan-tuan sekalian. Dan bayangkan, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah, kita bersyukurlah sekiranya kita lakukan kebaikan, kita berada di atas jalan yang baik, lalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak kita sedar diri. Kita tahu, tuan-tuan dirahmati Allah, berbanding dengan kita bimbang, cuba kita bayang, para jemaah dirahmati Allah, hari ini tiba-tiba Allah uji, kejap lagi cocok mesin ATM, dalam tu ada 100,000, para jemaah sekalian, contoh, kan, ada 100,000. Bila ada 100,000 dalam tu, kita takut apa dia, para jemaah sekalian, esok tak datang dah masjid. Esok, bukan kata esok, sehari memang tak datang dah. Sebab apa? Weh, 100,000 kot, otak ni dah bercabang-cabang dah. Mana kita nak pergi, mana nak habiskan duit, mana kita nak, kalau jenis grup yang ada apa, tim motor besar yang ride ni, tuan-tuan sekalian, mana kita nak ride kalau boleh seluruh pelosok dunia lah. Sebab apa? 100,000 kot ada. Tuan-tuan sekalian, jadi mujurlah Allah bagi keadaan kita hari ni, paling tidak kita boleh ada kesedaran. Jadi sebab itu yang orang demikian pun itu sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya di hadapan Allah akan adalah balasannya. Allahumma

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kami kasih dengan tawa dalam tangisan membawa kita ke 5.42 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya akan serahkan ruang udara kepada rakan seterusnya untuk nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi yang akan bersama-sama dengan anda menceriakan di awal pagi anda nanti, ya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan kembali bersiaran seperti biasa. Dan frekuensi yang saya pinjam tu saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang masing-masing semuanya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Jadi buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bersiaran. Selamat menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja yang kami akan sampaikan. Itulah RTM, ya. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Apa saja yang terbaik akan bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi penyiaran dalam negara. Buat semua pendengar Nasional FM dan juga geng-geng berhantu yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu lah, geng-geng saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, memikirkan sesuatu, apa saja yang anda fikirkan, fikirkanlah secara yang positif. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk subuh kawasan-kawasannya, jadi salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di rumah anda, di pejabat, di lori, di kereta, di bas ataupun di mana-mana saja. Tanda kita sayangkan negara kita. Kita semangat patriotik terus tertanam dalam jiwa kita. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan dengan anda sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat kita bersama, ya. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun kita lakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu sebenarnya bukan bererti kita tidak baik, tapi inilah kehidupan. Ada yang dilahirkan sebagai penguji kesabaran dan ada juga yang dilahirkan untuk diuji kesabarannya. Jadi apapun lakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang orang lain katakan pada kita, selagi yang kita lakukan itu adalah yang baik, kita terus lakukannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaaban rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda, buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ayah. Redha ayah itulah redha Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita berjalan di bumi ini dengan pelbagai impian. Kita mengejar kejayaan, memburu kebahagiaan. Namun dalam kesibukan kita, kita terlupa ada satu pintu keberkatan yang sangat dekat. Tapi sering kita biarkan ianya tertutup. Itulah hati seorang ayah. Ayah mungkin tidak banyak berkata, tapi diamnya penuh dengan doa. Wajahnya mungkin tegas, tetapi hatinya penuh kasih yang tidak pernah meminta balasan. Maka hari ini kita muhasabah balik diri kita. Kita sekarang dekat mana di sisi ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa redha seorang ayah adalah redha Allah. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa. Saudara sekalian, kalau ayah redha, hidup kita terasa ringan. Langkah kita dipermudahkan. Rezeki kita diberkati tanpa kita sedar. Contoh, ada anak yang hidup sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana setiap kali keluar rumah, dia cium tangan ayah dia. Dia minta restu dan ayahnya tersenyum redha. Itulah rahsia keberkatan yang tidak boleh dibeli dengan harta. Yang kedua, ayah adalah pemimpin keluarga. Allah rakamkan dalam Al-Quran, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayah adalah nahkoda, bahtera rumah, bahtera keluarga. Dialah yang memimpin, melindungi dan bertanggungjawab. Pemimpin itu mungkin tak sempurna, tetapi dia tetap perlu dihormati. Contoh, walaupun kita rasa ayah kurang memahami kita, tapi jangan sesekali kita memperkecilkan keputusan ayah. Kerana dekat bahu ayah ada amanah yang sangat berat. Yang ketiga, dengarlah nasihat ayah. Kadang kita berkata dalam hati, ayah tak faham zaman sekarang. Tapi hakikatnya, ayah sudah melalui jalan yang kita baru nak lalui. Contoh, ayah larang kita berkawan dengan seseorang. Kita rasa ayah terlalu mengongkong kita. Tapi selepas beberapa waktu kita sedar, nasihat ayah menyelamatkan kita daripada kesilapan. Pengalaman ayah adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Yang keempat, jangan melawan atau membantah dengan kasar. Berbeza pendapat itu biasa, tetapi adab jangan sesekali kita buang. Ayah mungkin pernah meninggikan suara, tapi jangan kita membalas dengan suara yang lebih tinggi. Contoh, bila ayah menegur kita, jawablah dengan lembut, "Baik ayah, saya faham." Walaupun hati kita tak setuju, tetapi adab kita tetap dijaga. Kenapa? Kerana satu perkataan yang kasar boleh melukakan hati seorang ayah sepanjang hayat. Yang kelima, berkhidmat kepada ayah adalah satu jihad. Seorang sahabat ingin berjihad. Lalu Nabi SAW bertanya, "Adakah ibu bapamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Baginda SAW bersabda, "Berjihadlah dengan berkhidmat kepada mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara sekalian, menjaga ayah bukan kerja kecil. Itu adalah jihad yang besar di sisi Allah. Contoh, hantar ayah ke hospital, sediakan makan minum dia, atau sekadar duduk menemani ayah untuk berbual. Mungkin nampak biasa, tapi di sisi Allah, itu adalah amalan yang luar biasa. Yang keenam, sentiasa berlembut dalam tutur bicara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Dalam surah Al-Isra. Nada suara kita mencerminkan hati kita. Ayah tak perlukan kata-kata yang indah, cukup dengan kelembutan yang lahir dari keikhlasan. Contoh, panggilan ayah dengan penuh hormat, "Abah, ayah, boleh saya bantu?" Kadang hanya satu panggilan lembut sudah cukup membuat hati ayah berbunga bahagia. Saudara-saudara sekalian, Kalau kita mahu hidup kita diberkati, kalau kita nak jalan kita dipermudahkan, kalau kita nak doa kita diangkat ke langit, mulakan dengan membahagiakan ayah. Jangan tunggu sehingga ayah dah tak ada baru kita nak menangis, baru kita nak berbakti. Kenapa? Kerana ketika itu yang tinggal hanyalah penyesalan. Selagi ayah masih ada, dekatkan diri dengan dia, peluk dia, mohonlah redha daripada ayah kita. Kenapa? Kerana di situlah tersembunyinya redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: تذكرة لجوهر اف ام المادي سلاتا.
1: Jadi tuan-tuan, ini salah satu contoh kuncinya malam ini. Ayat yang pertama, allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ayat ini Allah terus jawab, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, iaitu mereka yang apabila ditimpa sesuatu musibah, mereka mengembalikan kepada Allah dengan katanya, sesungguhnya benda ini semua daripada Allah dan kepada Allah juga kembalinya. Siapa yang baca ayat ini, Allah terus bagi tindak balas respon, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, wa ini ke atas mereka mendapat rahmat daripada-Ku, wa ulaika humul muhtadun, dan Aku akan beri dia pedoman. Satu jawapan, lima lagi. Ayat yang kedua, allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terus Allah jawab, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Setiap ayat yang siap dengan jawapannya. Artinya, mereka jugalah yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan kekuatan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu, hendaklah kamu gerun kepadanya. Apa reaksi mereka? Maka berita itu semakin menambahkan iman mereka, lalu mereka berkata, cukuplah Allah untuk membantu kami dan Ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Allah terus jawab, setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah, dan mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana, serta mereka pula menurut keridaan Allah. Dan ingatlah, Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Jadi baca ayat ini dengan fahamannya dia. Kita ni tuan-tuan, puan-puan, baca Quran kan dapat pahala kan? Satu huruf 10 kan? Itu pahala yang paling rendah. Baca dalam keadaan paling minima, tak faham, membaca je dapat 10 darjah. Apatah lagi kalau baca, hafal, faham dan dalam sembahyang, lagi tinggi dia punya markah dia. Nah, jadi ini amalannya. Kemudian ayat yang ketiga, wazannuni izzaba mughadiban fazanna an lan naqdira alayh fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus Allah jawab, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Ini ayat menceritakan tentang Nabi Yunus ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan dia marah. Kata Allah Ta'ala, dia ingat Aku ni tak mampu buat apa-apa atas dia. Jadi Nabi Yunus ni ketika dia baca, ketika dia ditelan oleh ikan paus tadi tu, dalam kegelapan itu dia baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca juga, tapi kenapa tak nampak kesan? Sebab cuba tuan-tuan dan puan-puan jiwai ayat tersebut. Nabi Yunus tu dia baca ayat tu dengan penuh penyesalan dan penuh dengan rasa berdosa pada Allah. Kita baca juga tapi sambil sangap, fikiran melayar, menerawang ke sana ke sini, ingat itu ingat ini, mulut la ilaha illa anta subhanaka, siap selang-seli berbual lagi. Jadi tak nampak kesan ni. Ustaz, kenapa saya baca tak ada kesan? sebab dia bergantung pada kekuatan sangkaan dan hati tuan-tuan ketika membaca dan mengamalnya. Adakah sama dengan hati kita semasa Nabi Yunus baca doa tersebut? Ya, tak sama. Cuba kita berada dalam perut ikan di tengah lautan baca doa ini. Sama tak agak-agak? Macam berasa, kalau nak rasa, doa lah, ya Allah, jadikanlah aku ditelan ikan paus. Aku nak rasa macam Nabi Yunus baca doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah Ta'ala terus respon, fastajabna lahu wa najjaina. Allah Ta'ala kata, aku terima dan aku selamatkan dia. Begitu juga Allah Ta'ala selamatkan pada orang-orang yang percaya kepada ayat ini.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda.

JFM Permata Selatan, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar JFM. Salam Maju Johor, salam Malaysia Madani. Selamat menyambut bulan kemerdekaan, hari kemerdekaan, hari kebangsaan, hari Malaysia. Oh, banyak sangat selamat ni. Sebab saya doakan selamat untuk anda semula. Bertemankan saya DJ Jihar ataupun Warner Wajah Mustafa. Untuk hari ini, Aura Permata edisi 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Hari ini hari Ahad, saya tahu ramai lagi yang berada di atas tilam sedang menarik selimut lagi. 1, 2, 3, 4 tarik lagi. Baik kepada anda juga, ibu-ibu, kaum isteri, kaum bapa yang menggalas tugas isteri ataupun kaum bapa yang membantu isterinya di dapur, tahniah diucapkan. Sebab kadang-kadang ada orang hari cuti ni lah dia nak masak sesuatu yang istimewa, yang lain daripada yang lain, yang lebih enak, yang lebih sedap lagi. Yang paling penting sekali, kenalah ikhlas. Itu paling penting sekali. Bukan apa kalau masak kan tak ikhlas, walaupun main campak-campak orang tak sedap. Walaupun masa tak ikhlas tu, walaupun ikut resepi-resepi daripada A sampai Z, satu-satu-satu, tapi sebab terpaksa terus tak sedap. Kalau masak tu ikhlas kan, orang kata campak-campak pun sedap tau. Hari ini je teman anda, banyak perkara menarik akan berlaku di Johor FM. Pastinya kita tahu anda menanti-nantikan lagu Pak Wee Ye kan. Hashtag kawan yang pilih. Siapakah kawan-kawan anda yang memilih lagu hari ini? Sama-sama kita dengarkan seketika nanti. Baiklah saudara, kita nak teruskan hiburan di Johor FM. Di ketika ini kita ada Ramlah Ram. Apa khabarmu di sana? Sihat ke tidak? Kalau sihat, ucapkanlah alhamdulillah. Kalau tidak sihat pun, kita ucapkan alhamdulillah. Dan semoga kesakitan itu akan dapat memberi ganjaran yang di sebaliknya. Kesabaran anda menahan sakit, ketabahan anda menghadapinya, saya doakan, saya harapkan anda mendapat ganjaran 1,004 kali, 1,000 kali ganda kebaikan. Terus dengarkan Johor FM, Aura Permata.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk nongap. Hashtag hero bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag kawan yang pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
6: Ya, Aura Permata. Masih lagi bertemankan saya, Wana Wajihah Mustafa. Untuk edisi Aura Permata kita hari ini, kiriman WhatsApp daripada rakan kita ni, daripada Wana Parik Yani. Katanya, Wana, selamat pagi, dia jemput tugas. Semoga sihat ceria. Salam Aura Permata untuk sahabatku sayang Cik Nen Banjari dan isteri Safi Ahmad Tibakan Wali Hajajah Paiman. Katanya tak sabar nak dengar Pok Yeh Yeh Yeh Yeh lah. Kita siap dari sekarang lah ke Pok Yeh Yeh boleh? Ismail Musa ucapan untuk isterinya Nur Hayati Tengu, juga sahabat pendengar setia Radio Johor FM, wali dan isteri Mami Ronggam Zaimua Kak Sadia Pok Long. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Kami siap maha ucapan selamat pagi untuk Mas Saleh juga isterinya Aminah. Semoga sihat selalu. Ini Tiba Kawali, Kak T, selamat pagi Ahad Jiha. Selamat pagi untuk rakan-rakan sahabatku sayang, tak kira di mana kalian berada. Jangan lupa bersarapan ya, teman berteman kita bersama Jiha di Aura Permata. Terima kasih. Ini Cik Nen kita. Katanya Cik Nen, Assalamualaikum Jiha. Semoga sihat-sihat, senyuman manis lagi ceria selalu hendaknya. Amin. Ucapan untuk istrinya Fadila, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu dari Skin Chan Selangor. Katanya bercuti di kampung. Saudara-saudara, sahabat, kawan-kawan dan kubur ujung puncan, Kak Lomona, Pak Wan, Wak Ali dan semuanya lah. Dinantikan Pop Ye Ye di segmen Aura Permata. Bersyukur dengan apa yang kita ada katanya, bersabar selalu. Ya, itu paling penting sekali. Kepada anda yang rasanya dirinya macam tak okey hari ni, walaupun dah bercuti, walaupun hari ni hari cuti yang kedua, tetapi masih lagi tidak okey perasaannya ke, kenapa terlalu penat, terlalu letih, tak tahu nak buat apa, lakukan sesuatu menurut minat anda. Waktu kita kecil-kecil dulu kan, kita kan selalu macam ada minat nak dengar radio lah, nak dengar lagu lah, tengok TV lah, main masak-masak lah kan, main kahwin-kahwin. Yo, siapa tak pernah main kawan-kawan? Takkan. Macam itulah masa zaman kanak-kanak, kita ada sesuatu perkara yang menarik yang kita buat untuk memenuhi hobi ataupun minat kita. Mungkin perkara itu boleh kita lakukan sekarang. Yang main kawan-kawan tu jangan eh. Lagi-lagi kepada mereka yang sudah berumah tangga. Takkan nak kawin dengan siapa lagi? Dari isteri kan? Tetapi hobi seperti mendengar lagu, menonton televisyen, membaca buku, lakukan aktiviti yang boleh membuatkan anda kembali, orang kata apa, kembali bernyawa, kembali merasakan bahawa diri anda ini penting. Yang paling penting sekali, perlu menghargai diri sendiri. Macam Wak Nah, saya tahu setiap hari pagi-pagi dia memang akan menyiang saya. Wak Jimah pun sibuk dah nak cari apa masak. Macam tu juga Kak T dan semua rakan-rakan peringat saya. Lakukan sebegitu. Setidaknya anda perlu puaskan hati sendiri dahulu, baru anda boleh membantu orang ataupun insan tersayang di sekitar anda. Dengan lagu-lagu iklim, hakikat sebuah cinta, Jor FM, Radio Pilihan Besar Terbangsa Johor.

Hakikat sebuah cinta saudara, kalau rasa yang tu gunung api, gunung ganang sanggup diredahi, lautan api sanggup ku renangi, lagi apa? Ha, tidur tak lena, betulah, tidur tak lena, makan tak kenyang kalau dah cinta. Kalau benci, bumbung rumah pun tak nak tengok. Jangan kata tu, kalau rumah orang tu banyak pokok bunga raya, tak pasal-pasal pokok bunga raya pun tak nak tengok lagi. Kalau rumah orang tu banyak pokok pisang, pokok pisang pun tak nak tengok lagi. Itu kalau dah benci. Kita ada 1,000. Kita susah hendak menyayangi seorang, tapi kita boleh mencipta 1,001 alasan untuk kita membenci seseorang. Kan? Macam tu amboi, kau main lagi jihad. Tak. Tak benci. Kita cuma sayang je semua orang. Baiklah saudara, pukul 7 nanti kita ada utama 7 pagi. Menyusul selepas itu macam-macam ada. Kita ada lagu. Lagu yang akan temani anda. Dan yang paling penting sekali, saya tahu, saya yakin dan percaya rakan-rakan pendengar kita ni tak sabar nak menunggu lagu siapakah yang akan terpilih disiarkan menerusi Pop Yeye #kawanyangpilih. Apa lagi? Pastikan anda terus dengarkan Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Johor Rajah.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1958.

Amah kau gila bayang bawa kita ke 7.22 minit pagi. Nama sekejam kira segmen Aura Permata. DJ Jihad temani anda untuk edisi hari ini. Okey, baik saudara, 7.30 sama-sama dengarkan berita Jura FM. Dan menyusul selepas itu kita ada klik tajuk berita. Ingat, cerita, berita, sampaikan semuanya yang sahih. Kalau tak pasti, jangan kongsi, okey? Baik, kita nak dengarkan lagu seterusnya. Kita ada Odah, Gelanggang Rasa dan juga Moja Hafiz, Zinakal, Zamir Haris. Dalam Diam, Jura FM. Dari Pilihan Bersatu Bangsa Johor.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Rádio Brita.
1: Baik, Jor FM Permata Selatan, klik tajuk berita Favitran cetus kebangkitan keyakinan Harimau Malaya. Jaringan tunggal G Favitran menjadi pencetus keyakinan Harimau Malaya sebelum menewaskan Filipina 1-0 pada hasil terakhir kumpulan B kejuaraan Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam semalam. Ketua Jurulatih Interim berkata skuad negara bermula sedikit gugup ketika berhadapan dengan Filipina, namun jaringan pada minit ke-16 membantu anak buahnya memperoleh semula keyakinan untuk tampil lebih baik dan mengawal permainan terutama pada babak kedua. RM4.6 bilion laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah ini menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menurut beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata penyaluran peruntukan untuk projek berkenaan yang dilaksanakan sendiri oleh kerajaan negeri bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Menurut beliau, masalah utama di Sabah adalah bekalan air dan elektrik. Jadi amanah beliau sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyelesaikan perkara tersebut terutama di desa dan di luar bandar. Esko Baharu Negeri Sembilan tekad terjemah amanah perkasa agenda rakyat. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan yang baru dilantik tekad menterjemahkan amanah dengan memfokuskan kesinambungan program sedia ada, memperkukuh pembangunan rakyat dan memastikan setiap manifesto dilaksanakan. Seterusnya, saudara, isu penempatan 40 tahun selesai, 120 keluarga di Sungai dan keluarga Bikam terima geran tanah. Majlis Kerajaan Madani terus memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada arus pembangunan apabila 120 keluarga setinggan di sekitar Sungai dan keluarga Bikam diberi geran tanah berikutan isu penempatan dihadapi mereka selama lebih 40 tahun. Maha 2026, platform hubung usahawan tani pembeli global. Pameran Pertanian Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia yang berlangsung bermula 28 Ogos hingga 6 September menjadi platform perlu menghubungkan usahawan tani dan penggiat sektor agro makanan yang menghasilkan inovasi dengan agensi penyedia bantuan serta bakal pembeli dari dalam dan luar negara. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Kereta Jaminan Makanan Datuk Seri Isham Ishak berkata platform itu mampu memberi nilai tambah kepada inovasi yang dihasilkan selain membantu mempercepat proses pengkomersialan produk. Terus dengarkan Jor FM, kita ada Sangkar Derita.

0: Lagi saudara.
1: Klik tajuk berita.
0: Ini juga sedih berlaku di Kuantan. Bapa lemas cuba selamatkan anak jatuh kolam ikan. Allahuakbar. Seorang lelaki lemas ketika cuba menyelamatkan anaknya yang terjatuh di dalam kolam ikan di sebuah resort di Sungai Ruan, Raub. Ketua Polis Daerah Raub berkata pihaknya menerima maklumat berkaitan kejadian melibatkan mangsa berusia 46 tahun kira-kira 3 petang semalam. Beliau berkata berdasarkan siasatan awal, Muhammad Hafiz terjun ke kolam ikan bagi menyelamatkan anak lelakinya berusia 8 tahun yang terjatuh akibat mahu mengambil plastik bekas roti yang digunakan untuk umpan memancing. Anak mangsa berjaya diselamatkan oleh seorang pekerja dan seorang warga Indonesia yang berada di kolam itu. Namun mangsa tidak timbul kira-kira 20 minit sebelum ditemukan berhampiran tangga di tepi kolam tersebut. Bantuan pernafasan CPR diberikan beberapa kali namun gagal, mangsa gagal dan dibawa ke hospital Raut. Hasil siasatan mendapati punca kematian disebabkan kekurangan oksigen ataupun akibat lemas. Allahu Akbar. Sedihnya lahai kan. Angka korban insiden tembakan sekolah di Thailand meningkat kepada 9 orang. Jumlah korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Notaburi, Thailand meningkat kepada 9 orang. Memetik Kementerian Kesihatan Awam, Jabatan Hubungan Awam Wilayah itu mengumumkan setakat 4 petang waktu tempatan pada Sabtu, insiden berkenaan telah meragut 9 nyawa manakala 14 mangsa lagi masih dirawat di hospital. Seorang kanak-kanak berusia 12 tahun meninggal dunia selepas dihantar ke hospital. Video tular aksi berbahaya polis kesan pemandu dan penumpang Perodua Alza. Polis telah mengesan pemandu dan penumpang Perodua Alza susulan video tular aksi seorang penumpang mengeluarkan sebahagian badannya melalui tingkap belakang kenderaan itu yang sedang bergerak di lebuh raya Kajang Seremban. Dah kenapa? Cari pasal. Sorry, saya nak teruskan lagu-lagu disiarkan lagu hiburan ini untuk anda. Dato' Sri Siti Nurhaliza, Nirmala.